0: borak isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PK Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: 85 minit pagi mengambil 86 minit pagi pada ketika dalam sana ni 2107389. Abang, terima kasih dan terima kasih. Saya nak ucapkan kepada rakan-rakan yang sedang menonton ruangan Facebook Live Menteri FM. Di antaranya kita ada Uda Saha, Muhammad Muhaimin, Zamzuri, kita ada Mangah Anggun dan ramai lagi ni. Abang, terima kasih. Masih lagi dengan topik kita, perkara yang anda minat tetapi tidak pasangan anda. Di ujung talian pada ketika dan saat ni, hello, assalamualaikum. Halo.
5: Okay, salam, Jombi.
4: Ya, Mami, saya. Haa, tadi bersiapa, Mami?
5: Mana, Mita?
4: Data ke, kredit ke, lagu mana tadi tu?
5: Hai, semalam awak nak bubuk.
4: Haa, mana, saya tahu saya tak nampak. Okay, Mami.
5: Ya.
4: Okey. Sambung cerita tadi. Sebelum tu, Mami dah dalam pagar. Selapan pagi belum?
5: Mami dah lagi.
4: Tak lagi. Awak yang tak lagi.
5: Tak tahu dah 3 hari ni. Pasal apa? Mami rasa macam tak mau makan ya.
4: Pasal apa?
5: Tak tahu.
4: Ha,
5: dia macam tak teringin nak makan tu ya.
4: Tak teringin nak makan. Okey. Habis tu macam mana nak makan ubat?
5: Ah,
4: sekejap lagi makan lah. Ah, okey. Baik. Mami.
5: Jombi okey lah, Jombi.
4: Okey, Alhamdulillah. Baik, Mami.
5: Ya.
4: Perkara yang Mami minat tetapi bukan Pak Long.
5: Kalau Mami minat.
4: Ah, yang Mami suka tapi Pak Long tak suka.
5: Kalau ni, dengar
4: lah. Tak mau dengar lah, Mami. Jombi duduk tanya ni.
5: Apa ni kalau kata Pak Long tak suka kan?
4: Dah, benda yang Mami minat tapi Pak Long tak suka. Ha, apa dia?
5: Ha, iyalah. Mami suka sembang. Mami habak dah kan?
4: Okey, Mami suka sembang. Okey, lepas tu?
5: Ha, tu Pak Long tak suka lah duduk pergi sembang. Takut terlajak cakap kata ke orang ke apa kan?
4: Ha, memang kan Mami punya hobi memang selalu duduk sembang dengan orang ke macam mana? Ataupun bila dipanggil oleh kawan-kawan ataupun jiran-jiran ke macam mana?
5: Ha, Mami memang suka macam-macam contohlah zombie kan?
4: Okey.
5: Kalau kata lo ni lah, Mami keluar pergi sapu sampah kan?
4: Aha.
5: Kawan Mami kalau lalu kalau nampak Mami, dia pun main sembang lah. Tu nampak macam mana ada orang nak sembang
4: betul
5: kan?
4: Betul lah, takkan kita nak larang, takkan kita nak halang. Betul tak betul?
5: Tak betul lah.
4: Ah, okey. Tapi topik okay. Apa yang selalu sembang?
5: Kawan-kawan Mami lah. Apa Mami keluar saja, dia pun nampak apa ni main sembang sampai saat ni. Tu Mami tak ada nak sedia kat Pak Long. Apa-apa lagi dah lawai sangat.
4: Ha, tu betul lah. Macam sembang sampai lupa diri. Sampai lupa tanggungjawab.
5: Aisyah. Yang tu Mami mengaku lah. Tak buat macam mana. Tu Mami kadang-kadang nak keluar pun Mami rasa. Saat ni tersembang panjang lebar kan.
4: Okey, Mami. Benda apa yang selalu Mami sembang tu? Perkara apa? Pasal apa?
5: Sembang lah. Dia

0: Cerita
1: apa? Bagi saya contoh. Bila lah kali Mami buat macam tu? Kemarin? Tadi? Kemarin dulu? Main dulu balik sana?
0: Haa, macam kemarin lah Mami tu sembang. Lepas, kemarin combi on tak? Tak. Kemarin combi tak on.
1: Haa, lepas tu?
0: Haa, kemarin Mami pergi lah dengan palu lepak dekat pasar raya. Kemarin tak sembang.
1: Haa, tak sembang lah kemarin. Bila yang sembang lah kali buat macam tu?
0: Hari Sabtu?
1: Okey, apa yang Mami sembang? Cuba Mami kongsi sikit.
0: Dia faham apa kat Mami ni, Mami? Dia cakap, ni ada orang jual kat lorong lima lah. Macam-macam dia jual.
1: Lepas tu?
0: Jom lagi tapi, macam tu lah. Tu kasut, tikar, apa semua ada lah, buah-buah semua ada.
1: Okey, lepas tu?
0: Tu seorang pula singgah. Singgah tu, kami pakai tiga orang, kami pergi lah, macam tu lah.
1: Tak, masalah dia Mami sembang tu. Cara Mami sembang ni tak sampai pun 30 saat. Jom kita tengok waktu. Macam mana yang boleh lupa sampai kira lupa tengok jawab tu?
0: Pak Long kan dah makasih awal.
1: Okey, lepas tu?
0: Macam 7:30 tu makan apa panggat apa semua Pak Long dia makan. Lepas tu Mami telur habis sapu-sampu lah sahab. Tapi ya. Mami perangat, Mami kata tengok sahab tak dapat. Nak telur sahab sapu.
1: Baik. Lepas tu?
0: Lepas tu kawal lalu. Bila kawal lalu tu sembang lah. Yang tu Pak Long duk tunggu di dalam tak masuk
1: kan. Lepas tu Pak Long bicara je lah.
0: Pak Long buka teran tak tengok Mami tu ada orang kawan-kawan. Tapi Pak Long tak kata apa
1: lah kan. Baik. Faham. Itu kalau benda yang Mami buat yang Pak Long tak suka. Apa pula benda yang Pak Long buat yang Mami tak suka?
0: Okey. Dan ni lah Mami nak abang. Macam Pak Long memang dia tak lepak ke kedai kopi.
1: Okey, baik.
0: Dari muda sampai lah tak pernah lepak.
1: Okey.
0: Kalau dia pergi surah, kalau macam pergi surah subuh lah kata kan. Mami dah tunggu, awak tak balik, pukul 10 pagi kan.
1: Kuliah.
0: Tak, kadang-kadang kuliah tak ada.
1: Okey, baik. Lepas tu?
0: Tak habang pergi mana. Rupanya pergi makan kawan-kawan.
1: Okey, baik.
0: Makan kawan-kawan tu. Kata awak tak habang. Ingat apa-apa ke? Apa jatuh ke? Apa kat surau ke? Kan kita rimbang kat lah. Dan tu lah.
1: Jadi
0: habang lain kali pergi mana kena habang.
1: Jadi cerita dia benda yang Pak Long buat yang Mami tak suka. Bila Pak Long keluar mana, Pak Long tak habang. Tak beritahu kat Mami yang tu.
0: Kita ada rumah tu kata ingat awak apa dia kan.
1: Baik.
0: Mesti rimbang kok kan, Tommy.
1: Itu dia. Itu bagi Mami sendiri lah.
0: Ya.
1: Baik, apa pun terima kasih Mami.
0: Okay, semoga Tommy dan semualah sahabat-sahabat Mami semualah diberi kesihatan yang baik. Boleh main kerja kan.
1: Baik, insyaAllah.
0: Ya. Tommy.
1: Ya.
0: Tak ni Mami tanya salah pula.
1: Apa dia? Jangan tanya sini. Tak ni tanya personal lah.
0: Okey lah.
1: Okey, baik. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Tu dia. Mami semua nak tanya alam ni. 2107389. Perkara yang anda minat tetapi tidak pasangan anda. Welcome to Renwalker. Satu lagi memanggil sebelum kita berhibur. Hello, Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya.
2: Abang,
1: baik. Alhamdulillah, boleh saya tahu siapa di talian ni?
2: Saya Pak Suman.
1: Pak Suman, abang Pak Suman.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, Pak Suman, dah makan belum pagi ni?
2: Belum lagi.
1: Awal lagi pukul 8 dah Pak Suman. Selalu pukul berapa Pak Suman makan ni?
2: Habis ni baru turun.
1: Baik. Pak Suman.
2: Ya.
1: Ni nak tanya lah, benda yang Pak Suman minat tapi pasangan tak suka.
2: Pak Suman, abang tak suka dulu lah
1: senang. Okey, dah memang lah sebab kita tanya apa benda yang Pak Suman buat yang pasangan Pak Suman tak suka. Pak Suman buat benda tu.
2: Pak Suman yang paling tak suka sekali. Dapat dulu sampai hari ni. Bila orang-orang kita, dia tak bagi salam. Dia terus masuk saja.
1: Yang tu pasangan Pak Suman kan, siapa dia tu?
2: Ni Pak Suman sendiri dulu.
1: Pak Suman sendiri dulu? Ha. Ha, orang tak suka. Okey.
2: Kalau orang mai rumah,
1: okay,
2: dia tak bagi salam.
1: Mm-mm.
2: Dia terus masuk. Kita rasa terkejutlah.
1: Okey. Itu kalau orang Pak Suman. Yang ni topik kita pagi ni, pasangan Pak Suman. Lah ni Pak Suman buat benda yang pasangan tak suka. Ha.
2: Ada dia yang paling tak suka sekali kita tak buat apa-apa di rumah lah. Kita duduk saja itu je. Dia tak suka sekali.
1: Oh, maksud dia pasangan Pak Suman nak Pak Suman ni kira ringan tulang lah. Duduk di rumah tolong menyapu, tolong basuh pinggan, macam tu lah.
2: Dia suka lupa tu lah.
1: Habis tu kalau macam masak tu, pernah dah Pak Suman masak?
2: Masak tak biasa lah. Potong-potong sayur apa biasa lah.
1: Okey. Itu bagi Pak Suman, bila Pak Suman duduk di rumah, Pak Suman duduk saja. Pasangan Pak Suman tak suka, Pak Suman kena bawa aja. Dan apa pula perkara yang orang kata apa, pasangan Pak Suman suka buat yang Pak Suman tak suka?
2: Yang dia suka buat, Pak Suman tak suka.
1: Ha, apa dia?
2: Dia kadang-kadang duduk di rumah.
1: Mm-mm.
2: Dia nanti tak buat apa kerja juga lah.
1: Sama juga Pak Suman macam tu juga. Okey. Fahamlah lagu tu. Baik, itu berkongsi yang bagi kepada Pak Suman. Terima kasih Pak Suman.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang tu bukan sekat Pak Suman, semua suami tak suka kalau bini duduk di rumah tak buat apa.

0: Yang berlalu sebentar tadi, Datuk Ramli Sarip juga Dayang Nur Faizah Musafir Rindu. Bukan kita ke pukul 8.29, menghampiri 8.30 minit pagi. 9 pagi kita akan ke pusat bateri 2 RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 pagi. Dan kita masih lagi dengan topik kita, perkara yang anda minat tapi tidak pasangan anda. Dan saya nak bacakan kiriman daripada rakan-rakan sahabat kita di ruangan WhatsApp ni. Azmi Senggora Pulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan pasangan ni, jika pasal hobi dan kesukaan, banyak persamaan. Jurang perbezaan lebih kepada makanan. Saya suka tauge dengan rebung, depa tak suka. Depa suka bubur nasi, yang tu saya pula tak suka. Azmi Senggora Pulai. Daripada Kamariah Beli Pulau ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Comel-comel jangan macam. Saya suka tanam pokok bunga, tapi pasangan saya tak minat. Bila time dia menebah, habis dengan pokok bunga saya ditebahnya. Tu yang saya paling tak suka. Pokok ulam cemumak dah besar merimbun, dia pi cantas sampai kudung. Last-last pokok tu merajuk, mampu terus lah. I don't like it. Itu kata Kamariah Balik Pulau. Okey, pemanggil berikutnya, jom talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Tak kenal tu.
0: Comi kenal orang yang mendengar kita lah, tak kenal.
1: Tak kenal tu.
0: Okey, Nasha, buat panggilan mana-mana Nasha.
1: Macam biasalah, Sungai Lima.
0: Sungai Lima. Baik, baik, baik, baik. Okey, Nasha, dah makan belum ni? Selamat pagi belum?
1: Belum.
0: Baik. Pasal apa belum lagi?
1: Awal lagi.
0: Okey, Nasha.
1: Ya.
0: Apa perkara yang Nasha suka tapi pasangan tak suka?
1: Nasha bukan kahwin pun.
0: Okey, adik-beradik tak suka. Senang.
1: Apa tak suka kalau usik barang mereka tak suka.
0: Okey, kalau maksud dia perkara yang mereka tak suka bila Nasha usik barang mereka tak suka lah kan. Jadi perkara yang mereka buat pula yang Nasha tak suka.
1: Yang Nasha tak suka, ambil barang Nasha lepas tak simpan balik.
0: Oh, ambil tak barang Nasha balik, tak bagi balik. Kira buat macam barang dia pun sendiri lagu tu.
1: Itulah. Kalau ambil apa, baju Nasha ke, okay, apa ke barang Nasha, lepas ambil, lepas ambil sengah-sengah.
0: Lepas ambil sengah-sengah, lepas tak abang, tak minta kebenaran.
1: Itulah kita mencari lah. Nak guna,
0: nak pakai tengah-tengah
1: tak ada
0: lah.
1: Siapa ambil barang aku ni,
0: mereka tak mahu abang. Mereka tak mahu abang. Walaupun kalau satu hari tiba-tiba terjumpa pun, kalau tanya mereka mengaku tak? Mereka tak mengaku?
1: Mereka tak mengaku. Nak saya tanya ni siapa ambil ni, tak tahu ni. Mereka kata, dia tak diri, dia kata tak ambil. Dia lah, tak tahu lah yang ambil
0: nyokok. Okey, itu daripada Nasha sendiri. Nah, baik, terima kasih Nasha.
1: Okay,
0: assalamualaikum.
1: Bye. Salam.
0: Itu dia Nasha. Nasha. Orang tak suka kalau Nasha sentuh barang mereka. Dan Nasha pula tak suka kalau orang ambil barang dan sengap-sengap. Anda lain macam mana? Dan pada Pak D ni, tadi dia kongsikan sikit habis ni, dia kongsi bagi habis. Kalau bagi Pak D ni, orang rumah saya suka mengemas sampai tak jumpa barang nak cari. Kalau dia kemas pakai beli baru lah, lepas tu jawab dia. Itu yang saya tak suka. Itu pada Pak Din sendiri, Pak Din. Terima kasih, Pak Din. Yang lain boleh terus menghubungi 2107389. Berikutnya di ujung talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Ya, lama tak telefon.
0: Itulah, berapa lama tak telefon ni?
2: Suka diungkapkan dengan perkiraan hari.
0: Ungkapkan dengan perkiraan kali. Okey, di ujung talian pada ketika dan sana ni, saya dah tahu, pendengar kita tak tahu.
2: Cikgu Riza,
0: Cikgu Riza Sungai Petani. Apa abang cikgu pagi ni?
2: Saya alhamdulillah.
0: Dah
2: sarapan.
0: Okey, alhamdulillah. Okey, cikgu dah sarapan pagi belum ni?
2: Belum lagi. Tunggu, tunggu rider.
0: Tunggu, tunggu driver. Untung no, cikgu ni driver. Hantar sana sini, hantar makan. Ini orang have-have ni kan.

8.38 mengambil 8.39 minit pagi. Masih lagi di ruang udara Radio Malaysia Metro FM. Segalanya untukmu. Topik kita, perkara yang anda minat tapi tidak pasangan anda, dan perkara yang pasangan anda minat yang anda tidak suka. Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: Penantian 16 tahun akhirnya bernoktah apabila Spanyol kembali berkelar juara dunia menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi masa tambahan di Stadium New York, New Jersey. Sejak sepak mula, La Roja menguasai rentak permainan dan berulang kali menguji benteng Da Albiceleste. Namun disiplin bertahan Argentina serta aksi cemerlang penjaga gol memastikan kedudukan kekal tanpa jaringan sehingga tamat 90 minit. Drama memuncak apabila Argentina terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Enzo Fernandez dilayangkan kad merah pada penghujung separuh masa kedua. Kelebihan itu akhirnya dimanfaatkan Spanyol apabila Ferran Torres menyempurnakan peluang pada minit ke-106 untuk menghadiahkan gol yang memisahkan kedua-dua pasukan. Wisel peramat mengesahkan Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas kejayaan pada tahun 2010 di Afrika Selatan.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.

0: Junaida 365 Himalaya. Moga kita pukul 8.49 menghampiri 8.50 minit pagi. Minit Piala Dunia sebentar tadi. Adalah minit Piala Dunia terakhir untuk anda. Dan juga kita ada nanti Kopi Bola Pagi edisi terakhir juga pagi nanti. 9 pagi kita akan ke pusat Radio ATM Colombo untuk utama 9 pagi. Dan sekembalinya selepas itu saya akan terus menghangatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Metro FM. Segalanya untuk mukliman berdekan sahabat kita ruangan WhatsApp Awan Nano. Assalamualaikum Jombi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Awan Nano dari BM. Benda yang saya suka ride dan hiking. Tapi pasangan tak suka. Dia kata buat letih je kalau pergi. Dan benda yang saya tak suka pula makan. Lepas tu pinggan letak dalam sinki tak henti nak basuh. Baju yang dah pakai ikut dah letak. Ikut dah letak. Merokok dalam rumah. Dan bila bagi tahu apa-apa hal penting buat-buat tak dengar. Memang sehari kena hingat lah beletiak dengan saya. Banyak lagi tak cukup lah setakat tu noh. Okey, Zak berganti. Terima kasih Abang Nano. Yang lain 2107389 atau boleh terus layankan berangan WhatsApp ke menjelan 0105080957. Apa perkara yang anda minat tetapi pasangan anda tidak minat? Dan apa perkara yang pasangan anda minat yang anda tidak minat? Di ujung talian pada ketika dan saat ni. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Chomi.
0: Yo, boleh cerita siapa di talian ni?
1: Pak Long masuk di sini, Chomi.
0: Pak Long, Pak Abang, Pak Long.
1: Abang, baik.
0: Ni dah makan belum, Pak Long?
1: Pak Long dah makan dah.
0: Makan apa begini?
1: Hari ni kena nasi panas-panas, kuliah semalam lah.
0: Ah, tapi tadi saya tanya Mami, Mami kata Mami tak makan lagi. Pak Long dah makan, apa cerita ni? Macam mana ni?
1: Mami tak mau makan lagi.
0: Tak mau makan. Baik. Pak, okay, Pak Long.
1: Ya.
0: Okey, apa perkara yang Pak Long minat tapi pasangan Pak Long tak minat, tak suka?
1: Pak Long minat macam kita kata macam bola sepak minat lah. Pagi-pagi dah buka pukul 3 sampai pukul 6 pagi lah.
0: Okay.
1: Jadi Mami tak boleh nak lain lah. Dia tak suka.
0: Dia tak suka. Okay, baik. Faham. Okay, itu perkara lah. Memang Pak Long minat bola lah.
1: Minat bola.
0: Habis semalam tengok dah bola?
1: Tengok.
0: Alhamdulillah, tahniah pasukan Argentina menang, Pak Long. Ha?
1: Ha, menang 1-0.
0: Ha, Argentina menang kan 1-0 kan?
1: Argentina kena lah 1-0.
0: Oh, bukan Argentina menang?
1: Dah.
0: Ha, saja test Pak Long. Saja test Pak Long lah tengok. Pak Long tengok bola tak tengok?
1: Tengok.
0: Alhamdulillah. Itu di antara benda yang Pak Long minat yang pasangan Pak Long tak minat. Benda yang pasangan Pak Long minat buat tapi Pak Long tak suka. Apa dia, Pak Long?
1: Pak Long, Pak Long minat dia apa kalau pergi pasar raya. Dan dia ada belek yang tu, sampai hantar ni, ada belek yang ni, sampai hantar ni, ada belek yang ni.
0: Ha, okey.
1: Pak Long tak suka, Pak Long kalau pergi pasar raya, Pak Long nak pergi pasar raya, Pak Long nak masuk, patut beli, masuk beli ya.
0: Okey, masuk, lepas tu tuju tempat yang betul-betul nak beli barang apa, nak beli, terus ambil, bawa masuk dalam troli tu, terus nak pergi bayar lah.
1: Sudah betul ni.
0: Tapi pasangan Pak Long dia buat macam mana?
1: Dia tengok benda-benda lagi, tengok-tengok lagi. Sampai tahun tudung, tengok tudung. Sampai tahun apa-apa, jubah-jubah baju tu, tengok baju.
0: Macam tu pula lah,
1: kata Tommy. Tak tahu lah. Orang kata lemah.
0: Lemah perut, no?
1: Lemah perut.
0: Tapi dia tengok je lah, dia tak beli pun.
1: Beli, ya. Kata dia keluar ni, dia kata, abang apa? Tak mahu belanja apa ke?
0: Tak mahu belanja pula. Teruk kita lagu ni.
1: Bunyi slow ya Chombi.
0: Dia kita faham lah Pak Long. Tapi nak buat macam mana kan pasangan. Baik, itu daripada Pak Long sendiri ni Pak Long lah.
1: Pasangan sehati terjiwa.
0: Baik, itu daripada Pak Long sendiri. Terima kasih Pak Long.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Pak Long kita. Pasangan duk pergi kelebek-kelebek. Itu yang Pak Long tak suka. Baik, kita akan terus membicarakan lagi topik kita. Dan sebelum tu, kita 9 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Colombo untuk utama 9 pagi. Sebelum kita berhibur dahulu, di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu.

0: Jualan rahmah SDR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekolah Pondok Institusi Pendidikan Islam diperkasa, tradisi Islam dipelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu akan terus diperkokoh menjelang Belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut beliau, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menyeru generasi muda supaya menghayati sejarah perjuangan negara dan memaknai erti kemerdekaan yang telah dikecapi hasil pengorbanan generasi terdahulu. Jelas Datuk Sri Anwar, perjuangan yang menuntut darah, keringat dan air mata pejuang kemerdekaan terdahulu mengajar rakyat menghargai kesenangan yang dinikmati masa ini.
1: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami, dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar menegaskan usaha memartabatkan sekolah pondok dan institusi pendidikan Islam akan terus diberi perhatian bagi memastikan peranannya kekal relevan dalam melahirkan generasi berilmu dan berakhlak. Jelas beliau, sekolah pondok dan bukan sekadar warisan pendidikan agama, malah menjadi benteng ilmu, akidah dan pembentukan sosiah masyarakat.
1: Buktikan bahawa nama sekolah pondok dan madrasah atau ma'had ini boleh melahirkan seperti mana kita saksikan. Bukan saja kepintaran, kecekalan, keterampilan dalam bidang-bidang disiplin tertentu, syariah atau bahasa Arab dan sebagainya, tetapi juga dalam ilmu-ilmu baru. Selain mengekalkan tradisi Islam, kitab-kitab lama masih bersedia menerobos, meneroka disiplin baru. Komputer, AI, kerana ini perlu.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, sebanyak RM15 juta diperuntukkan bagi sekolah pondok dan sekolah agama di seluruh Perak tahun ini, di bawah peruntukan RM200 juta untuk institusi pendidikan Islam di seluruh negara. Ia bagi menambah baik kemudahan serta prasarana sekolah terlibat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, tumpuan akan diberikan kepada institusi yang memerlukan penambahbaikan khususnya membabitkan kemudahan sedia ada.
2: Dan ini menunjukkan komitmen yang diberikan oleh kerajaan untuk memakmur dan mengimarahkan lagi sekolah-sekolah agama, institusi pondok kita di seluruh negara. Selain daripada itu, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, kita sememangnya ada kerjasama dengan pondok-pondok dan institusi-institusi ini daripada pelbagai aspek dengan tujuan untuk memartabatkan lagi pendidikan Islam di negara kita.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kekerapan penganjuran program Jualan Rahmah Madani PGRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PGRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah jualan rahmah itu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kempen pilihan raya seharusnya menumpukan kepada soal tawaran dan dasar yang ingin dibawa kepada rakyat, bukannya menjadikan serangan peribadi sebagai bahan kempen. Demikian tegas Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan PH, Anthony Loke. Ia selaras dengan nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mahu individu memegang jawatan dalam kerajaan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen. Sementara itu, PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul viral apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buatlah Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis De La Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya diplosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Dalam peristiwa itu, ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengakui Spanyol pasukan yang lebih baik selepas skuad kendalinya tewas 0-1 pada masa tambahan. Kekalahan itu turut menggagalkan impian Argentina untuk muncul pasukan pertama sejak Brazil pada 1962 mempertahankan gelaran Piala Dunia. Pengendali berusia 48 tahun itu turut menegaskan bahawa pasukannya perlu menerima kekalahan dengan penuh bermaruah, sama seperti ketika meraihkan kejayaan sebelum ini. Ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas lepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengatasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol. Bintang Real Madrid itu kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 22 gol daripada 3 edisi kejohanan, mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 gol. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri perkarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan pertemuan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan menerusi skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersempena dengan program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati secara percuma acara sukan terbesar dunia itu.
5: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru, termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Luar negara, satu serangan mengejut didakwa telah dilancarkan pengawal revolusi Iran ke atas pusat operasi khas musuh di Al-Tanif, Syria sebagai tindak balas terhadap kematian 3 anggota tenteranya. Dakwaan itu dibuat menerusi kenyataan media kerajaan Iran. Bagaimanapun, kewujudan serangan berkenaan telah dinafikan pihak tentera Syria. Pangkalan Al-Tanif terletak berhampiran sempadan Syria yang bersempadan dengan Jordan dan Iraq. Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri Bahrain memaklumkan siren amaran serangan udara telah dibunyikan susulan ancaman keselamatan. Menerusi kenyataan yang dimaknai di platform X, orang ramai diminta bertenang serta segera menuju ke lokasi perlindungan paling hampir. Bahrain menjadi lokasi penempatan armada kelima Tentera Laut Amerika Syarikat dilaporkan menjadi sasaran serangan Iran sejak beberapa hari lalu. Meskipun gencatan senjata dan memorandum persefahaman antara Washington dan Tehran masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Rahmah, SDR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekolah Pondok, Institusi Pendidikan Islam diperkasa, tradisi Islam dipelihara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar pun.

0: Tidak. Maka, nak sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: FM. Telepon 9.15 mengambil 9.16 minit pagi. Masih lagi untuk edisi hari ini, Senin 20.07.2026, sama 5 Safar 1448 Hijrah. Untuk Kopi Bola Pagi, edisi terakhir. Edisi 20 Julai 2026. Spanyol akhirnya kembali ke puncak dunia. 16 tahun menunggu akhirnya berbaloi buat Spanyol apabila mereka kembali bergelar juara dunia selepas menewaskan Argentina 1-0 menerusi masa tambahan. Kedua-dua pasukan saling berhati-hati sepanjang 90 minit pertama dengan Spanyol lebih banyak menguasai permainan, manakala Argentina memilih pendekatan bertahan sambil menunggu peluang melakukan serangan balas. Walaupun menguasai hampir keseluruhan perlawanan, Spanyol berdepan kesukaran menembusi benteng Argentina yang dikawal rapi oleh Emiliano Martinez. Detik yang membezakan kedua-dua pasukan hadir pada masa tambahan selepas Argentina kehilangan Enzo Fernandez akibat kad merah pada penghujung separuh masa kedua, dan Spanyol memanfaatkan kelebihan seorang pemain untuk meningkatkan tekanan. Hasilnya, pemain gantian Ferran Torres muncul wira apabila menyempurnakan peluang pada minit ke-106 sekaligus menghadiahkan trofi Piala Dunia kedua dalam sejarah La Roja. Kemenangan ini adalah hasil kesabaran Spanyol yang tidak pernah mengubah identiti permainan mereka walaupun berdepan lawan yang cukup berpengalaman. Di mana untuk pengetahuan, Spanyol menamatkan penantian 16 tahun untuk kembali bergelar juara dunia selepas kejayaan pada tahun 2010. Dan ini merupakan gelaran Piala Dunia kedua dalam sejarah bola sepak Spanyol. Luis de la Fuente melengkapkan koleksi kejuaraan antarabangsa selepas turut memenangi UEFA Nation League dan juga Euro bersama Spanyol. Dan Spanyol menjadi negara Eropah pertama sejak Itali mempertahankan dominasi bola sepak antarabangsa dengan memenangi Euro diikuti Piala Dunia dalam kitaran yang sama. Dominasi Spanyol tidak memberi ruang kepada Argentina. Dan final ini memperlihatkan perbezaan falsafah yang cukup ketara. Spanyol terus berpegang kepada corak permainan berasaskan penguasaan bola, manakala Argentina lebih banyak bertahan dan cuba memanfaatkan pengalaman pemain-pemain mereka. Namun, tekanan tanpa henti daripada jentera tengah Spanyol menyebabkan Argentina gagal membina serangan yang tersusun. Malah Lionel Messi turut jarang menerima bola di kawasan berbahaya. Permati bola sepak menggambarkan Spanyol mempamerkan ball worship football atau falsafah yang meletakkan kawalan permainan sebagai keutamaan. Dan Argentina pula dilihat sebagai semakin tenggelam apabila terpaksa mengejar bayang-bayang lawan sepanjang perlawanan. Walaupun bertahan dengan penuh disiplin, namun akhirnya kehabisan tenaga ketika masa tambahan sehingga tidak mampu menghalang jaringan kemenangan Ferran Torres. Dan untuk pengetahuan, Spanyol merekodkan 68% penguasaan bola, tertinggi dalam final Piala Dunia sejak lebih sedekad. La Roja menghasilkan 20 percubaan, manakala Argentina hanya mencipta 3 percubaan sepanjang 120 minit. Dan Argentina gagal melakukan walau satu percubaan tepat ke arah gol. Spanyol melengkapkan 803 hantaran dengan ketepatan 90% berbanding 445 hantaran Argentina. Dan pengakhiran sebuah era

Akhirnya satu legasi baru. Kekalahan ini bukan sekadar menafikan impian Argentina mempertahankan kejuaraan dunia, malah berkemungkinan menjadi penutup yang kepada perjalanan Lionel Messi di pentas Piala Dunia. Selepas menjadi watak utama kejayaan Argentina pada edisi terdahulu, kali ini Messi gagal menghasilkan sentuhan magis yang sering diharapkan penyokong Argentina. Dan pemerhati bola sepak menyifatkan Argentina akhirnya kehabisan keajaiban Messi apabila berdepan sebuah pasukan Spanyol yang hampir tidak melakukan kesilapan sepanjang kejohanan. Sebaliknya, kemenangan ini mengesahkan kemunculan generasi baru Spanyol di bawah Luis de la Fuente. Tanpa perlu terlalu bergantung kepada seorang bintang, La Roja muncul sebagai pasukan paling seimbang sepanjang kejohanan. Gabungan pemain muda dan berpengalaman membolehkan mereka mengharungi laluan sukar sebelum akhirnya menutup kempen dengan menjulang trofi paling berprestij dalam bola sepak dunia. Dan ketahuilah, Enzo Fernandez dilayangkan kad merah pada penghujung masa sebenar selepas menerima kad kuning kedua, sekaligus mangsa Argentina bermain dengan 10 orang ketika masa tambahan. Emiliano Martinez melakukan beberapa penyelamatan penting yang memastikan Argentina bertahan sehingga masa tambahan walaupun diasah hampir sepanjang perlawanan. Spanyol menamatkan kempen Piala Dunia 2026 dengan menewaskan 3 pencabar utama berturut-turut, iaitu Belgium, Perancis dan Argentina, sekaligus mengesahkan status mereka sebagai pasukan terbaik kejohanan. Jadi tahniah kepada Spain, Spanyol yang telah pun menjuarai Piala Dunia pada keseluruhan 1-0 mengalahkan Argentina. Sentuhan magis yang dinantikan Angkara Messi tidak berhasil. Ini yang boleh saya kongsikan untuk anda pendengar-pendengar setia di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM. Segalanya untukmu, untuk Kopi Bola Pagi edisi terakhir. Sukan terbaik hanya di RTM, Radio Malaysia Menteri FM. Segalanya untukmu.

0: Haa, adik. Nak gula-gula tak?
1: Tak nak lah.
0: Alah, ambil lah.
1: Tak nak.
0: Haa, kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak?
1: Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau.
2: Sini kau.
1: Tolong, tolong.
3: Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri.
1: Ma, tolong! Kawan-kawan, kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali. Ingat!

0: Mama pakai celana membawakan kita ke pukul 9.36 sampai 9.37 minit pagi pada kita dalam sana ni. Masih lagi dengan topik kita, perkara yang anda minat tapi tidak pasangan anda. Manggil berikutnya di jom talian pada kita dalam sana ni. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Manuar Hamid.
0: Okey, Anwar Hamid, dah selapan pagi belum ni?
1: Sarapan pagi, makan dulu lah tadi pasal semalam balik hujan naik kan.
0: Okey, baik, faham. Makan apa pagi ni?
1: Makan nasi lemak dengan kuih lopek.
0: Alhamdulillah. Okey, Cik Anwar.
1: Oh.
0: Apakah perkara yang anda minat tetapi tidak pasangan anda?
1: Perkara minat?
0: Ha, yang anda minat tapi pasangan anda tidak minat dan tak suka.
1: Saya apa? Terjah bola lah, Jumi.
0: Terjah bola macam mana tu?
1: Tak mana pun pergi stadium, pergi mana masa tu kita rajin terjah, tak mana pun kita pergi.
0: Okey, jadi pasangan tapi tak suka lah.
1: Bawa orang rumah tu sekali pergi dengan duk dengar, duk maki, duk apa kan. Pergi saja memang lah, kadang duk maki dekat Dato' Sri lah.
0: Betul.
1: Duduk pula, dia kata nak kebas punggung-punggung. Duduk tengah ayam, Jumi.
0: Ya.
1: Kursi batu.
0: Faham.
1: Lepas jadi kebas.
0: Jadi dia tak mau pergi dalam lepas tu.
1: Tak pilih.
0: Itu perkara yang Cik Anwar minat yang pasangan tak suka. Jadi apa perkara yang pasangan minat yang Cik Anwar tak suka?
1: Yang tu.
0: Ha.
1: Macam Pak Suman and macam Pak Long kata tadi ya.
0: Ha, apa dia?
1: Kita pergi kedai-kedai yang moroh-moroh ni barang kan.
0: Aha, baik.
1: Ha, kita pergi situ. Kita pergi ni, pergi tengok yang mana nak beli-beli ya. Lain-lain dia penuh satu tu, dia pun merewang cumi.
0: Ha.
1: Dia pun merewang.
0: Awak.
1: Ha, tengok sana tak kena, tengok ni botiak ni tak kena. Kita duduk dalam kereta, saya ke lapi. Saya duduk dalam kereta.
0: Awak berapa dia pun botiak eh?
1: Bukan botiak.
0: Ha, cik botiak lah, lama tak sebut botiak.
1: Itulah masa yang saya suka kat Jumi. Masa-masa yang mengganggu emosi kan.
0: Okey.
1: Jangan gelap.
0: Baik.
1: Depa jenis lambat lah, tak dapat keluar penuh tak apa, tak kisah. Tapi hanya pasal itu kita tak apa minat lah, kita duduk dalam kereta. Kita kalau pergi beli sejenis-jenis eh.
0: Baik.
1: Depa pandai buat karangan Jumi.
0: Pandai buat karangan oh.
1: Pandai beli ni, beli tu, runai yang tu lah.
0: Baik, itu bagi Cik Anwar sendiri. Baik, terima kasih Cik Anwar
1: Jumi.
0: Ya.
1: Cuma Pak Pin dia mau cara.
0: Ha.
1: Tahniah Spain juara.
0: Baik, alhamdulillah. Angkara Messi Argentina tak menang.
1: Tapi Bambam dapat kat dia Jumi.
0: Awak pasal apa?
1: Dia tak tahulah. Mula dia ambil Perancis kena ikat tepi. Dia ambil pula Maghribi pun kena ikat tengah. Dan dia kata spin pula. Dia kelepiak semua.
0: Kelepiak lah kali boleh ke dia?
1: Boleh
0: kat
1: dia.
0: Baik. Itu beri Cik Anwar. Terima kasih Cik Anwar. Assalamualaikum.
1: Selamat selalu. Waalaikumsalam.
0: Baik, itu dia Cik Anwar kita. Baik, kiriman daripada Madam Pepanio. Assalamualaikum Jombi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jombi, comel cangat. Suami minat kamera, helikopter, kereta, bot yang guna remote control. Bila jumpa kedai yang jual barang-barang macam tu, mulalah teruja. Boleh duduk lama dalam kedai tu. Dah berkenan di hati. Harga mahal pun dia beli. Yang saya tak suka akan minat suami. Barang tu sah je ada kat tangan dia.

0: Amal Kunepi lingkup bahana dah jadinya. Tak sampai 2 hari mengalahkan anak-anak. Sabar, sabar. Kalau barang yang saya minat, duk lama sikit kat kedai tu, punya duk kelebek, main kelebek V. Suami tak suka, bagi alasan pula. Cepat-cepat, jangan lama-lama. Dia ada kerja nak buat. Hampa rasa macam mana? Saya ni tak mau masuk belah mana-mana lah. Jadi cerita dia macam ni lah eh. Masing-masing ada minat masing-masing lah. Ada minat kita pasangan kita tak suka. Ada pasangan minat pasangan kita kita tak suka. Kalau benda tu positif, tak ada masalah untuk kita belajar untuk suka. Tapi kalau negatif, kita tinggalkan lah. Itu yang terbaiknya. Jadi ada perkara, ada minat kita yang asalnya daripada pasangan kita tak suka. Bila pasangan boleh memupuk untuk menyukai minat pasangan masing-masing, akan mengeratkan lagi tali silaturahim. Percayalah. Kan? Kalau nak tanya, botiang tu mana botiang? Botiang ni bahasa orang dulu-dulu, bahasa utara, botiang. Botiang ni kira macam banyak kerek lah. Macam memilih. Ha tu tak kena, ha ni tak kena. Botiang sungguh lah dia ni. Ha-ha. Botiang lain lah, besiang lain. Ha, kena faham. 9.41 mengambil 9.42 minit pagi. 10 pagi. Kita akan ikuti perkembangan yang menarik. Apa yang berlaku dalam pulau dalam Warta Mutiara. Dan selepas itu anda akan temani oleh rakan sugas Eli Zuhaili Zakaria. Okay, Eli kita. Satu lagi manggil terakhir mungkin di ujung talian pada kita kanan sana ni. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Yo, boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Makcik Intan ni.
0: Makcik Intan, abang-abang Makcik Intan.
1: Baik-baik, Alhamdulillah.
0: Baik, Alhamdulillah. Makcik Intan, dah sarapan pagi belum?
1: Dah makan biskut lah je.
0: Makan biskut je, Alhamdulillah rezeki. Baru ni dengar kata letak-letak telefon terus Ustaz Marsyad pergi cari nasi kacang. Betul, you know? Nasi kacang kan nasi lemon ni?
1: Dia ada macam makan yang tu. Dia kata nak tengok nasi kacang macam mana.
0: Nampak kita keluar tu keluar tak salah kan.
1: Dah
0: sebenarnya kadang-kadang ni orang ada memang rindu tu hadir. Tapi nak tunjukkan muka rasa segan. Betul tak betul?
1: Segan siapa?
0: Takut lah.
1: Lemai lah.
0: Contoh-contoh betul insyaAllah. Okey Makcik Intan.
1: Ya.
0: Nak tanya. Amin Makcik. Makcik Intan.
1: Yes.
0: Apa benda yang Makcik Intan suka yang pasangan Makcik Intan tak suka Makcik Intan buat?
1: Makcik Intan yang suka-suka beletiang. Makcik Intan tak suka.
0: Oh, Makcik Intan suka beletiang. Pasal apa Makcik Intan beletiang?
1: Beletiang bukan siapa. Bila dia ambil barang macam sidai baju ke. Tempat handbag tempat apa dia bergantung baju. Tempat gantung kelekong. Kita tak gantung beg tu tak mana. Semua tempat dia ambil.
0: Tu yang Makcik Intan beletiang tu.
1: Pasal tu sajalah.
0: Alhamdulillah. Dan apa benda yang Pakcik buat yang Makcik Intan tak suka?
1: Pakcik tu pokok agak je. Kalau tegak sesuatu, dia suka tegak depan-depan.
0: Tegak-tegak depan-depan.
1: Jadi jatuhlah maruah kita. Tak kena jagalah maruah-maruah kita. Anak kita,
0: betul, nantu kita.
1: Cucu kita. Nak tegak tak apa, dengan berhemah.
0: Betul.
1: Takat elok-elok kan. Yang tu tak suka. Yang lain okey je.
0: Mungkin sebab dia sayang tu yang tegak depan-depan. Takut sekali balik kot terlupa.
1: Tak tahulah cumbi yang tu masing-masing punya ni lah kan. Perangai kita betul. Tak kena ketawa juga kan.
0: Betul.
1: Cuma kita tegak yang tu sajalah. Yang lain tak ada apa.
0: Baik, itu bagi Makcik Intan sendiri lah Makcik Intan.
1: Ya, cumbi yang makan lah kan.
0: Alhamdulillah belum lagi Makcik Intan, sat lagi kot.
1: Baiklah makan sini Makcik Intan belanja.
0: Baik, insyaAllah Makcik Intan. Kalau ada berkelapangan saya lalu tu, insyaAllah saya singgah. Itu janji saya nak.
1: Okey,
0: baik. Terima kasih Cik Intan. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia Cik Intan kita. Terima kasih diucapkan kepada Eddie Boy. Assalamualaikum, Jomi. Salam. Ucapan sahabat bagi semua pendengar juga sahabat. Baik, terima kasih Eddie Boy. Jadi topik kita pagi ni, perkara yang anda minat tapi tidak pasangan anda. Saya terima banyak manggil ni pagi ni sebenarnya ni. Tapi tak apalah, kita cubalah tengok terima manggil ni yang berikutnya. Mungkin manggil terakhir ni. Hello, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian ni?
2: Pak Longi ni.
0: Pak Longi, Pak Abang, Pak Longi.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah. Dah makan petang belum?
2: Sorry?
0: Dah makan petang belum?
2: Makan petang dah.
0: Belum malam lagi dah.
2: Belum.
0: Makan petang kemarin dah lah. Petang ni belum lagi lah. Petang kemarin, alhamdulillah. Pak Long E.
2: Ya, ya.
0: Apa perkara yang Pak Long E minat tapi pasangan Pak Long E tak suka? Pak Long E minat perkara tu?
2: Yang paling apa? Macam
0: Perkara yang Pak Long E suka tapi pasangan tak suka.
2: Ini combi. Combi sangat.
0: Okey.
2: Combi dengar eh.
0: Ya.
2: Macam pagi ni. Pak Long E buka TV.
0: Okey.
2: Buka radio. Ambil telefon.
0: Okey.
2: Telefon TV.
0: Okey.
2: Telefon radio.
0: Baik.
2: Apa hanya isteri tak suka lah. Wife tak suka lah.
0: Oh, pasangan tak suka. Pasal apa dia tak suka? Pak Long E pernah tanya.
2: Buka TV sambil mendengar radio.
0: Okey.
2: Mata tengok TV, mata dengar radio.
0: Betul.
2: Kita bolehkah fokus kedua-duanya sekali? Boleh, insyaAllah boleh.
0: Boleh, insyaAllah, okey.
2: Jadi dia kata, tumpu pada satu-satu.
0: Ya,
2: betul. Tengok TV, tutup radio. Dengar radio, tutup TV.
0: Ya.
2: Dia tak suka yang tu lah.
0: Itu yang dia tak suka lah. Ya. Dia suruh pilih salah satu lah. Itu perkara yang Pak Long E buat yang pasangan Pak Long E tak suka. Apa perkara yang pasangan Pak Long E buat yang Pak Long E pula tak suka?
2: Dia nyanyi sambil ni selalu berlaku pada orang lelaki lah.
0: Okey,
2: kan?
0: Okey.
2: Dia pergi kenuri ni.
0: Pergi kenuri.
2: Bila pergi kenuri, kita dah makan habis.
0: Okey.
2: Depa pula nak masuk tengok kantin.
0: Depa
2: nak pergi tengok kantin, tentu yang Pak Long bukan tak suka.
0: Dia
2: pergi tengok tapi ambil masa terlalu lama lah jumpa kawan ni bersembang.
0: Betul.
2: Jadi ambil masa lama. Dari rumah kenuri ni kita bukan boleh duduk lama-lama.
0: Betul.
2: Banyak lagi tetamu lain nak duduk, tetamu lain nak bersembang ke apa.
0: Betul.
2: Dan tu lah. Bukan nak suka tapi terlalu lama ambil masa
0: tu kan. Betul, Pak Long E bukan kata Pak Long E dia ada setengah-setengah orang ni Pak Long E. Dia kalau pergi rumah kenuri, teman-teman orang perempuan kan, kalau pengantin tak main lagi kan, dia nak tunggu sampai pengantin main. Itu satu.
2: Sampai habis kita dia dah berpeluh pecah dah.
0: Betul tak betul? Dan satu lagi apa yang dia peminat? Dia nak masuklah rumah habis tengok bilik pengantin.
2: Tengok pengantin. Pelamin nak tengok maplek. macam-macam lah.
0: Baik, itu bagi Pak Long E sendiri Pak Long E.
2: Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Long E. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Pak Long E dah yang terakhir, insyaAllah. Jadi seperti saya katakan, ada perkara yang kita minat pasangan kita tak minat, ada perkara yang pasangan kita minat kita tak suka kan. Tapi itulah, kalau benda tu apa yang kita minat, benda tu positif, jadi kita cuba untuk buatkan pasangan kita tu terima apa minat kita. Dan kalau pasangan kita minat sesuatu, kalau kita tak minat, walaupun orang kata kita tak minat, dah cuba memumpuk tapi jangan mengecam lah kan. 10 pagi Warta Mutiara. Dan sekembalinya sebab tu, anda akan temani oleh rakan sugas Eli Zuhaili Zakaria. InsyaAllah saya akan kembali bersama dengan anda esok pagi. Masih lagi dalam segmen GPN Game Pagi Mutiara. Oleh itu teruskan keceriaan dan kesetiaan bersama dengan kami di ruang udara Radio Malaysia Mitra FM, segalanya untukmu.

0: Setiap hari Isnin, AIS Sihat dalam Fokus Mutiara 10.3 Mai Nak Habaq menampilkan tips dan petua berkaitan kesihatan, juga program Bual Bicara daripada Jabatan Kesihatan dan pihak Hospital Pulau Pinang. Dengarkan AIS Sihat setiap Isnin, Fokus Mutiara Mai Nak Habaq 10 pagi hingga 3 petang hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi buat semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar hampa semua pagi ni? Baru lepas tengok bola ke tu? Macam mana, okey ke? Mungkin ada yang ambil cuti hari ni sebab nak layan bola pagi tadi, dan mungkin ada yang tengah on the way nak pergi bertugas ataupun dah sampai di tempat kerja, tapi rasa macam Fazrina saya lemau sikit lah ni. Tak boleh macam tu. Kita kena tetap bersemangat untuk hari ini. Dah habis kerja nanti, yang rehat lah. Okay. Dan buat anda hari ini dalam segmen Fokus Mutiara edisi 20 Julai 2026 bersama dengan 5 Safar 1448 Hijrah, bertemankan saya Fazrina Sadiq hari ini. Terima kasih juga kepada rakan penyampai Chompi tadi temankan anda menerusi Gang Pagi Mutiara. Hari ini hari Isnin, seperti biasa kita ada IC Heart dan pada jam 12 nanti kita ada Shocknya Hindi. Juga pada jam 2.15 nanti seperti biasa kita akan ikuti Bicara Kesihatan. Jadi teruskan bersama kami untuk pengisian yang menarik dan lagu-lagu yang menarik menanti anda. Teruskan bersama kami, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
0: Fox Mutiara 10.3 ditemani Fazrina Sadiq. Good morning semua. Mana dia tadi yang duk kata Fazrina lemau lah hari ni ya. Tadi kan duk layan final match FIFA kan. Ni rasa macam nak kena cari pelekat seletip ni dekat hujung mata, nak bagi mata segar sikit. Jadi hari ni dalam segmen IC Hat, kita nak sembang berkenaan dengan rahsia di sebalik rasa mengantuk dan juga dekorang. Selepas ini, okay, start je lagi. Teruskan bersama kami, Mutiara FM, segalanya.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab selamat.

Welcome to RFM. Boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan RFM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
3: Kau nampak hebat.
4: Saya sayang awak.
3: Tahniah, awak berjaya.
2: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
5: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
6: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

RTM Klik Betul-Betul percuma boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Kalau belum lagi muat turun, kenalah muat turun cepat-cepat. Okey, sebab apa? Sebab betul-betul percuma. Baik, seperti yang saya dah tease anda awal tadi kan, kita nak bercakap mengenai rasa di sebalik dekok dan juga rasa mengantuk. Mungkin ada di kalangan anda yang dah tidur 8 jam tapi bila bangun tu rasa macam masih lagi penat lah Fazrina. Rasa mengantuk lagi tu still tu ada walaupun dah tidur 8 jam. Ataupun ada pasangan hampa yang duk bising cakap, eh awak ni berdekok kuat sangat lah. Lepas tu tiba-tiba bunyi dekok tu senyap. Tup-tup hampa yang tercungat-cungat macam baru lepas lari maraton. Kalau ada benda ni, listen up, ini bukan sekadar orang kata tidur nyenyak tau, tapi mungkin tanda obstructive sleep apnea. Apa tu obstructive sleep apnea ni kan? Sebab kadang bila hampa jumpa doktor, doktor akan cadangkan untuk buat sleep test tau. Jadi secara ringkasnya, sleep test ni adalah satu ujian untuk kita monitor pernafasan kita semasa tidur. Jadi boleh buat di hospital ataupun just guna alat khas dekat rumah pun, jangan risau, tak sakit langsung. Jadi masa tidur tu ada sensor kecil yang akan record kita punya aliran pernafasan, paras oksigen, denyutan jantung sampailah ke posisi tidur kita. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, boleh juga layari di Facebook Public Health Malaysia. Saya pun tengok kat situ. Anda boleh layari untuk info yang lebih lanjut di situ. Dan mungkin ada yang anda nak kongsikan mengenai rasa mengantuk ni, ataupun mungkin pasangan anda dekok tak ingat dunia ke, boleh WhatsApp saya di 0105 08 0957. Terus layan Trafam segalanya untukmu.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hai, wey.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: FM. Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
3: Bagus mati Aries pula tiga ditemani Fazrina Sadiq. Selamat pagi semua. Ramai juga yang hantarkan kiriman WhatsApp. Ada yang bercakap mengenai final match malam tadi. Dan ada juga yang bercakap pasal tajuk kita pada hari ini mengenai di sebalik rahsia dekor dan juga rasa mengantuk ni kan. Ini salah satu kiriman yang saya rasa macam boleh dikatakan sebagai eye-opening jugalah. Dari Hamid katanya, Assalamualaikum Fazrina. Saya nak kongsi sikit pasal diri saya dulu. Sebab dulu saya ni pelik sangat tau. Padahal saya rasa tiap-tiap hari saya bagi cukup tidur 8 jam. Tapi bila bangun pagi tu rasa macam kepala berat, sangat sakit. Dan bila saya dah sampai office pun rasa mengantuk tu masih ada. Sampai hampir nak tidur masa saya drive balik kerja tu. Sampailah isteri saya pula selalu bising, kata saya ni berdekok kuat sangat. Tapi peliknya kadang-kadang tengah berdekok tu bunyi tersenyap. Beberapa saat lepas tu saya tiba-tiba tercungak-cungak rasa macam orang tengah lemas. Dan saya pun buatlah check up. Saya pergi jumpa doktor. Doktor cadangkan saya untuk buat sleep test. Bila keluar keputusan baru tahu rupanya nafas saya terhenti berpuluh kali dalam masa satu jam masa saya tidur. Ini antara eye-opening jugalah kan untuk kita, sebab rasanya ramai sangat antara kita yang alami benda yang sama. Cuma kita ingatkan berdekok tu sebab kita tidur lena ataupun kita penat kan. Tapi saya rasa benda ni ataupun kita panggil sebagai sleep test ni semas lah untuk mereka yang ada masalah berdekok ni. Untuk kita tahu, mengenal pasti apa yang punca sebenarnya. Dan untuk nak tahu lebih lanjut, saya sarankan untuk anda pergi ke klinik ataupun hospital berdekatan untuk dapatkan sleep test ni. Okey, baik, selepas ini jam seterusnya kita akan ikuti pelbagai pengisian menarik menanti anda. Okey, kita nak simak pasal final match malam tadi. Sama-sama nantikan, okey. Terima kasih segalanya untukmu.

0: Setiap hari Isnin, AIS Sihat dalam Fokus Mutiara 10.3 Mai Nak Habaq menampilkan tips dan petua berkaitan kesihatan, juga program bual bicara daripada Jabatan Kesihatan dan pihak Hospital Pulau Pinang. Dengarkan AIS Sihat setiap Isnin, Fokus Mutiara Mai Nak Habaq 10 pagi hingga 3 petang hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM. Sekalinya untukmu.
2: Apun, ya. 9570. Ha. 9390.
3: Okey.
2: 9090.
3: Ha.
2: Ni nak buat apa ni?
3: Lah, tu frekuensi Mutiara FM.
2: Oh, Mutiara FM. Ha. 99.

0: Okay, Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiara.fm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: 95.7, 93.9 dan 90.9, itulah dia frekuensi Mutiara FM. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami menerusi frekuensi maupun RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak tau. Dan buat waktu ini, kita dah masuk jam yang terbaru dan kita dah sembang mengenai final match yang berlangsung pagi tadi kan. Dan sebenarnya di Kompleks Sukan MPSP Bertam pun, Masya Allah, the crowd was amazing. Lebih daripada 3,000 orang yang hadir memeriahkan lagi tayangan big screen final FIFA World Cup punya match tadi. Dan rata-rata fans Spanyol rupanya. Saya nak ucapkan tahniah lah kepada semua fans Spanyol kerana jaringan tunggal Ferran Torres pada masa pertama pada masa tambahan memastikan Spanyol muncul juara Piala Dunia 2026 selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 dalam aksi final di Stadium MetLife, New Jersey, Amerika Syarikat. Dan gol pada minit ke 106 itu menghadiahkan gelaran dunia kepada skuad La Roja, sekaligus menamatkan penantian mereka untuk kembali menculang trofi Piala Dunia sejak kejayaan bersejarah pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Tahniah diucapkan kepada Spanyol menjuarai Piala Dunia pada tahun ini. Kita kena tunggu lagi 4 tahun lah, tengok siapa pula kan. Mungkin anda ada perkongsian, mungkin anda pun berada di Kompleks Sukan MBSP semalam, nak share dengan Fazrina apa orang kata, kemeriahannya bagaimana kan, pergi bersama, hadir bersama dengan siapa dan sebagainya. Kalau nak hantar ke ucapan ke apa ke, boleh saja di 0105 0809 57. Nanti Fazrina bacakan. Okay, teruskan bersama kami Mitra FM Sekali.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

Rafam segalanya untukmu. Masih lagi dalam Fokus Mutiara 10.3. Dah masuk jam kedua daripada Fazrina temankan anda. Saya dah nampak satu video dekat TikTok ni hampa semasa perlawanan final match tadi kan. Suasana waktu tu tengah like agak panas lah berlakunya kekecohan ataupun ketegangan lah kan waktu tu. Tapi ada antara pemain Spanyol ni ada satu momen yang saya rasa macam betul-betul sentuh hati, di mana masa orang lain tengah emosi dan tegang, pemain muda Spanyol Lamine Yamal memilih untuk tak masuk campur. Sebaliknya, dia terus tunduk memanjat doa kesyukuran kehadrat Allah SWT atas kemenangan pasukan mereka dalam usia sangat muda. Kelas betul kan jiwa anak muda ni, bila mana situasi tengah kecoh kan, dia pilih untuk kembali pada ketenangan dan rasa syukur. Inilah orang kata tabiat ataupun adab yang buat seseorang ahli sukan yang membuatkan dia betul-betul dihormati, betul tak? Apapun, harapkan emosi kita hari ini tenang-tenang je macam lah Lamine Yamal kan. Nak bagi sejuk lagi, kenalah dengan Ultra FM. Jom kita berhibur dengan lagu Alhamdulillah.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: amazing the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi. Mutiara
1: betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak.
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar kebenaran FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Mutiara FM, muzik paling meletop sekalanya untukmu.
0: RTM Klik betul-betul percuma, boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Kalau belum lagi muat turun, kenalah muat turun cepat-cepat. Sebab apa? Sebab betul-betul percuma baik di waktu ini. Fazrina nak bacakan antara posting di Threads ramai yang sebenarnya memuji dan mengucapkan terima kasih kepada RTM kerana menjadi penyiar rasmi FIFA World Cup untuk tahun ini. Ini antara posting daripada Nas, katanya tahniah dan terima kasih kepada RTM Malaysia atas siaran World Cup yang sangat friendly, sukses dan cemerlang. Markah penuh untuk RTM, memang legend katanya. Terima kasih Nas. Ini seterusnya daripada Azif, dalam bahasa Inggeris tau, saya kena speaking sikit. Katanya terima kasih kepada RTM Klik kerana bagi rakyat Malaysia free access untuk semua match World Cup. I'm proud of the fact that we let everybody in our small country have access to the world's game free of charge. Big props to the RTM team for consistently listening to our feedback and constantly making improvements as they went. I hope we can make it this happen again in the next 4 years. InsyaAllah katanya. InsyaAllah, amin, Allahumma amin. Feedback anda semualah yang sebenarnya menjadi pemangkin semangat kami di RTM untuk menyajikan yang terbaik untuk anda semua. Dan mungkin ini yang terakhir yang boleh saya bacakan kepada anda daripada Azmi. Katanya, kita rakyat Malaysia seharusnya berikan kredit buat RTM Malaysia kerana telah menjadi official broadcaster yang bagi saya sangatlah berjaya, katanya. Dengan saluran percuma, saya ulang, percuma. They keep improving day by day. Tiap komen diambil kira. Memang kudoslah RTM. Well done, katanya. Terima kasih kepada anda yang memberikan kata-kata yang membina kepada kami dan pastinya kami akan menyajikan yang terbaik sahaja buat anda semua. Teruskan support kami di RTM, teman setia anda.

0: Pekan di Sisi Radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfe keh do to hata do main gustakhi maa.

Fokus Mutiara 10.3. Masa lagi ditemani Fazrina Sadiq. Halo semua. Selepas ini jam 12 pastinya kita akan ikuti Shocknya Hindi. Jom kita berhibur tanpa henti dalam Shocknya Hindi. Terus layan Mutiara FM segalanya.

FM. Nesye, tunggu apa lagi? Buka radio lah. Jom dengar lagu-lagu Hindi bersama-sama Ratu Bollywood. DJ Ellie memang best.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

0: Hey, Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

KWSP, KWAP kekal telus dan profesional. Lebih 25,000 tonton pelawanan akhir Piala Dunia di Dataran Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam utama 1 tengah hari.

0: Pengurusan dana persaraan negara melibatkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan KWAP adalah berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tadbir urus yang baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses semakan terperinci, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko oleh panel pelaburan serta jawatankuasa berkaitan.
1: 160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan, ini penipuan yang sangat canggih. Upamanya dari Eropah, Aquaspark. Dari Abu Dhabi, 42X. Dari Indonesia sendiri, Nostar. Dari Singapura, Temasek. Dari pengurus dana terkenal dunia, SoftBank, Sequoia Responsibility 500. Itu semua pelaburan yang jauh lebih tinggi dari Kuap. Jadi mereka semua dari segi ini terpedaya dan orang dipertanggungjawab itu sudah pun dipenjara.
0: Menurut Dato' Sri Anwar, kerugian itu perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KWAP yang merekodkan keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3%. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyokong langkah SPRM menyiasat pelaburan tersebut dan mengarahkan pengurusan KWAP memberikan kerjasama penuh bagi memastikan siasatan dapat dijalankan secara telus dan menyeluruh.
1: Saya dah menemui pengurusan KWAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian semasa memberi penjelasan mengenai pengurusan dana KWAP di Dewan Negara. Polis Diraja Malaysia PDRM Negeri Sembilan memaklumkan menerima 109 permohonan permit penganjuran ceramah dan kempen politik sempena dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan bagi tempoh setakat semalam. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 107 permohonan diluluskan selepas memenuhi syarat ditetapkan. Menurutnya, semua program dan aktiviti politik akan terus dipantau bagi memastikan penganjur mematuhi undang-undang dan tidak menjejaskan keselamatan serta ketenteraman awam. Inisiatif Rakam Masjid Rakam Muda mendapat sambutan yang memberangsangkan sejak dilancarkan pada Ramadan lalu yang bertujuan mengangkat institusi masjid sebagai pusat pembangunan komuniti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menerima respons positif daripada institusi masjid dan para belia. Ia menerusi program-program yang dianjurkan sekaligus memarahkan pusat syiar Islam.
2: Umat Islam dapat manfaat dengan program-program yang inovatif dan program-program yang dapat membantu masyarakat. Sebagai contoh, program-program pendidikan, program-program rekreasi dan sukan yang boleh memberikan manfaat kepada anak-anak dalam masa yang sama, hati mereka dekat dengan masjid.
0: Dr. Zulkifli berkata demikian selepas hadir menyaksikan peranan akhir Piala Dunia bersama-sama lebih 200 jemaah di Masjid Al-Imam Al-Ghazali di Bandar Manjalara, Kepong. Mahkamah Session Kuala Lumpur melepas dan membebaskan Datin Sri Zizi Izzat Abdul Samad 47 tahun daripada semua tiga pertuduhan bersubhat rasuah. Ia membabitkan suapan berjumlah RM2.8 juta berkaitan pelaburan RM150 juta dalam unit amanah Public Mutual Berhad 11 tahun lalu. Keputusan itu dibuat selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes melangkaui keraguan munasabah pada akhir kes pembelaan. Berita seterusnya. Harga minyak mentah Brent melonjak ke paras tertinggi sejak Jun susulan konflik berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Minyak mentah Brent meningkat 2.7% kepada $90.48/tong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik 2.46% kepada $84.52/tong. Penganalisis berkata kenaikan harga minyak mentah boleh meningkatkan tekanan inflasi serta menjejaskan pertumbuhan ekonomi sekiranya berlarutan, walaupun inflasi di Amerika Syarikat menunjukkan tanda-tanda semakin reda. Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai tekanan dalam konflik yang sedang berlaku di Asia Barat. Dakwaan itu dibuat setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio sambil menegaskan Amerika akan terus melindungi laluan perkapalan antarabangsa itu, sekaligus menggesa negara lain turut menyumbang sama ada dari segi aset atau kewangan bagi memastikan keselamatan perairan berkenaan. Rubio turut menegaskan Washington masih terbuka kepada penyelesaian secara diplomatik, namun sebarang perjanjian mesti dipatuhi oleh semua pihak. Dua kapal tangki minyak yang cuba melalui Selat Hormuz disekat Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut IRGC, kedua-dua kapal itu didakwa tidak mematuhi arahan apabila cuba menggunakan laluan selatan Selat Hormuz yang disifatkan tidak selamat sebelum berlaku letupan yang menyebabkan kapal berkenaan terhenti. Terdahulu, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan sebuah kapal terbakar di Selat Hormuz kira-kira 15 km di barat laut Oman. Punca kebakaran itu masih belum diketahui. Sementara itu, IRGC mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas pesawat tentera Amerika yang ditempatkan di lapangan terbang Aqaba, Jordan. Tehran turut mendakwa serangan itu menyebabkan beberapa pesawat tentera Amerika mengalami kerosakan teruk, namun dakwaan tersebut belum disahkan oleh Washington. RTM akan mengumumkan beberapa lagi hak penyiaran acara sukan bertaraf dunia susulan kejayaan menyiarkan keseluruhan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pengumuman mengenainya akan dibuat pada masa yang sesuai selepas perbincangan dimuktamadkan. Kementeriannya juga akan meneliti angka penuh tontonan bagi peranan akhir tersebut bagi menilai prestasi keseluruhan siaran kejohanan itu.
3: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia insyaAllah.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil, terdahulu lebih 25,000 peminat bola sepak membanjiri perkarangan dataran Merdeka bagi menyaksikan peranan akhir Argentina dengan Spanyol. Aksi itu ditayangkan melalui skrin gergasi bersempena program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata kejayaan penganjuran tayangan berkenaan mencerminkan sokongan padu rakyat terhadap penyiaran awam dan usaha RTM membawakan liputan sukan bertaraf dunia.
4: Untuk kita memberikan khidmat kita yang terbaik dalam konteks penyiaran, kita pastikan 104 perlawanan ini serta 112 grandstand bersejarah untuk RTM. Selepas kita saksikan sepanjang sebulan kempen World Cup ini, ramai yang memberikan feedback yang positif dan konstruktif yang membantu kita untuk sentiasa memperbaharui, membantu kita untuk sentiasa memajukan lagi. Pertama, kandungan kita, kedua, platform kita.
0: Ketua Pengarah Penyiaran untuk memberi jaminan RTM akan terus komited memberikan liputan terbaik terhadap penyertaan kontinjen negara di pentas antarabangsa. Kekuatan benteng pertahanan menjadi kunci kejayaan Spanyol menjelang Piala Dunia buat kali kedua. Pemain pertahanan La Roja, Marc Cucurella, menyifatkan kemenangan 1-0 ke atas Argentina itu hasil usaha berpasukan dengan setiap pemain memainkan peranan ketika menyerang dan bertahan. Gol tunggal pemain gantian Ferran Torres pada masa tambahan memastikan Spanyol muncul juara di Stadium New Jersey. Sepanjang kejohanan, skuad kendalian Luis de la Fuente hanya melepaskan 1 gol dan 8 peluangan sekaligus menjadi rekod pertahanan dan terbaik oleh pasukan yang menjuarai Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pengurusan dana KWSP, KWAP kekal telus dan profesional. Lebih 25,000 tonton peranan akhir Piala Dunia di Dataran Merdeka. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kemasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM. Inilah Mutiara FM.
1: Tuan-tuan ada masalah dengan siapa, tuan-tuan salah cakap dengan siapa, tuan-tuan tengking siapa, tuan-tuan angkat suara kat siapa, tuan-tuan hina siapa-siapa, pi selesai kat dia siap-siap sebelum dia mati. Dia dah terbaring lagu tu, tapi cium muka dia, pi minta ampun, minta maaf dia, sepatah tak boleh cakap dah nak maafkan tuan-tuan. Waktu hidup ni minta maaf elok-elok. Belajar cakap baik-baik lah. Kita kena belajar cakap baik. Biar orang panggil kita dengan panggilan yang baik. Dan kita buktikan yang Allah dah ampunkan dosa kita dulu ni dengan perkataan-perkataan kita yang baik. Wahang lah ni dah tak mampu sangat dah lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia jadi jalan pengampunan dosa aku. Tapi kalau duk merapu, merepek, duk maki hamun orang lagi, cakap tak fikir hati orang, takut-takut kita duk masih tenggelam dalam dosa lagi. Yang mengarang kita kata apa? Tiga je. Nombor satu, cakap baik. Kita cakap benda baik ni macam pegang ketua imah, macam dapat ketua imah. Tapi kalau kita cakap yang sia-sia, kata pengarang kita ni, cakap sia-sia macam ketua imah yang duduk ada kat tangan tu, pi tolak kat tepi, tak mau ketua imah ni, pi ambil ketua tanah yang tak ada nilai. Kalau real dia antara ketua imah dengan ketua tanah, tuan-tuan sanggup tak tolak ketua imah dan ambil ketua tanah tu? Tak sanggup. Tapi tu yang kita duk buat, sebab kita mesti bercakap. Anak cakap yang baik, cakap benda sesama. Merapu, merepek dalam grup WhatsApp tu, kita lah merepek paling kuat sekali. Hantar benda tak ada faedah, share benda yang bukan-bukan, merepek, merapu. Tak ada faedah orang baca. Macam ambil ketua tanah, buang ketua imah. Lebih dahsyat kata dia, ketua tanah pun tak tepi, ketua imah pun tak tepi. Pergi ambil ketua bara api, pasal duk cakap benda maksiat, benda dosa.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr.

semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah, kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup sahnya tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.

0: habis semayang satu mayat jenazah. Jumpa satu sahabat kita, dah muda tu kerja kelam. Main, oh ustaz, ha. Ustaz ambil gambar dengan ustaz. Okey, ambil gambar, no problem. Tak pun pasang buat muka serius sikit apa, ambil gambar. Dan kita, saya kata, ustaz, saya dulu kan puan baik dengan kita. Oh, saya kata, dulu tu saya cerita. La bagus, alhamdulillah, saya kata dah. Saya baru dalam setahun ni jadi manusia dia, bang.
1: Allah.
0: Nampak, ustaz? Luahan. Kita tak lalu benda tu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tuan ni dalam doa ada ramai-ramai masing-masing dengan diary, masing-masing punya diary. Hak tebai, hak nipih, hak macam-macam ni. Diary, hak dulu lambat dengar kata ada konsert apa, Bukit Jalil tu. Bukan di Batu Kawan. Batu Kawan dekat Bukit Jalil tu. Dia rabat baik ni. Dan dia akan pastikan dia saf pertama. Di Bukit Jalil ni, dia akan pastikan saf pertama tu dia. Pasal apa? Saat lagi bila mai tang, dia nak lompat naik atas pentas tu. Itu sebab dia duduk saf pertama. Dia nak lompat naik atas pentas tu. Sekejap lagi dia nak dive. Dia nak dive daripada atas pentas tu. Dan dia yakin kalau apa syahid dia ni, dia nak dive daripada atas pentas ni, tuan-tuan ni, dia tak boleh tahan ni. Dia shun. Yang kata orang pilih, kata shun ni. Dia shun. Dia dah main shun tu, tuan-tuan. Sekejap lagi dia main, dia putih wayar tu. Dia lari atas pentas tu. Ya, dia lompat. Dia somersault. Dan dia jatuh. Dan para sahabat ni yang ada di bawah ni, para sahabat sambut dia. Mereka akan pastikan sahabat ni tak kena tanah ni. Mereka sambut dia. Mereka bilang pula 1, 2, 3 lambung balik dia pergi atas pentas tu. Dia dah lalu dah episod tu dalam hidup dia. Satu hari ni main gantung janggut, main duduk depan kuliah pengajian, nampak kita tengok, kita tak tahu dia punya rekod lama dia tu. Hanya orang yang mengetahui saja tahu. Orang macam ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Macam mana dia punya appreciate ni, dia hargai apa yang Tuhan bagi kat dia ni. Kehidupan yang dia dapat dan ni, kehidupan yang tenang ni, dia tak boleh nak explain ketenangan yang dia rasa hari ni. Dan sudah pasti dalam hati dia akan ada satu ingatan, awaklah aku dulu macam tu. Apapun, alhamdulillah, aku dah berubah. Macam ni, tuan-tuan. Manusia, tuan-tuan. Manusia. Sebab Tuhan kadang-kadang dia extend, dia prolong, dia tambah umur. Dia bagi kita ni cukup masa untuk menyesai cerita dulu. Dan untuk nak jadi orang baru dalam hidup ini. Tuhan bagi. Tuhan bagi pula. Kadang-kadang kita tengok satu orang jahat ni, kita kata, dia ni apa lebih mampu ya buang lagi. Dah, Tuhan saja simpan dia. Pasal apa? Dengan harapan dia akan berjumpa dengan cahaya keimanan dalam hidup dia. Bila dia dapat yang tu, tuan-tuan, air mata saja boleh keluar nak ceritakan terima kasih dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dah main pattern baru apa semua-semua ni, kadang duduk music-music apa duk usik dia pun, kalau kaki tak gedik pun ibu jari duk gedik juga. Dia shot juga tu, pasal cerita lama tu ni. Dia shot juga ibu jari lagu nak main lagu tu. Dia shot kan. Pakai jubah pakai apa, tapi kaki duk gedik, naik gedik, naik gedik, naik. Kita tahu kaki tu macam, oh baru dia okey. Dia duk shot lagi, dia duk shot, dia duk spark mile lagi. Okey tu, tuan-tuan, pasal dia berubah. Doakan dia, doakan dia supaya dia kekal atas perubahan itu.
2: Berapa 15.7, 13.9 dan juga 90.9. Ujian RFM segalanya untukmu.
3: Rafam segalanya untukmu. Masih lagi dalam Fokus Mutiara 13 ditemani Fazrina Sadiq. Assalamualaikum. Halo semua yang baru je buka radio tu. Faham. Fazrina, saya terlenor. Tadi kan saya layar bola. Ni baru mangkit. Faham lah. Tak apa. Dan mungkin tadi telah berkumandangnya azan fardu zuhur tepat jam 1.27 minit tengah hari. Jadi kepada hampa yang baru mangkit tu, jangan lupa semayang pula. Kita tunaikan kewajipan kita di awal waktu so that kita boleh buat kerja-kerja yang lain tu. Dan buat anda yang mungkin tengah nikmati juadah tengah hari di waktu ini, tengah makan apa tu, perkenan nasi kantak kok. Selamat menjamu selera saya ucapkan. Dan buat anda yang dalam pemaduan ketika ini, mungkin nak pergi ambil anak balik sekolah ataupun nak settlekan kerja-kerja yang tertunggak tu, semoga dipermudahkan urusan kalian semua. Sekejap saja lagi jam 2.15 petang nanti, kita akan ikuti bicara kesihatan. Nak tahu siapa? Sekejap lagi saya kongsikan, okey? Siapa dan tajuknya. Terus layan Rafam segalanya untukmu.

0: reliving the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah Kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Anda bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM. Macam ini. Wah!

0: Sisi Radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfe keh do to hata do main gustaakh.

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 0105080957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM. Ya, betul faham segalanya untuk membahas lagi bersama saya Fazrina dalam Fokus Mutiara di waktu ini. Dan saya tidak keseorangan di waktu ini seperti yang saya wawarkan tadi kan. Kita nak bercakap mengenai diet terapeutik. Ha, sebut saja pasal diet kan, mesti ramai yang ingat nak kurus je kan. Tapi sebenarnya ada diet yang doktor sekat untuk rawat penyakit. Ha, orang panggil sebagai diet terapeutik. Ha, untuk itu bersama dengan saya hari ini yang merupakan pakar dietetik kita, Puan Nur Taufiqiyah binti Harun, yang merupakan pegawai dietetik merangkap Ketua Unit Dietetik dan Sajian Hospital Mungkit Bertajam. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Puan?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Macam mana perjalanan pada Bukit Mentajam tadi kan ke sini?
1: Hari ni okey lah, trafik pun semua okey.
0: Alhamdulillah.
1: Allah mudahkanlah perjalanan saya ke sini.
0: Okey, baik Puan. Nak tanya, apa sebenarnya diet terapeutik tu Puan? Silakan Puan.
1: Okey, pertama sekali terima kasihlah kepada DJ atas jemputan pada hari ini. Okey. So kalau kita tengok diet terapeutik ni, kadang-kadang orang biasa dengar lah kan, diet terapeutik, tapi apa maksud dia sebenarnya kan? Okey, so diet terapeutik ni senang saya nak cerita lah. Sebenarnya kita ubah suai je, kita ubah suai makanan harian. Makanan harian pesakit tu ikut dia punya keperluan badan dan juga dia punya penyakit tu sendirilah. So lain-lain penyakit, lain-lain lah dia punya terapi dia kan. Sebagai contohlah kan, kita ubah suai porsi karbohidrat kan. Kita kurangkan lemak kan. Ada diet yang perlu kurangkan garam ataupun ada juga yang perlu kita ubah dia punya tekstur makanan tu sendiri. Macam tu kan, ikut kepada toleransi pesakit tu sendirilah.
0: Contoh tekstur makanan yang Puan maksudkan tu macam mana Puan?
1: Contoh daripada makanan biasa yang normal, biasa kita blend dia. Jadi blended diet ataupun kita jadikan dia sebagai puri. Ini untuk kes-kes tertentu lah. Kes-kes yang stroke ke kan, yang perlukan kepada modifikasi tekstur lah. Nah, tujuannya adalah untuk kita nak nak kawal penyakit tu sendirilah kan, dari terapeutik ni. Okey, di samping kita nak kurangkan simptom-simptom kan disebabkan oleh kalau tak kontrol diet tu, mungkin dia akan jadi lebih teruk lah penyakit tu. Okey. Dan kita nak elakkan lagi komplikasi-komplikasi yang lebih teruk. Okey, itu tujuannya lah. Okey. Jadi kita faham dekat sini makanan tu sendiri sebagai orang kata apa? Dia bertindak sebagai penyembuh lah. Yang mudahnya terapi penyembuhan kan. So kalau di hospital, doktor refer kepada dietitian tu, maksudnya dietitian akan buat laksanakan medical nutrition therapy lah. Okay, berdasarkan pesakit patient tu sendiri.
0: Macam proses tu Puan? Proses yang Puan masukkan tadi.
1: Okey, dia biasanya kita akan buat assessment dululah. Biar doktor refer, kita akan buat assessment dulu. Kita nilailah apa dari segi pengambilan diet seharian dia macam mana. Kita nilai juga dari segi dia punya result darah dia kan. Apa yang terlebih, apa yang kurang kan. Of course kita kena tahulah dia punya penyakit tu apa dulu kan. So daripada situ kita akan cuba bantu dia lah untuk ubah suai dia punya diet tu. Supaya capailah objektif penyembuhan tadi. Maksudnya bukan ubat sahajalah terapi kan. Terapi untuk penyakit tu bukan ubat sahaja kan. Selain daripada nasihat doktor, ubat, kita punya apa, lifestyle kan, kehidupan. So diet pun salah satu rawatan lah. Itu yang kita cuba nak fahamkan pendengar inilah.
0: Jadi secara ringkasnya, kira diet terapeutik ni dia kepada orang yang ada penyakit tertentu, kita ubah suai diet tu mengikut penyakit dia pun macam tu.
1: Betul. Diet tu sendiri boleh jadi ubat. Jadi penyembuh.
0: Maksudnya makan untuk ubat penyakit macam tu.
1: Makanan kita tu yang membantu proses penyembuhan. Makanan dari segi apa, cara pengambilan makanan kita akan membantu proses penyembuhan kita. Mungkin dia mempercepatkan lagi lah proses penyembuhan daripada orang yang ikut diet terapeutik dengan orang yang tak ikut diet terapeutik. Kalau tak ikut, tak adalah kata sampai kata teruk sampai boleh membawa maut ke, tak ada sampai macam tu. Tapi mungkin komplikasi dia akan lagi lebih teruk kan. Then penyembuhan tu akan ambil masa lah kan. Bayangkan ambil ubat saja tapi diet tak kontrol. So tak sampai lah. Okay, eh. So kalau saya boleh share sikit lah dekat hospital kan. Dekat hospital kita pun kita serve, maksudnya kita buat penyediaan diet kepada pesakit tu ikut juga diet terapeutik ni. Bermakna kita punya tukang masak hospital lah, senang faham kan, tukang masak hospital ataupun penolong pegawai penyediaan makanan di hospital, memang dia orang ni dah ditrain. Mereka dah ditrain untuk apa, sediakan makanan ikut diet lah, ikut diet terapeutik. Berdasarkan kepada yang diinden lah, yang diorder daripada ward. Macam tu. Dan kita memang ada rujukan khas lah yang kita follow. Kalau KKM ni, Kementerian Kesihatan Malaysia, memang kita ada rujukan untuk diet terapeutik tu sendiri. Manual kita. Macam tu.
0: Okey, baik Puan. Cakap pasal penyakit ni kan Puan, kita ada macam-macam penyakit. Dan kalau di Malaysia sendiri, Malaysia antara negara yang menunjukkan statistik yang paling tinggi dalam penyakit kencing manis dan juga darah tinggi di Asia kan. Jadi kalau pesakit kencing manis ni, betul ke macam dia kena ban ataupun orang kata potong terus semua jenis macam nasi ke any carbohydrate, tak boleh ambil terus, betul ke Puan? Adakah ini mitos semata-mata?
1: Okey, itu biasalah. Maksudnya kalau kata pesakit datang jumpa saya sekalipun, memang dia akan tanyalah, contoh, boleh ke makcik tak boleh makan nasi langsung ke? Memang ada soalan-soalan macam tu, memang memang kita berdepanlah dengan soalan-soalan macam tu daripada pesakit sendiri kan. Okey. Okey, nak kata ban terus tu taklah. Tak sampai ke tahap kena ban terus kan. Sebab apa? Sebab kita faham karbohidrat ni juga merupakan salah satu sumber tenaga kita lah kan. Dia merupakan makronutrien ataupun tenaga utama yang badan kita masih perlukan. Cuma untuk pesakit diabetes ni, kunci utamanya adalah dia kena kawal porsi dan kena pilih jenis karbohidrat yang betul lah. Kan? So kalau saya boleh terangkan sikit jenis karbohidrat tu lah. Okay, DJ. So jenis karbohidrat tu kita ada dua jenis lah. Yang pertama kita panggil karbohidrat ringkas ataupun ayat mudahnya gula ringkas lah. Gula ringkas, apa-apa saja, air manis ke teh tarik kan, ataupun kuih-kuih manis yang ada apa-apa makanan yang ada gula tambahan, tak kisahlah gula putih ke gula perang ke.
0: Kan setengah orang kata Puan, gula perang tu lagi elok pada
1: memang betul. Itu pun mitos juga lah. Kan, sebab semua tu kita kena faham itu adalah gula ringkas. Gula batu ke, gula perang ke, gula tebu ke, kan, itu semua gula ringkas. Maksud gula ringkas ni maksudnya bila kita ambil dia, kita makan makanan yang ada gula ringkas ni, dia akan menyebabkan gula dalam darah kita tu cepat naik. Dia naik dengan mendadak lah maksudnya. So yang tu yang kita tak berapa sarankan lah untuk pesakit-pesakit yang ada diabetes. Itu akan menerukkan lagi keadaan dia lah.
0: Kalau tapi, kata diganti dengan stevia pula macam mana pun?
1: Okay, stevia tu kita faham dia bukan gula. Dia actually gula tiruan, artificial sweetener. Okay, untuk yang macam contohlah dia teringin nak minum manis tapi dia ada diabetes. Okay, itulah alternatif yang dia ada. Dia boleh pakai stevia tu lah.
0: Kan? Stevia dia memang pengganti. Rasa kena rasa manis tu ke? Macam
1: dia
0: mana
1: boleh memberi rasa manis tapi dia tak ada gula. Dia bukan gula. Kita faham dia bukan gula tapi dia boleh memberi rasa manis. Biasanya kita tak boleh pun nak ambil banyak. Stevia ni just, contoh kalau yang cair punya kan, setitik dua pun dah cukup. Untuk satu cawan setitik pun dah cukup. Kan, sebab dia sangat manis. So kalau contohlah teringin hari tu, teringin nak minum manis, ganti dengan stevia tu masih okey lah. Kan, kalau craving yang manis-manis kan, untuk yang diabetes lah.
0: Baik Puan.
1: So kita tak nafikan lah juga kan, keinginan tu mesti ada punya kan. Okey. So saya masuk pula kepada karbohidrat kompleks lah. So karbohidrat kompleks ni yang kita rasa ini yang pilihan untuk yang diabetes lah. Contoh karbohidrat kompleks ni macam nasi, mi, bihun, kotiau, semua tu lah. Bahan-bahan yang daripada tepung, kuih-muih kan yang daripada tepung. And then apa lagi? Roti, capati, apa semua tu karbohidrat kompleks. Maksud karbohidrat kompleks ni maksudnya dia kalau kita kata kanji lah kan. Kanji tu dia akan ambil masa. Nak tukar jadi glukos tu dia akan ambil masa. So dia nak cerna tu ambil masa. Perlahan-perlahan gula tu akan dibebaskan dalam kita punya salur darah lah. So yang ni yang kita sarankan untuk pesakit diabetes lah. So yang jadi macam ni dia boleh ambil. Dan lagi yang kata apa, lagi berbaloi ataupun lagi bijak lah, pilihan yang lebih bijak sebenarnya kalau dia boleh pilih karbohidrat yang tinggi fiber.
0: Macam wholemeal semua tu.
1: Ya, betul. Ha, roti wholemeal. Kalau dia macam beras putih kan. Ha, kalau yang boleh ambil beras perang, lagi bagus. Kan, beras perang.
0: Betul.
1: Ha, tapi itulah kan. Jadi kita ni kadang-kadang majoriti lah yang saya jumpa ni berdasarkan pengalaman lah kepada pesakit ni. Yang yang selalu kita jumpa, kebanyakan kata tak boleh nak pi.
0: Ha, tak sedap kau buat tu.
1: Mungkin lah kan. Ada biasa. Dia biasa dengan beras biasa. Tiba-tiba nak buka kepada beras perang. Tapi tu antara alternatif yang bagus lah kan. Kalau dia boleh cuba lagi bagus kan. Cuba beras perang tinggi serat. Ataupun roti wholemeal tadi lah. In term of kita kata dari segi karbohidrat tu. Contohlah, saya ambil contoh. Kalau sekeping roti putih, kita compare dengan sekeping roti wholemeal tu, kandungan karbo dia approximately lebih kurang sama. Cuma yang membezakan dia adalah serat tadilah. So, bila lagi tinggi serat, lagi tinggi serat, lagi lambat gula tu masuk darah. Tu ayat mudah.
0: Itu yang membezakannya.
1: Ya, kan? So, lagi lambat dia cerna, lagi lambat gula tu masuk darah lah. Dan lebih mengenyangkan. Kan biasa kalau diabetes kan, dia kena kontrol porsi kan. Nasi biasa makan saiz apa? Saya nak kata contoh saiz mungkinlah kata-kata kita kata kalau nasi lemak tu 2 bungkus lah kan. Tiba-tiba dengan tu kena kurang kepada 1 bungkus. Mungkin tak cukup lah. Tak kenyang kan.
0: Betul.
1: So kat situ dah perlu ada fiber yang lebih kan. Fiber ni pula senang faham dia, dia macam penapis. Ayat mudah dia, dia macam penapis. Bila ada fiber ni, dia akan melambatkan kenaikan gula kita. So yang kita kita sarankanlah kepada pesakit-pesakit kencing manis kan. Tu dari segi jenis karbohidrat lah. Okey ya. Okey, kalau kata dari segi porsi pula. Okey. Untuk kita kata apa? Untuk mudah untuk kita bayangkan adalah kita guna pinggan yang pinggan sihat tu lah. Suku-suku separuh tu. Suku nasi kan. Suku karbohidrat. Okay, suku karbohidrat tak kira lah nasi ke, mi ke, roti ke. Okay, suku lagi protein kan. Dan yang selebihnya adalah sayur-sayuran lah yang banyak kan. Cuma dekat situ sayur kena careful juga. Kalau sayur-sayur yang berkanji, ingatlah berkanji, ubi-ubi semua tu. Masih ada karbo.
0: Oh, contohnya pun sayur macam mana?
1: Ubi, ubi kentang, ubi keledek, labu kuning. Itu semua karbohidrat. Maksudnya bukan kita kata tak boleh makan terus. Kita kena tahu cara pengambilan. Andai kata time tu kita makan nasi. Keperluan kita, dietitian kata kena ambil 1 cup sahaja. Ataupun 1 cawan nasi lah kan. So, teringin nak makan ubi ni. Hari tu buat gulai. Gulai apa? Gulai ayam. Ada kentang situ. Teringin nak makan kan. So, mungkin kita kena kurangkan sikit portion nasi tu. Dan kita bolehlah ambil ubi tu sikit. Macam tu kan. Bukan kita kata kita avoid terus. Taklah. Kan? Kita pun meraihkan juga keinginan. Kan, keinginan kita nak makan tu, tapi kita kena tahu cara. Itu yang penting kan.
0: Ubi
1: tahu
0: pun
1: cara.
0: Mengenyangkan juga kan Puan.
1: Ya, sebab dia karbo. Dia memang ada kanji.
0: Kalau dia gantikan nasi dengan ubi tu, untuk orang yang untuk mengamalkan diet terapeutik ni, adakah
1: boleh. Boleh. Buat saya, kita nak salah satu lah. Ataupun kalau kita ambil itu, kita macam cakap kata tadi kan, amount tu penting. Amount karbohidrat tu. Dua-dua kategori yang sama. Ubi karbohidrat, nasi pun karbohidrat. Kita boleh control amount. Porsi tu itu yang yang boleh menjadi terapi lah. Okey ya. Saya rasa yang tu sajalah untuk yang kecil manis lah biasanya. Dan lagi satu biasanya kita tekankan juga waktu makan kan. Terutamanya yang ada cucuk insulin lah kan. Biasanya kalau patient yang nak start ataupun pesakit yang nak start dengan insulin ni, doktor akan refer untuk kita kata apa? Kita perbaiki dulu diet dia kan. Kita mau kita tengok dulu cara makan dia betul ke tak betul kan. Kita nak bagi dia teratur lah makanan dia tu, supaya nanti senang nak adjust insulin tu kan. Kalau makan waktu tak kena pun nanti susah juga. Sebab insulin pun dia ada masa-masa peak dia lah, dia akan bertindak kan. So dia ada kaitan lah benda tu.
0: Baik, tadi macam Puan cakap kena suku-suku separuh kan. Jangan suku nasi pula kan. Yang lain lauk pula mengunyah tak berhenti kan. Jadi saya nak tanya Puan, macam mana pula dengan pesakit darah tinggi? Ramai mengadu bila kena amal diet yang rendah sodium atau kurang garam ni, makanan rasa macam semacam tawak pula, rasa macam makanan kat hospital tu Puan. Ada tak tips untuk menyedapkan makanan itu sendiri Puan?
1: Okey lah kan? saya admit lah, saya mengakulah benda tu kan. Sebab apa? Sebab kita kadang-kadang lidah kita dah terbiasa dengan makanan-makanan yang cukup rasa.
0: Betul,
1: kan?
0: Lagi-lagi orang Penang ni dia biasa makan makanan sedap je pun.
1: Dia sedap satu, kuah banjir lagi.
0: Betul.
1: kan. Ha, tu yang memberi rasa yang cukup sangatlah tu kan. Cukup dah sampai terlebih. Ha, okey. Kan, kadang-kadang kita pun biasa dengan makanan-makanan proses yang mana garam tu tinggi. So bila tiba-tiba kita nak ubah kepada diet terapeutik yang kurang garam, of course lah dia akan rasa macam kan, macam macam tak boleh terima je macam tu kan. So tapi itulah kan, tak semestinya orang kata apa? Tak semestinya sedap tu tak semestinya kena masin lah kan. So ada lagi tip-tip yang kita boleh
2: alternatif
1: yang kita boleh guna untuk sedapkan makanan tu. Okay, contohnya kita letaklah rempah ratus kan. Tempat kita kayakan dengan rempah ratus yang asli tu kan. Contoh serai, lengkuas, halia, lada hitam, lada putih, banyakkan bawang kan. Kadang-kadang setiap makanan tu sebenarnya dia ada rasa umami dia kan. Macam ayam tu sendiri, daging tu sendiri dia ada rasa sedap dia tu.
2: Betul-betul.
1: So bila kita combine dengan rempah ratus lain ataupun kita letak apa lagi, masakan-masakan tu kita combine, contoh kita letak tomato kan, kita letak apa, cendawan kan, itu semua dia akan memberi rasa umami kepada makanan tersebut lah. Kombinasi-kombinasi makanan tu yang menyebabkan makanan tu akan jadi rasa sedap lah. Tapi kena orang kata apa, kena masak tu, maksudnya resepi tu kena betul jugalah. Kalau letak air banyak tu, kuah banyak, tiba-tiba nak kita nak expect dia sedap macam yang sepatutnya, susah lah kan.
2: Kita pun pada makan hospital
1: lagi kan. So bahan yang kita guna dengan kuantiti tu ambil peranan jugalah untuk membantu kesedapan makanan tersebut. Sebab kita faham lah, setiap makanan tu macam saya kata tadi lah, dia ada rasa umami dia. Rasa umami tu rasa sedap makanan tu lah kan. Satu lagi, kalau macam saya share sikit lah DJ, okay, pengalaman saya memang dekat hospital ni, kalau kata dietitian ni, kita memang kena buat food testing lah. Food testing makanan pesakit tu. Dan of course lah, mereka tak akan bagi diet normal, mereka akan bagi diet terapeutik kat kita. So antaranya yang kurang garam lah kan. Diet-diet yang kurang garam tu dia akan bagi dietitian rasa. So kita dah biasa rasa makanan yang kurang masin tu kan. So kita sebenarnya kita dapat rasa nikmat dia tau, nikmat ayam tu rasa macam mana kan. Manisnya sayur tu macam mana bila kurang garam. Kadang-kadang bila kita makan, contoh kita makan luar lah kan, kita makan beli ke kan, dia dah terpotong dah rasa asli dengan perisa-perisa yang dia letak kan. So dia tak ada rasa asli, makanan tu dah kurang.
2: Lagi-lagi dengan macam-macam perisa artificial yang sekarang ada ni kan.
1: Itu yang yang dia kata apa, dia dah potong dah rasa rasa makanan tu, rasa asli makanan tu. So tapi benda ni perlu ditrain lah pada saya kan. Benda ni perlu ditrain, maksudnya lidah kita tu nak biasa dengan kurang garam tu, dia ambil masa lah kan. Of course kan ambil masa, 2-3 hari pun saya rasa tak cukup lah, mungkin seminggu lah kan. Kena try makanan yang kurang masin tu. Kita try, so lepas tu dia akan jadi, lidah kita akan jadi lebih sensitif. Bila kita dah tempoh lama kan, kita tempoh lama kita train lidah kita tu kurang masin, so sampai satu tahap nanti dia akan lebih sensitif kan. Ada garam sikit pun dia dah rasa dah. Pada masa yang sama pun dia jaga kesihatan lah. Tak perlu letak garam banyak. Dah sensitif kan. Tak perlu letak garam banyak, dia pun dah rasa dah. Itu yang kita nak lah kan. Okay. So bukan kita harap benda ni bukan diamalkan di kalangan orang yang ada penyakit sajalah kan. Untuk kita nak kepada diet sihat tu, hati diet tu lah. Kita kena kurangkan garam
2: untuk long term kita juga lah. Yang tak ada penyakit pun boleh boleh amalkan kan.
1: Saranan untuk yang pemakanan yang sihat ni memang kena kurang garam juga lah.
2: Saya pernah baca pun dalam social media lah, katanya kalau makan tu tengah diet kan, kalau makan tu jangan ambil kuah lebih.
1: Sebab apa tu?
2: Sebab tingginya kandungan garam
1: dekat
2: kan.
1: Dekat kuah tu lah yang segala garam, segala minyak, segala lemak pergi kat kuah tu kan. So nak katanya yang suka makan banjir tu, so kena beringat jugalah kan. Boleh bukan tak boleh langsung.
2: Sekali-sekala
1: kan. Bukan jadi rutin harian lah.
2: Bukan pagi-pagi tu pakai nak roti canai banjir kan. Setiap hari.
1: Kat situ lah segala, tak tahulah pagi tu berapa banyak garam dah masuk dalam badan. Nak bagi capai 2000 miligram tu susah lah kalau macam tu punya cara makan.
2: Puan saya nak tanya juga, macam mana dengan kan sekarang ni ada macam-macam perisa artificial kan, macam apa seasoning bawang putih lah, lepas tu seasoning mushroom dan sebagainya. Macam mana penggunaan dia pun?
1: Kalau kita tengok juga, saya takut yang jenis yang proses ni, kita risau takut dia ada tambahan garam lain. Kalau betul pure bawang, bawang tu semata-mata tak ada masalah lah.
2: Oh, boleh digunakan.
1: Ha, boleh digunakan lah. Biasanya kalau proses ni takut dia ada tambahan dengan sodium lah. Kan, dia tambah garam tu dalam tu. Okey, eh. Ha, sebab tu kadang-kadang kadang-kadang orang tak perasan dengan garam tersembunyi tu, kan. Ha, contoh makanan tu dia tak rasa masin. Kalau ikan masin, telur masin, kita tahu dah itu memang masin, kan. Kita tahu lah, okey, ni makanan tinggi garam. Tapi ada makanan yang tak rasa masin pun. Contoh kicap manis, kicap lemak manis nama dia, kan. Sos cili, kan, tak ada rasa masin, kan. Rasa masam-masam manis gitu, kan. Kalau kicap manis tu rasa manis, kan, tak ada rasa masin. Tapi dia ada kandungan sodium tinggi. Itu yang kita panggil sodium tersembunyi. Ini yang bahaya lah. Kadang-kadang orang tak perasan, orang tak tahu, kan. Ataupun atau sardin, kan. Sardin dalam tin, makanan-makanan yang proses dalam tin tu pun tinggi garam, kan. In fact, kalau masak pun memang kita akan tambah lagi garam. Tapi betul, proses betul. Dia tu memerlukan penggunaan sodium yang tinggi. Itu yang kita kena limit lah, makanan-makanan yang macam tu kena hadkan.
2: Okey, baik Puan. Saya pun nak tanya banyak lagi soalan dekat Puan. Kita akan berehat seketika, dan buat anda yang kalau nak tanya soalan, boleh saja WhatsApp di 01050809 57. Kita akan berhibur dulu kembali selepas ini. Terus layan Terafam sekalinya untukmu.

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM. Ya, Bicara FM segalanya untukmu. Masih lagi dalam Bicara Kesihatan bersama dengan Puan Nur Taufiqiah binti Harun yang merupakan pegawai datatik merangkap Ketua Unit Datatik dan Sajian Hospital Bukit Bertajam. Macam tadi Puan ada kongsikan kan, kalau nak rasa masin dalam makanan tu, gantikan dengan yang natural macam guna rempah ratus ke ataupun limau dan sebagainya kan, baru akan ada rasa kick tu yang natural orang kata kan. Kita ada juga soalan daripada pendengar, daripada Encik Azman ni. Katanya dia, ayah dia baru je lepas kena stroke dan sekarang ni susah nak menelan makanan Puan. Jadi dia rasa macam sering tersedak lah. Macam mana sebenarnya diet terapeutik ni boleh membantu ayah kepada Encik Azman ni Puan?
1: Okay, ya. Okay. Satu, saya tangkap perkataan tersedak tadi tu lah kan. Bila dengar tersedak tu rasa macam actually bahaya lah. Tersedak tu bahaya sebab dia akan menyebabkan komplikasi-komplikasi yang lain lah. Okay, selanjutnya kita kategorikan masalah ni, masalah sebagai masalah menelan lah kan, ataupun istilah dia adalah dysphagia kan. Okay, masalah susah menelan kan. So disebabkan oleh penyakit tu sendirilah. Macam ayah Cik Azman tadi kan. Mungkin disebabkan stroke tu sendiri menyebabkan dia mengalami dysphagia kan. So di situ kalau tanya saya, saranan lebih baik pertama sekali apa yang Cik Azman boleh buat, mungkin boleh bawa lah juga ke klinik kesihatan berdekatan ataupun hospital lah kan, ke bahagian kecemasan. Sebab kena cerita lah kan. Selalu setiap kali minum ada tersedak kan. So itu menjadi yang kata apa, simptom kepada perlunya kita buat swallowing test lah kan. Kalau pergi hospital ataupun klinik tu mungkin dia akan buat dululah swallowing test kan.
0: Swallowing test tu macam mana?
1: Dia test penelanan macam tu. Dia pun akan uji menggunakan beberapa texture lah kan, try. Contoh try bagi dulu air kosong. Boleh tolerate ke tak? Kan, tersedak lagi ke tak? Kalau tersedak maksudnya dia tak sesuai dengan level air itu. Mungkin dia perlu makan minuman yang pekat sedikit. Macam tu. Dia bagi pekat sedikit baru dia boleh telan dengan baik.
0: Ini yang Puan maksudkan tadi dengan tekstur makanan itu sendiri.
1: Itu yang perlukan pada perubahan tekstur makanan lah. So memang ada certain pesakit yang perlu pada macam tu. Selain pada yang stroke tadi, mungkin yang apa, biasanya orang-orang tua lah kan, yang geriatric tu, orang-orang tua pun memerlukan kepada yang ada masalah dysphagia ni lah, memerlukan kepada modifikasi tekstur kan. Macam tadi yang saya kata tadi, so air tu, kalau kata contoh air lah kan, macam mana nak ubah tu, kita ada agent pemekat. Kan, agent pemekat sekarang ni kalau di pasaran tu ada jual lah kan, agent pemekat untuk memekatkan air tu supaya dia jadi seolah macam kan, kita panggil dia macam kan apa, macam nampak macam madu.

0: tekstil dia macam madu macam tu. Ha kan, so boleh try yang tu. Tengok kan, ha kalau dia telan okey tu maksudnya dia memang dia boleh terima level tu makanan dia. Ha ataupun dari segi makanan solid, kalau kata yang biasa nasi biasa tak boleh telan, mungkin dia perlu kepada yang lembut lah kan. Ha kita kena blend. Blend ataupun masak jadi macam bubur tu. Suap dia. Baru dia boleh terima. Tapi benda ni biasanya kalau di hospital kita akan buat swallow, macam cakap tadi lah, swallowing test tu. Kan. So yang tu yang akan membantulah tengok structure yang macam mana dia boleh, dia boleh ambil lah. Okay, eh? So bahaya sebenarnya, bahaya kalau dia teruskan bagi juga. So takut nanti apa makanan tu dia pergi apa, dia tak pergi ke salur makan yang betul esophagus kan sepatutnya, tapi dia pergi ke salur pernafasan. Itu yang menjadi tersedak tu. So dia pergi ke salur pernafasan, kita risau takut nanti ada infection lah kat situ. Kan jangkitan. So bawa pada masalah lain pula. Kan ha, itu yang yang kalau boleh rawat dari awal lagi bagus lah. Jangan biar dia teruk lah. Okay.
1: Baik Puan, kiranya hebatlah fungsi diet terapeutik ni kan. Dia bukan sekadar orang kata konsep, tapi dia menyelamatkan nyawa seseorang juga kan. Especially orang yang ada stroke ni kan, dia ada macam-macam cara. Dan macam Puan cakap tadi, swallowing test kan. Okay baik Puan. Jadi sebagai penutup kita untuk hari ni Puan, mungkin ada pesanan last word lah daripada Puan sebagai pegawai dietetik kan, untuk semua pendengar yang sedang mendengarkan kita di waktu ini. Silakan Puan.
0: Okay, baiklah. So pesan saya mudah saja. So setiap badan kita ni unik kan. Unik. So jangan sesekali kita tiru diet terapeutik orang lain lah kan. Walaupun penyakit tu nampak macam sama. Tapi dia perlu orang apa, terapi tu individual. Kena tengok kepada penyakit, kena tengok apa lagi komplikasi lain yang dia ada ataupun ada sakit lain lagi ke tak. So kena consider semua benda tu. Kan, so tak boleh simply follow orang lain lah kan. So dengan kata mudahnya, kalau boleh rujuk lah kepada pegawai dietetik kan. So kita akan cuba bantu. Kita akan cuba bantu. Kita akan cuba plan apa diet yang terbaik untuk capai objektif penyembuhan tu lah. Okay. So yang penting comply lah. Maksudnya kena follow lah kan. Betul. Kalau jumpa pegawai tapi tak boleh nak follow, tak boleh nak ikut, no point jugalah. Tak capai kepada terapi penyembuhan tu kan. So saya akhiri dengan ayat ni lah. Let food be Thai medicine, but make sure it's the right food. Dan kalau kita sebagai Muslim ni pun, Allah ada kata dalam Quran kan, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Sebab apa? Kita nak biar kita ambil tu benda tu yang kena dengan tubuh kita, apa yang badan kita perlu sahaja. Kan. So dengan kata-kata itu, saya akhirilah pesanan saya pada hari ini.
1: Mendalam pesanan itu. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Nur Taufiqiyah Harun kerana sudi berkongsi ilmu mengenai diet terapeutik ini. Semoga memberi manfaat kepada anda semua. Dan jika macam yang Puan mention tadi kan, ada penyakit yang berkenaan, pergi jumpa terus dengan dietetik yang ada di klinik berdekat, klinik dan juga hospital berdekatan. Baik, terima kasih Puan. Sehingga kita berjumpa lagi. Terus layan Putra FM segalanya untukmu.

0: Baba Gavieni. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang.
1: Okay, Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
2: Ah, lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Oh. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

FM segalanya untukmu. Fokus Mutiara hari ini dah sampai ke hujung dah pun. Terima kasih kepada anda semua yang temankan Fas Rina seawal jam 10 pagi tadi. Selepas ini, Mimi akan temankan anda menerusi Petang Kru sehingga jam 8 malam nanti. Betul ke Mimi? Ya, Mimi yang akan temankan anda dalam Petang Kru hari ini. Jadi, sehingga kita berjumpa lagi. Saya Fas Rina Sadiq, tinggalkan anda buat waktu ini. Biar Fiatama. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

0: Sisi Radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Tehre pe giri zulfe keh do to hata do main.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
2: Mujarah FM segalanya untuk mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Mujarah FM segalanya untuk mu. Terima kasih untuk Faz yang bersama dengan anda menerusi segmen Fokus Mutiara. Kini Mimi temankan anda menerusi petang kru hari Isnin 20 Julai 2026 bersama Ali Masafas 1448 Hijriah. Mimi masuk petang. Mana pi Amin dengan Q? Amin dengan Q semalam kan depa bertungkus lumus untuk program World Cup dekat Bertam Kepala Batas kan. Jadi biasalah orang kata apa, tak celik-celik mata lagi kot. Bukannya apa, letih daripada petang semalam sampailah ke pagi ini pukul 6. Jadi hari ini Mimi akan bersama dengan anda menerusi petang kru sampai jam 8 malam nanti. Baik saudara, jam 3 suku nanti kita akan ikuti Mutiara Ilmu. Terus stay bersama dengan kami Mutiara FM segalanya untukmu. Oh,

0: Soară bertemu soare.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Baik, saudara, seperti yang dijanjikan, kita akan ikuti Mutiara Ilmu hari ini bersama-sama Al-Fadil Ustaz Syafi Yusof Ghani dengan tajuknya Membumikan Perjalanan Langit bahagian pertama, yang mana Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Raudatun Nahrin, Taman Sungai Dua Utama, Pulau Pinang.

0: وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Fadil Qaiman, Kursi Ahli Jalan Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Walaupun Isra' dan Mi'raj ini bukanlah mukjizat yang ulung dan agung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mukjizat yang agung itu adalah Al-Quran Al-Karim yang kita tengok, pegang dan baca hari ini. Tetapi Isra' dan Mi'raj ini juga adalah satu tanda mukjizat yang besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu permulaan ayat bila membicarakan berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala sebut auzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Allah mulakan dengan perkataan subhana, bermakna perkara yang Allah akan cakap akan maklum selepas daripada itu adalah perkara yang luar biasa, perkara yang mencari adat, perkara yang bukan selalu berlaku pada manusia biasa. Bahkan dia adalah pengalaman luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perjalanan Isra'nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai peristiwa yang dilihat, kemudian balik mai dalam keadaan tilam tu atau bantai tu atau tempat tidur tu masih lagi dalam tanah. Maknanya tempoh yang begitu sebentar tapi peristiwa yang luar biasa yang jadi pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan, dia adalah sebahagian daripada hiburan atau tasliyah atau nak mententeramkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa nak kena tenteram hati? Sebab peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku pada tahun yang sama. Dua orang insan yang hebat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu Khadijatul Kubra bintu Khuwailid dan seorang lagi adalah pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang diambil serentak pada tahun yang sama. Sehingga tahun itu digelar gelar Amul Huzni, tahun kesedihan. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih? Kerana orang kafir Quraisy ketika itu, apabila Khadijah tak ada dengan apabila Abu Talib dah tak ada tahun yang sama, depa memperhebatkan atau menggandakan lagi siksaan, menggandakan lagi buat naya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu ada dah macam-macam. Sehingga Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Wahai Muhammad, kata kain kafir Quraisy, kami boleh beriman dengan kamu, kami okey je, tapi ada satu syarat, kami demand. Apa dia? Kami nak kalau boleh daripada tapak kaki kamu yang kamu berdiri sekarang ni di tengah padang pasir ni,
1: kamu keluarkan ayat untuk kami. Kami dengar sejarah berkaitan dengan Nabi Ismail, kami dengar sejarah berkaitan dengan Nabi Ibrahim, kami dengar cerita berkaitan dengan apa Hajar, semua kami dengar. Tetapi itu semua sejarah. Kami tak tahu betul tak betul. Bolehlah kami beriman. Okey, sekarang ni kami nak tengok depan mata kami ayat keluar. Kalau betul, okey ya. Kan Tuhan hang power, boleh buat semua benda. Hang kan Nabi, hang pun duk declare kata Tuhan yang hebat. Okey, Tuhan hang buat untuk kami, kami nak tengok hebat tak hebat. Kalau tak hebat juga, mai kami nak bagi tahu satu lagi cadangan. Tadi cadangan A, cadangan B pula. Aw takuna laka jannatum min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhar khilalaha tafjira. Kalaulah Tuhan kamu tak mau buat kat kami, yalah kami kan jahat, kami kan kafir, kami kan mulut laser, kami kan mulut puaka, Tuhan tak mau buat untuk kami, buat untuk hang. Apa dia? Ni tengah-tengah padang pasir ni, bagi tahu dekat Tuhan hang, buat dekat kami, apa dia? Buat dekat kami satu kebun, yang kebun tu ada kurma, dalam kebun tu ada grape, ada anggur, ada inab, dan ada sungai pula. Aku tak tahulah sungai mai kok mana, celah mana, tak tahu. Tapi nak ada sungai, maknanya tengah-tengah pasir, padang pasir ni, hak panas ni, tapi ada satu kawasan yang macam begitu tenang. Ada taman yang indah. Bukan untuk kami tau, untuk kamu. Bagi Tuhan kamu buat untuk kamu. Tuan-tuan, sebenarnya geng-geng kafir Quraisy ni dia cakap macam ni sebab apa? Sebab istilah agama kita panggil istihza. Istihza ni apa? Saja nak buat lawak main, memperolok-olok, saja nak, kalau bahasa kita mudah faham, nak menganjing lah. Nak bagi jatuh maruah, biar malu, biar tak boleh buat, biar semua benda. Ha, dia gabung semua benda tu, saja nak buat benda tu. Saja nak buat bagi sakit hati. Bukan nak beriman pun. Kalau jadi, tak ikut pun. Nah, dan benda ni bukan Nabi SAW seorang je kena. Nabi-Nabi dulu pun sama juga. Umat-umat dulu semua jenis gangster. Cakap dengan Nabi ni tak ada filter. Cakap lebih kurang ya. Tak kira Nabi ke, tak Nabi ke, ulul azmi ke, tak ulul azmi ke, mereka pun serupa ya. Sebab mereka rasa mereka lebih hebat dan lebih kemas, lebih canggih, sombong mereka lebih daripada apa yang Nabi-Nabi bawa. Yang kena pada Nabi Nuh ada? Ada. Oh,

Wahai Nuh, kita ni pun dah berdebat dah lama dah. Hang bagi hujah, kami bagi hujah. Hang suruh kami jadi baik, kami duduk kekal jadi kapiak juga. Lah macam ni lah. Nuh, bagitahu kat Tuhan hang, kami tunggu sini. Bagitahu kat Tuhan hang, bawa azab. Kami kan jahat kan? Kami kena azab kan? Faktina bima ta'iduna. Bawa main kat kami. Apa yang kamu janji kat kami nak kena? Okey, kena pun kena, baik-baik. Kami pun penat lah. 950 tahun. Hang ni pagi, petang, siang, malam duk buat ceramah ni. Kami pun followers pun tak ramai. 80 orang yang followers. Subscribers YouTube 80 orang. 950 tahun post, 80 orang yang like. Lama sangat tu. Jadi macam ni lah, no? Biarlah azab kena, mati pun mati ya. Tu Nabi apa? Nabi Allah Nuh AS. Nabi Syuaib, sama. Semua Nabi, 25 orang Nabi, mazhab yang sama, passion yang sama, kena teruk dengan umat dia. Qalu ya Syuaib ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa. Wahai Syuaib, kami sebenarnya kami pun tak tahu hang ada isu apa, kami pun tak tahu. Kami tak faham apa perjuangan hang. Depa meniaga, depa ranjau. Depa meniaga muhung. 1 kilo timbang boh 850 gram. 1 kilo timbang boh 950, tak cukup 1000, tak cukup 1 kilo. Tak tahulah boh menek ke, boh besi ke, ranjau macam mana tak tahu, tapi muhung. Nabi Syuaib kata, tak boleh meniaga macam ni. Mereka kata, Syuaib, kami tak faham cerita apa. Kami okey je meniaga macam ni. Meniaga kami untung, meniaga okey. Okey je, semua-semua. Tuan-tuan kalau perhati tengok dalam Quran, sebab apa Allah pilih 25 Nabi ni buat main kat kita boleh? Padahal, ada banyak lagi Nabi dan umat dia dan isu-isu yang di-highlight oleh Allah untuk setiap umat ni. Tapi Allah select 25 Nabi ni, dia ambil main buh dalam Quran untuk kita. Kalau tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan akan tengok satu benda yang ajaib. Allah nak ajar kita pada dia. Semua isu yang pernah di-highlight oleh Nabi-Nabi zaman itu, yang Allah select masuk dalam Quran, benda tu sebenarnya dia berulang main dekat kita balik. Kisah kaum Nabi Allah Lut AS, ada tak berulang? Ada hak geng tuala putih spa tu kena tangkap tu. Ha tu lah. Ha tu dia ulang tak? Dia ulang. Hak tu hak dan serbu. Hak tak dan serbu. Allah. Kau Nabi Allah Syuaib AS, ada tak berlaku sekarang ni? Apa dia? Meniaga murung. Meniaga ranjau. Ada tak? Ada. Berlambak-lambak tuan-tuan. Hak meniaga fizikal, cara fizikal. Hak meniaga maya, cara maya. Allah, saya seriak tengok nasi lemak sekarang ni. Allah bilang kata, uishi lah nasi lemak. Sampai dia tu kata kat saya, ustaz tahu tak, kalau ustaz pergi beli nasi lemak kat dia tu, ada satu syarikat telekomunikasi, ustaz beli je nasi lemak, ustaz dapat SIM card satu, dia kata kat saya. Saya kata dia agak-agak, mana ada nasi lemak buat promosi dengan syarikat telekomunikasi, mana ada buat promosi dengan nasi lemak tepi jalan tu. Dia kata ada, ustaz boleh beli. Saya beli, sungguh tuan-tuan, dapat SIM card. Apa dia? Telur goreng sak ni. Telur goreng dia potong 800. Kalau hang dapat bahagian hak tengah tu tahan, yang aku geram aku dapat bahagian hujung. Bahagian hak macam span tu, hak picit tu keluar minyak tap gitu. Ya Allah, berniaga ikan bilis tu. Ikan bilis tu kecil dah. Dia pergi cari anak menakan dia. Kawan tu baru pergi tadika. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Baru naik bas. Dia angkut sekali ya. Goreng bolam tu. Tak ada rasa apa. Allah, abang. Hang niaga lah bagi elok sikit. Niaga nasi lemak kita tengok. Wah. Karipak King Kong. Dia pilih kat situ. Kita kata karipak King Kong lah. Mesti rancaknya. Tengok isi kosong. Tak ada. Cari ubi tak jumpa, cari ayam tak jumpa, cari apa tak jumpa. Rupanya kosong sungguh. Nama dia karipak King Kong, tapi isi oksigen.
tu meniaga nama dia meniaga fizikal. Hak meniaga online, oi, dia murung pula. Dia bubur situ. Abaya Mesir. Kita pun tengok birthday bini nak main lah. Belilah kat dia. 450. Dia buah model pun comel. Beli jubah cantik. Merlik, merlak apa semua. Kita kata mesti isteri aku seronoknya. Dapat hadiah semua. Kita pun beli banyak dia 450. Masuk kat dia satu hari lebih kurang 10 orang order. Dia tutup website tu. Dia patah SIM card dia. Dia lempak buang. Dia beli SIM card baru pula. Esok petang, sehari petang. Tak ada esok. Dia dapat dah lebih kurang 4,510 orang masuk. Sehari petang dia buka pula. Abaya Jordan pula. Pula kena raja 10 orang lagi. Boleh 9,000 pagi tu. Esok pula abaya Iran. Lepas tu malam pula abaya Syiah. Macam-macam dia jual. Sebab macam ni dia, 2 hari, 3 hari, gila-gila punya kaya. Meniaga murung orang. Bila kita baca kisah Nabi Syuaib, oh, rupanya benda tu berulang. Bila kita baca cerita dalam surah Isra, hak saya baca ayat tadi tu, yang diman kafir Quraisy ni, baru kita tahu cerita tu dia berulang. Cerita orang tak suka dengan Islam. Cerita bila hang cerita kat mereka berkaitan dengan agama, dia tak apa minat. Cerita bila hang bentang benda-benda Islam, dia rasa kurang minat. Benda ni bukan berlaku pada kita sahaja. Dia keturunan. Dia blueprint yang sama. Kertas kerja yang sama. Cuma print zaman berbeza. Ada hak print zaman Nabi Nuh. Ada hak print zaman Nabi Syuaib. Ada hak print zaman Nabi Musa. Pendrive yang sama. Ubah generasi. Nah, ambil ke hampa pendrive ni. Hampa cucu, hampa print, hampa maki Nabi hampa. Sekarang Nabi-Nabi tak ada dah. Ah, tok-tok guru lah, alim ulama, ustaz-ustaz. Saya seriau. Saya tengok ustaz tu mengajar online. Bonis ni tak apa sihat. Kan, duduk rumah tak ada kuliah. Jadi tengoklah kuliah-kuliah ustaz tu. Kena ustaz tu ceramah. Sampai 8:30. Isyak. Bila isyak, lepas tu ustaz tu terus jugalah kuliah. Mungkin dia masjid tu bukan di Pulau Pinang, di negeri lain manakah. Kita Pulau Pinang, kita berhenti azan dulu. Ada setengah macam Kedah. Kedah pun saya tengok berhenti azan dah sekarang. Ada tempat-tempat yang dia terus lah. Mungkin ceramah kerja kita tak kuala ustaz, jalan terus. Masa dia jalan tu, saya tengok di bawah tu, di bawah maki. Wah, sudahlah ceramah apa. Ceramah bukan best pun. Ambil belah lah orang sebenarnya isyak. Ya Allah. Dia maki kawan tu 7.2 kilo. Dan tak suka. Han swipe je lah. Han tak suka. Han scroll je lah. Yang duk keras. Lepas tu han maki ustaz tu. Pahai han. Bila kita baca Al-Quran sekarang, baru kita nampak. Oh. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Nanti ke akhirat aku kunci, katup rapat mulut, nampak tangan, nampak akan cakap. Ish, macam mana tangan cakap dia? Macam mana tangan cakap dia? Nah, kita tahu bila mai akhir zaman ni, hang duk tulis kat sini ni, semua pembicaraan hang mesti tulis pakai akaun palsu. Maki dia tu, maki dia ni, mencawuk kat dia ni, mencawuk kat dia tu, fitnah kat dia tu, fitnah kat dia ni, murung sana, murung sini, bagi pecah rumah tangga orang, bagi suami isteri bercerai. Lepas tu dia petik jari pula, ada coach pula nak bercerai. Macam-macam ni, pening apa. Patut bersatu balik. Dia bimbing bagi jadi cerai pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam-macam makhluk ada dalam dunia ni. Maknanya dia berulang, dia berulang. Sebab tu bila kita setiap kali kita baca Quran, kita nampak Allah hebatnya Allah Ta'ala buat. Macam kafir Quraisy, mereka bukan nak beriman pun. Mereka sahaja je minta. Mereka pernah main dekat Nabi SAW. Mereka bawa bewak tau. Dok-dok bewak pada pasir tu. Bukan bewak kedawah tikus tu kan. Bewak pada pasir. Ha, jenis bagus jenis makan buah, makan sayur tu kan. Ada tuan-tuan pergi Mekah, ada motori bawa pi, bawa nasi mandi dok. Arab makan nasi mandi tapi isi dia dok. Boleh sekali-sekala pergi cari tengok. Nasi mandi dok. Ni apa ni Ustaz? Nama dia bewak padang pasir. Boleh ke makan? Dan muka dia macam bewak, orang panggil dia bewak. Macam kuda laut lah. Dan muka dia macam kuda,
Lepas tu duduk dalam laut. Oh ya, kuda tu. Kalau muka dia macam lori. Orang kata lori laut. Ha, macam tu lah dia. Dia senang lah buat istilah nama apa tu. Dan muka macam anjing, anjing laut. Anjing laut pegang. Tak payah basuh. Dia nama anjing laut. Macam kutu lah kan. Ha. Okey. Tak mana kita melimpang jauh daripada kebenaran lah saya ni. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, balik cerita kita Isra dan Mi'raj. Mereka bawa mentah, mereka baling kat Nabi. Mereka kata, kalau betul Nabi wahai Muhammad, kalau kamu ni Nabi, dewa ni kalau dia boleh mengaku, okey lah, kami setuju lah. Nabi ni orang baik, orang lurui, orang betul. Anak suruh dewa ni beritahu kata aku Nabi ke? Okey, fine, tak apa, aku mudah je. Nabi pegang je. Nabi cakap, tanya kat dia, man ana? Who am I? I ni siapa? Bewak tu mati dah tuan-tuan. Tahlil siap dah 3 hari dah beratik. Roti mengani cicah puah daging 3 hari dah. Pegang bewak tu tanya kat dia. Dia buka mata. Ting. Dia godek kepala dia, badan dia gegak. Dia cakap dengan bahasa Arab yang fasih. Subwoofer, surrounding, semua sound clear dengar yang ada kat situ. Dia kata, ashadu annaka abdullahi wa rasuluh. Aku nak saksi bahawa engkau adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Depa lari-lari. Muhammad ni ahli sihir. Muhammad ni dukun pawang. Mati pun dia hidup dia lari. Maknanya bukan nak beriman pun. Saja je nak musik je, nak hinakan, nak bagi. Tapi depa tak tahu depa berhadapan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan jalan-jalan manusia. Dalam keadaan susah macam ni, dalam keadaan payah macam ni, Khadijah lah manusia yang akan, kita katakan apa, yang akan jaga Nabi SAW. Nabi balik ceramah, Nabi letih, Nabi kena marah, jubah semua kedut dah, jubah putih jadi hitam dah, jadi macam susah dah. Bila balik mai, Khadijah lah isteri yang salihah yang akan, yang akan backup baginda Nabi SAW. Maknanya ada orang nak dengar luahan abang macam mana ceramah tadi. Macam ni abang kena macam ni buat luahan dekat Khadijah. Khadijah pun dengar, sabarlah abang. Urut kaki sikit, bawa minyak gamat langkawi, bubur. Minyak merah, minyak hijau bagi bagi apa. Kalau bahasa kita maknanya, isteri tu dia pamperskan. Dia belaikan. Dia manjakan suami sehingga seolah-olah Nabi ni macam kereta EV. Balik tak ada bateri, charge penuh, esok pagi jalan untuk kerja.

masyhur, dia hebat, tapi semuanya dia belanja untuk agama Allah Subhanahu Wataala. Bila Aisyah tanya macam persoalan tentang Khadijah, sebab Nabi macam asyik-asyik ulang Khadijah, asyik-asyik ulang Khadijah. Aisyah kata dah, dia tu dah meninggal lah, dia pun dah berumur lah, tak payahlah cakap pasal dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam macam marah sangat. Nabi kata jangan cakap pasal Khadijah. Kerana ketika orang semua tak beriman dengan aku, tolak aku, dia terima. Ketika orang semua tak beriman dengan aku, dia beriman dengan aku. Semua wang ringgitnya dia bagi untuk aku. Dan semua anak-anak aku adalah hasil perkongsian aku, hidup aku dengan dia. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bagi tahu kata apa? Tahulah aku, dalam hati Nabi ni ada satu ruang, maknanya satu pintu, yang pintu ni khas untuk Khadijah. Aku takkan ketuk dan takkan boleh masuk, takkan mengisi ruang tu. Memang itu Khadijah tertutup lah. Maknanya Nabi sayang sungguh kat Khadijah. Sehingga apabila Nabi SAW sembelih kambing ke apa-apa, Nabi akan kata kat sahabat, pi bagi ni dekat kawan baik Khadijah. Bukan Khadijah je, kawan-kawan Khadijah, orang yang ada hubungan dengan Khadijah. Nabi terlalu sayang pada Khadijah. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, poin-poin yang pertama berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa nama? Berkaitan dengan Isra dan Mi'raj ini adalah berkaitan dengan satu insan yang hebat, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dia gunakan apa yang dia ada untuk agama Allah SWT. Tentu poin yang pertama. Saya yakin tuan-tuan yang ada dekat sini ni, banyak kemahiran yang kita ada. Kita ada kerja kita yang macam-macam. Macam mana dalam kerja kita, dalam kerja buat kita, amalan seharian kita, kita boleh bawa Islam. Maknanya kita boleh introduce Islam dalam diri orang dan bawa dalam diri kita. Ini sebab bukan semua orang boleh jadi ustaz. Tuan-tuan tunggu nak jadi ustaz, baru nak jadi khutbah. Bukan semua orang boleh jadi khatib.

Neraka tu. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo eh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang ni.
1: Teruk weh.
0: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Kru FM.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Drafam segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat petang untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan Mimi. Mimi petang ni menerusi petang kru. Tapi hari ni Mimi seorang lah kan. Tak adalah kru-kru kita kat sini. Ha, kru kita ada dua orang. Ha. Lepas malam ada dekat Kepala Batas. Pernah dengan Piala Dunia kan. Skrin besar kat sana. Mereka bertugas. Sampailah pukul 6 pagi. Hari ni nak masuk pula memang barai lah kan. Jadi tak apa, hari ni Mimi ganti mereka. Sampai pukul 8 malam. Jadi kita bagi mereka rehat cukup-cukup. Esok mereka lah pula kerja. No? InsyaAllah. Apapun Mimi akan bersama dengan anda. Macam biasa petang ni juga. Ada banyak benda-benda yang kita akan kongsikan bersama. Kita ada Biz On Air, kita ada juga Teka Tiara Nyanyi. Teka Tiara Nyanyi pun ada ke? Ada lah kan. Tak apalah, mereka tak ada, berdua pun tak apa. Yang penting Mimi ada, Tiara ada, dan juga yang duk dengar tu pun ada sudi teman Mimi. Okay, apapun je saudara, jam 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti Warta Mutiara, dan maksudnya solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 4.51 minit petang. Semuanya bersama dengan Mimi menerusi petang kru Drafam.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Drive FM segalanya untuk 4.18 minit petang dah ketika ini. Baik untuk anda semua, apa pun nak kongsikan laporan cuaca daripada di negeri Pulau Pinang khususnya. Okey, untuk petang ini ribut petir di beberapa tempat dan juga kawasan. Manakala malam pula nanti dijangkakan tiada hujan. Apapun suhu minima 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Tapi kalau ikutkan kan, macam Pulau Pinang sekarang ni musim keadaan cuaca tak apa nak menentu. Saat dia hujan, saat dia panas, saat dia ribut, saat dia angin kan. Kadang-kadang tu ada yang beritahu, Mimi dah 3-4 hari dah Mimi, baju tak apa nak kering. Pasal apa tak kering? Yalah, mana nak kering. Saat mangkat masuk, saat angkat bawa keluar, saat angkat masuk, saat angkat bawa keluar. Yalah, angkat bawa keluar nak sidai jemuk bagi kering, tu hujan pula. Padahal nampak cuaca elok. Tu dia, tapi belah sana tu hujan yang nampak gelap dia kan. Dah lari angkat bawa masuk. Tunggu punya tunggu, ingat nak hujan tak hujan-hujan. Itu macam mana nak kering? Maka bertabah lah kan. Itulah keadaan cuaca memang sekarang ni pun tak berapa nak menentu. Jadi kita kena tengok lah juga kan. Kalau rasa-rasa macam ni, kita kena tengok juga tau. Kadang-kadang baju kita ni, kalau dah main tak berapa nak panas sangat ni, kadang-kadang baju tu jadi bau hapok. Dah bau hapok satu hal saat ni. Bila kita pula ambil, kita pergi lipat kan. Lepas tu tak kena cahaya matahari. Bila bau hapok tu, bila duduk sebelah orang kan, kenalah sebut minyak wangi, bagi wangi banyak-banyak sikit lah. Tidak, kalau saat ni orang duduk sebelah, dia kata apa? Awak boser kat dia ni. Kalau boleh kita tak maulah sampai ada orang tegur kita kan. Bawa bau semacam ni, bau macam-macam ni. Pasal apa ada bau macam-macam ni? Kita elakkanlah daripada bau macam-macam tu kan. Okeylah, jom kita nak teruskan lagi hiburan 4.30 minit petang. Kita akan ikuti Warta Mutiara. Terus setiap bersama dengan Mimi Metro FM, segalanya untukmu.

0: Pulau Pinang 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Bagaikan satu pesta keluarga. Itu suasana yang dapat disaksikan sepanjang penganjuran tayangan perdana final Piala Dunia FIFA 2026 di Bertam, Kepala Batas. Penganjur utama Adun Bertam, Datuk Seri Rizal Marika Naina Marikan menyifatkan penganjurannya sebagai platform mempererat ikatan ukhuwah antara komuniti dan semangat kesukanan yang jitu.
2: Tapi lebih penting ya, hari ini adalah acara yang saya anggap mengeratkan masyarakat semua secara keseluruhan. Program community kalau di peringkat BSP. Dan saya mengambil kesempatan nak ucap terima kasih kerana banyak perkara yang menjadi mudah pada hari ini kerana MBSP membantu stadium di MBSP. Dan kalau dilihat belum sampai pukul 11 malam pun crowd dah hampir mencecah dalam 7,800 orang. Saya kira bila menghampiri pukul 2 atau pukul 2:30 nanti, kita mungkin dapat menyaksikan jumlah yang lebih ramai. Dan saya mengharapkan acara ini menjadi satu pesta keluarga. Walaupun bukan pasukan Malaysia yang bertanding ataupun yang akan lawan di peringkat akhir, tetapi semangat bola sepak ni menjadikan satu sukan yang menyatukan kita semua. Dan mudah-mudahan melalui program yang diadakan pada hari ini, sememangnya tiap-tiap 4 tahun pun kita ada, ia akan meningkatkan lagi semangat ikatan ukhuwah dan pada waktu sama meningkatkan semangat usahawan apa nama ni, kesukanan di kalangan anak-anak Kepala Batas khususnya di Bertam.
1: Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan. Dianggarkan kira-kira 1,500 orang hadir menyaksikan perlawanan akhir antara Sepanyol dan Argentina sehingga jam 6 pagi. Ini pula, pengekalan pelaksanaan tarif baru air dilihat sebagai langkah memperkukuh sistem bekalan air negeri, termasuk membiayai projek-projek infrastruktur bagi menjamin bekalan air yang mencukupi pada masa hadapan. Rata-rata pengguna memahami keperluan pelaburan tersebut, namun berharap mutu perkhidmatan bekalan air akan dipertingkatkan setelah berlaku kenaikan tarif.
3: Saya tak ada masalah lah kalau tarif air dinaikkan, asalkan duit tu betul-betul digunakan untuk perbaikilah sistem bekalan air dekat Pulau Pinang ni. Sebagai pengguna juga, kami ni nak tengok tindakan yang lagi cepat bila berlaku masalah air. Bila rakyat kena bayar lebih kan, harapnya perkhidmatan yang diberikan juga lebih baik setimpal dengan apa yang kami bayar lah.
4: Kalau bagi saya, sepatutnya usaha kerajaan lah. Dia kena memastikan bekalan air ni mencukupi pada masa depan. Dan usaha kerajaan itu juga adalah satu langkah yang paling bagus lah. Cuma bila tarif dah naik, pengguna pun akan mengharapkan perkhidmatan yang lebih baik lah. Kami ni nak bekalan air yang lebih stabil, kurang gangguan, dan juga kalau ada masalah tinggalkan pun boleh cepat. Itu saja.
5: Pada saya ni, ayak memang kepulauan asal lah. Jadi kalau kerajaan nak melabur untuk tambah baik sistem bekalan ayak ni, saya memang sokong lah. Cuma saya harap pihak berkaitan sentiasa berkongsi perkembangan projek yang sedang dijalankan supaya rakyat tahu ke mana wang daripada kenaikan tarif itu digunakan. Bila ada penjelasan yang jelas, pengguna pun akan lebih yakin dan mudah menerima kenaikan tersebut kan.
1: Hidayah Ismadi, Nurul Atira alias dan Ahmad Ashimuddin. Kerajaan negeri sebelum ini memaklumkan pelaksanaan tarif baru air akan diteruskan bagi memastikan pembiayaan projek bekalan air dapat diselesaikan sekaligus menjamin bekalan air yang berterusan untuk kegunaan rakyat dan pembangunan negeri pada masa hadapan. Kontijen Pulau Pinang kekal optimis merangkul 60 pingat emas pada Temasya Sukan Malaysia Sukma kali ini biarpun berlaku pengguguran beberapa acara. Exco Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Guizi Zen berkata, gerak kerja dan persiapan atlet kontijen berada tepat pada sasaran dan tidak menjejaskan atlet Pulau Pinang.
6: Yang kita sebut sebelum ini, kita telah menetapkan sasaran 60 pingat emas. So far dalam gerak kerja kita memang menghala kepada sasaran tersebut lah. dan memang terdapat acara yang terpaksa digugurkan disebabkan kurang penyertaan negeri, tapi kita telah memuktamadkan semua perkara tersebut.
1: Daniel Guizizen tambahnya, majlis penyerahan bendera kepada kontijen negeri Pulau Pinang dijadualkan akan berlangsung pada 1 Ogos depan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sidang media Youth with Rhythm Rentak Belia Talent Show 2026 di Georgetown. Hampir 300 usahawan akan memeriahkan Penang International Halal Expo PHEX 2026 yang bakal berlangsung pada 24 hingga 26 Julai ini di Politeknik Seberang Perai. Expo 3 hari itu menjadi platform penting dalam memperkukuh pertumbuhan ekonomi halal selain memperluaskan jaringan perdagangan dan pelaburan melibatkan pemain industri dari dalam dan luar negara. Seramai 138 penyertaan terdiri daripada usahawan tempatan, manakala 12 usahawan dari luar negara seperti China telah mengesahkan penyertaan bagi PX kali ini. Selain itu, terdapat 68 penyertaan dari pelbagai agensi kerajaan dan 37 agensi swasta serta 40 buah penggerai akan turut terlibat. Pelbagai program telah diatur sepanjang 3 hari itu, antaranya program taklimat dan motivasi kepada bakal usahawan dan orang ramai. Program akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 25 Julai ini, semua dijemput hadir. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Anisma Ismail. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Baik, saudara, apa pun untuk panduan muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 4.51 minit petang. Terus setia bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: Pendapat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Keuntungan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tekad politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan penjara awam dan keupayaan kewangan kerajaan.
1: Sebab itu kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit ataupun keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar memaklumkan kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan konflik di Asia Barat. Tambahnya, kejayaan tersebut dicapai hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi santai mesra Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara bersama warga perkhidmatan awam Zon Tengah di Kajang, Selangor. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancarkan bagi memperkukuh sektor komunikasi negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pelan strategik itu menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan tiga teras utama menjadi keutamaan, iaitu penyediaan perkhidmatan internet yang lebih baik, penghasilan kandungan kreatif serta penyampaian maklumat tepat kepada rakyat. Beliau berkata demikian selepas perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Fahmi menegaskan saluran-saluran rasmi termasuk media tradisional merapatkan jurang demografi media bagi menangani kebanjiran maklumat ketika ini. Menurut beliau, kira-kira 87% golongan muda berusia lingkungan 18 hingga 35 tahun menjadikan aplikasi WhatsApp, Facebook dan TikTok sebagai sumber maklumat. Bagaimanapun, kajian MCMC mendapati tahap kebolehpercayaan responden terhadap platform berkenaan hanya sekitar 46% hingga 47%.
2: Manakala bagi sumber media legacy, surat khabar, TV dan radio, mereka melihat dari sumber-sumber ini tahap kebolehpercayaannya sangat-sangat tinggi. Mereka jarang membuka surat khabar, tapi sekiranya mereka nampak sesuatu berita dalam surat khabar, mereka percaya. Kita perlu merapatkan jurang demografi. Sekiranya Gen Z dan Gen Alpha mula melihat ada satu jurang antara saluran media rasmi dan juga yang kita anggap media sosial, kita perlu ikhtiarkan beberapa cara, mungkin termasuk media yang dianggap media legacy mempunyai peranan yang lebih besar menggunakan media sosial.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sidang Dewan Negara Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Dalam pada itu, Fadlina memberitahu projek pembinaan sekolah jenis kebangsaan Tamil Sungai Bakap dijangka siap sepenuhnya suku keempat 2027. Katanya projek yang tertangguh sejak 2015 itu kembali digerakkan selepas kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM12 juta. Jelas Fadlina, kelewatan projek berpunca daripada beberapa isu termasuk kekangan kewangan dan pertikaian perundangan. Kemudian akses gaji diperoleh EWA melalui platform Payday Now mampu memperkukuh kebebasan kewangan pekerja khususnya dalam mendepani perubahan corak keperluan kewangan semasa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven C memaklumkan pendekatan itu memberi ruang kepada pekerja untuk mengurus aliran tunai dengan lebih baik tanpa perlu menunggu sehingga tarikh pembayaran gaji. Sekaligus memastikan pekerja lebih bersedia menghadapi situasi kecemasan atau perkara tidak dijangka. Tambah Steven, penawaran penyelian penggajian inovatif itu turut menyokong kumpulan sasar mengakses sebahagian daripada gaji yang telah diperoleh lebih awal. Berita seterusnya. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila bermula hari ini hingga 24 Julai. Mesyuarat memberi tumpuan kepada kesan krisis Asia Barat terhadap ekonomi rantau ini dan persiapan sidang kemuncak ASEAN ke-49. Penyataan Malaysia dalam mesyuarat itu mencerminkan komitmen negara untuk terus memperkukuh kepusatan ASEAN selain meningkatkan solidariti dan daya tahan ASEAN dalam mendepani persekitaran global yang semakin mencabar. Dalam pada itu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menyatakan kesediaan untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar China Wang Yi. Pertemuan tersebut bersempena mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN di Filipina minggu ini. Rubio bagaimanapun enggan mendedahkan agenda perbincangan kerana melibatkan perkara sensitif. Beliau berkata ASEAN kekal sebagai saluran utama Amerika Syarikat untuk memperkukuh hubungan dengan rantau Asia Tenggara. Selain menghadiri mesyuarat ASEAN, Rubio dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan negara anggota Quad iaitu India, Jepun dan Australia. Pihak berkuasa Korea Selatan menyerbu Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan NEC sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap bekas pengurusinya Roh Tae-ak. Ia berhubung dawaan pecah amanah dan penyalahgunaan dana. Siasatan tertumpu kepada beberapa lawatan kerja luar negara yang didakwa melibatkan ahli keluarga serta penggunaan dana Suruhanjaya yang tidak mengikut peraturan. NEC turut disiasat berhubung ratusan lawatan keluar negara oleh kaki tangannya ke beberapa destinasi pelancongan antara tahun 2022 hingga Jun lepas. Roh meletakkan jawatan bulan lalu selepas berlaku gangguan proses pengundian akibat kekurangan kertas undi dalam pilihan raya tempatan di selatan Seoul. Juara Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol dijangka menerima sambutan besar-besaran setibanya di Madrid. Kira-kira 1 juta penyokong dijangka memenuhi jalan raya di ibu negara itu bagi menyambut kepulangan pasukan kendalian Luis de la Fuente. Pemain dijadual menghadap Raja Spanyol, Raja Philip VI dan Perdana Menteri Pedro Sanchez sebelum menyertai peradakan menaiki bas terbuka di sekitar pusat bandar Madrid. Lebih 2,000 anggota polis dan 400 anggota pegawai awam dikerahkan bagi memastikan kelancaran sambutan. Kejayaan itu turut mencetuskan sambutan meriah di seluruh Spanyol sekaligus mengulangi suasana kemenangan ketika negara itu menjulang Piala Dunia buat kali pertama pada tahun 2010. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu. Itu dia ramai.

Drop M segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat petang untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Bertemankan saya Syamim Syazwani Samsudi, Mimi Pora, menemani anda untuk petang kru hari ini, hari Isnin 20 Julai 2026 bersama 5 Safar 1448 Hijriah. Baik, petang ni apa yang kita ada? Macam biasalah kan, petang ni kejap lagi kita akan bersama menerusi Biz On Air. Lepas tu kita ada topik petang. Topik petang kita hari ni, kita nak cerita pasal bola. Eh Mimi, dah habis lah bola. Yalah kan, bola semalam dah habis dah, pagi tadi kan. Jadi kita nak upaskanlah balik kan. Okey, macam semalam bola Piala Dunia, hampa layan dekat mana? Dekat telefon ke, dekat RTM Klik, ataupun pergi lepak dekat mana-mana ke, pergi jumpa Q ke, Amin ke, Bambam ke, dekat Kuala Batas kat Bertam tu ke, ataupun pergi tengok bola kat mana? Ha, jadi petang ni kita nak sembang-sembang santai saja. Sambil-sambil tu anda boleh kongsikan juga dekat ruangan WhatsApp 0105080957. Okey. Dan juga kejap lagi kita nak bersama dengan seorang yang agak orang kata apa? Dalam bidang bisnes ni, bukan biasa-biasa ya. Nak tahu apa agaknya bidang bisnes yang dia usahakan? Kena terus setia bersama dengan Mimi menerusi petang kru hari ini. Jom kita mulai dulu bersama dengan lagu terbaru daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Kesuma. Trafam segalanya untukmu.

0: Ah, mak, abah pakai tali pinggang geledah tu.
1: Tak payah.
2: Kena pakai tu. Undang-undang.
1: Alah, aku dah 75 tahun ni tu. Tak pernah pun pakai.
0: Aduh.
3: Ya Allah. Pakai tali pinggang geledah. Pakai.
4: Undang-undang untuk semua. Tidak kira tua atau muda.
1: Kemalangan tidak mengenal usia. Patuhilah undang-undang. Ini bukan gurauan. Pakai tali pinggang geledah. Ingat.

0: Aurora FM. Base on air.
1: Baik, Metro FM segalanya untukmu. Baik, seperti yang dijanjikan, kita berada menerusi ruangan Biz On Air ketika ini. Jadi menerusi Biz On Air ni, kita nak tanyakan, kita ada seorang usahawan kita yang berjaya ni. Kita ada Tuan Haji Zainuddin bin Yusof ataupun lebih dikenali sebagai Nana. Hello, Assalamualaikum Nana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa khabar Nana, sihat? Alhamdulillah, sihat adanya. Okey Nana, saya difahamkan Nana ada buat bisnes nama syarikat Safar Side Tour and Travel sendiri. Betul Nana?
2: Betul.
1: Jadi Nana, kita nak tanyalah kan. Sebenarnya Nana punya bisnes ni buat apa? Sebenarnya menyaga jual apa ni?
2: Okey, terima kasih Mimi. Nana, mula-mula Nana pengusaha pelancong bermula pada 2001 tahun 1994.
1: Oh, lama dah.
2: Lama dah. Masa tu kira usahawan Melayu, Nana ingat ada Nana yang betul-betul original, yang 100% Bumi Putera lah. Nana seorang, Allah yarham, Din Merah. Din Merah. Dia satu, Nana satu but. Selepas Din Merah meninggal, Nana alhamdulillah bertahan sampai lah ni. Nana start 2 boot dan 3 boot, seterusnya sampai 8 boot.
1: Alhamdulillah.
2: Sampai tahun 2006, kawan Nana belah-belah kedai nasihat Nana, suruh Nana buat company pelancongan. Okey, takat tu dulu. Mimi boleh tanya apa yang nak tanya.
1: Okey, jadi orang kata permulaan tu memang buat dengan boat lah. Okey, boat tu Nana, dia pergi ke mana? Kemana hala tuju dia tu? Mana kata destinasi untuk orang ambil boat tu, dia Nana bawa pergi ke mana?
2: Okey, berbalik-balik. Pada masa yang kami buat boat tu, sebelum tu Nana kerja offshore. Nana kerja offshore 1986. Bila balik bercuti tu, dah tengok, boat tu, semua boat orang lain yang duk jalan ni. Bangsa lain yang jalan. Pasal apa? Orang Melayu, Bumi Putera tak boleh buat kan? Itu masa Nana buat tu, ke persaingan kuat kami orang selain Melayu lah. Nana kira-kira masa tu, mereka ada 56 biji. Dan pelancong pun 56 buah boat lah. Pada masa tu, pelancong yang paling banyak sekali orang Jepun. Orang Jepun dan Taiwan yang main. Tapi kita boleh tengok sajalah. Bersabar, orang kata bersabar. Akhirnya Alhamdulillah berjaya.
1: Alhamdulillah.
2: Okey, pengusaha boat tu kita jalan. Mula-mula kita jalan ke Monkey Beach. Pantai Kerajut. Dia ada banyak tempat. Monkey Beach, Pantai Kerajut, Sunset Cruise, Pulau Songsong, Round Penang Island, dan fishing trail lah, mancing.
1: Mancing
2: kawasan perairan Monkey Beach dengan Pantai Kerajut lah, bukan deep sea fishing. Kita lebih kepada fun fishing.
1: Mana kata kat tengah laut tu lah.
2: Kat laut lah, taklah mengait daripada daripada pantai nak baling tu dah lah. Naik dua cebut pancing.
1: Jadi orang kata sampai lah ni, servis tu masih lagi dijalankan lah mamu, Nana?
2: Alhamdulillah, sampai lah ni dah berjalan. Bila Nana dah jadi travel agent ni, kita pun buat juga transportation, pick up dari airport, masuk ke hotel, ataupun ambil dari Hotel Penang, hantar Kuala Lumpur, Kelantan, Terengganu. Seluruh Malaysia lah kata.
1: Banyak boleh katakan transportation jugalah Nana punya bisnes ni. Okey Nana, kalau kata macam boat tadi tu lah kan, kalau kata orang sewa boat dekat Nana tu lah, kata kalau nak pergi Pantai Kerajut ke, nak pergi ni apa semua tu, dia punya harga dia kira macam mana tu Nana?
2: Harga dia memang berpatutan. Tapi dia kena call direct lah. Kita nak abang dalam dalam radio, sehari orang kata kita pergi pecah harga. Dia kena telefon Nana dululah.
1: Kira orang kata sembang kau tepi lah ni.
2: Sembang kau tepi pasal apa? Banyak pula ni, banyak pengusaha dah. Jadi kalau kita abang harga kita, sehari orang kata maklum lah orang kita. Apalah hang ni bagi jatuh harga. Dulu kita dengan dulu persaingan dia lain. Dan ni persaingan dia lain.
1: Jadi orang kata sepanjang Nana buat bisnes transportation ni lah kan. Kalau kata tadi ada juga ambil selain daripada boat, ada juga yang transportation daripada airport ke tempat-tempat lain dan sebagainya kan. Cabaran Nana buat dalam bidang transportation ni apa yang Nana nampak lah sepanjang Nana buat bisnes ni?
2: Dah, kalau cabaran yang paling hebat lah ni, kira warga asing yang banyak lah. Warga asing contohnya budak-budak Arab daripada Syria, Palestin, daripada Iraq yang duk mai, depa duk kata depa pelajar sini, tapi tak duk ada selalu je. Kalau dulu kalau Arab mai katalah 100 bilik kawasan Batu Peringgi tu, bolehlah nampak orang kita berjalan sama. Jalan dengan kenderaan lah ni. Kalau mai tekan 5-60 bilik dapat karipa saja. Jadi persaingan yang cukup hebat. Sebab bangsa Arab lah ni dah kurang main Malaysia. Semua dah pergi Thailand. Sebelum COVID, Arab banyak di Malaysia, di Penang. Lah ni selepas COVID, semua pakat pergi Thailand. Ada sikit-sikit yang ada sini kata 5-60 bilik. Tak dapat kat kita lah. Dapat dekat pemandu pelancong orang-orang Syria ni, sebab mereka bahasa mereka. Dia jumpa Arab, dia boleh cakap. Dia kata orang Melayu, orang Malaysia ni penipu ke hang? Memang kita orang Malaysia, dia ada harga yang standardnya. Contoh kata van 10 cerita, 1 jam RM70, mereka boleh goreng RM30 aja.
1: Dia pun bagi mati harga lah.
2: Tetapi Arab tu akan tengok travel agent punya harga. Tengok website. Apa siapa travel agent 70, budak-budak Arab ni bagi RM30 aja. Jadi di sebalik tu pula, budak-budak Arab ni hantar my fishing trip ke orang kita pula. Contohnya harga pasaran kalau 400, dia bubuh harga 1200 pula.
1: Dia makan kuat teh pula.
2: Dia makan kuat tepi sini. Di sana dia bagi murah, di sini dia bagi mahal.
1: Aduh.
2: Kita pula bagi harga yang standard semua. Travel agent.

0: je. Depa pergi sewa kereta, depa bawa.
1: Aha, tu dia.
0: Ya ni itu percengah yang paling hebat lah ni lah.
1: Iya.
0: Antara travel agent semua. Semua kira competition yang positif. Tak ada masalah sebab apa? Orang ni tak cukup kenderaan, dia panggil company lain mai. Sebab
1: bantu.
0: Dia yakin dengan antara company dengan company sebab semua ada lesen yang diiktirafkan oleh MOTEC, Kementerian Pelancongan.
1: Itu dia. Yang ni kira yang duk jadi cabaran ni bila orang yang bukan orang Malaysia lah yang duk buat kerja lagu ni.
0: Bukan orang Malaysia.
1: Itu dia cabaran dia. Jadi kan Nana, sepanjang Nana buat peniaga ni kan, orang kata yalah itu ada antara salah satu cabaran. Kok lah ada benda yang Nana rasa macam tak boleh nak lupa lah, peristiwa lucu ke apa ke sepanjang Nana buat ni.
0: Okey. Peristiwa kira yang rasa gembira hati kalau mati pun orang kata pejam mata rapat lah. Dulu kalau Nana berusaha mula-mula tu tengok bangsa lain yang banyak. Tapi lah ni dengan semangat orang-orang kita semua, terutamanya di Teluk Bahang, pengusaha yang banyak orang Melayu.
1: Alhamdulillah.
0: Itu cita-cita Nana dengan pengarah Jabatan Laut tahun 1998 macam tu. Kami ada perbincangan termasuk dengan Dato' Hasnan, pada masa tu pengusaha pengarah kehidupan Pulau Pinang, Dato' Hasnan. Kami ada perbincangan pada masa tu kalau Taman Negara naik dengan harga 13.4 juta, apakah penduduk Teluk Bahang dapat hasil. Masa tu lah mula-mula kita buat kursus buat pelancong. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kira mana kata benda yang tak boleh dilupakan ni.
0: Walaupun hari ni baru Nana Habang dekat Mimi, mungkin orang Teluk Bahang dengan radio baru dia tahu siapa yang usaha awal dulu.
1: Betul, saya je lah, saya pun tak tahu dulu yang Teluk Bahang.
0: Itulah.
1: Okey lah, Nana. Okey, Nana, kita nak tanya jugalah kan. Mungkinlah Nana sebagai orang lama ada dalam bidang perniagaan ni kan, bidang perniagaan transportation ni, pengangkutan ni, mungkin Nana ada nasihat ataupun tips untuk orang kata apa yang baru-baru nak mula-mula nak berjinak dengan bidang ni, Nana.
0: Okey, Nana nak nasihat pada semua orang-orang kaum bumi putera kita. Negara ni bukan senang. Tanah banyak bersabar.
1: Ya.
0: Berusaha tangga kejayaan bukan senang nak senang. Hidup ni keras.
1: Betul?
0: Bukan senang nak senang. Tetapi dia kena berusaha, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal.
1: InsyaAllah.
0: Duit, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Ingat duit, ingatlah yang tu.
1: Ya. Itu dia. Baik, Nana. Akhir kata sekali lah, Nana. Mungkinlah kalau ada siapa-siapa yang duk dengar ketika ni kan, mereka nak naik boat ke apa ke semua. Macam mana cara nak hubungi Nana ni?
0: Okey, kepada pendengar-pendengar Radio Pulau Pinang kan?
1: Ya, Mutiara FM.
0: Mutiara FM, Allah. Pada pendengar-pendengar Mutiara FM. Okay. Kalau nak guna kenderaan van ataupun boat kereta, bolehlah. Hubungi Nana Din 019-448-5044. Saya ulang lagi sekali. 019-448-5044. Nak pergi Kenuri ke, nak pergi Pulau Redang ke, boleh telefon. Ataupun nak naik boat. Kita dah naik boat dekat Seriki ribu-ribu. Tak payah mai ke sini pun cukup. Satu katil saja.
1: Boleh bawa pusing ke sana juga. Boleh bawa pergi tengok sunset semualah.
0: Satu Pulau Pinang kita pusing.
1: Tu dia.
0: Sampai Teluk Kumbang. Singgah mi udang Teluk Kumbang.
1: Telefon Nana aja kan.
0: Telefon saja.
1: Okey.
0: Harga kita boleh runding.
1: Itu dia. Terima kasih banyak Nana.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Kita bersama dengan Nana Din, antara pengusaha pengangkutan di Teluk Bahang dengan menerusi Safar Said Tour and Travel Seri Berhad. Jadi terus setia bersama dengan Mimi di Metro FM, segalanya untukmu.
2: Based on air.

0: Okey, untukmu bersama dengan Mimi petang ni. Okey, baik. Petang ni kita dalam ralik chat kita. Ha, ralik chat kita hari ni kita nak cerita pasal bola semalam. Ha, tengok World Cup kan petang-petang tu. Petang pula pagi tu. Apa tengok kat mana? Tengok dekat rumah ke dengan keluarga? Tengok dekat padang bola ke? Padang bola. Ha, tengok kat Pertam ke? Dekat skrin besar ke? Kedai mamak ke? Kat mana ke? Okey, kongsikan dengan Mimi ataupun ada yang tak tengok. Tak tengoklah Mimi. Malah lah nak tengok, buang masa je lah. Apa sepa kan. Ha, kita ada kiriman ni daripada Kak Mawar Biru ni. Ha, Kak Mawar Biru dia kata, tengoklah Mimi. Tengok dengan anak-anak. Tengok dekat rumah je Mimi dengan anak-anak. Anak tengok separuh masa pertama. Lepas tu Lena, saya tengok pula sorang-sorang. Oh, ni pun duk mengantuk lagi ni. Tidur 4 jam je. Sagi malah sambung balik lah. Mana tak cukup tu. Itu dia. Okey, seterusnya Saka Sempoi. Saya ni penyokong setia Spain. Ah, nasib baik Spain menang tau. Ah, saya tengok kat TV je Mimi. Ah, tu dia Saka Sempoi kita kata. Okey. Ah, Halim macam mana? Tengok kat mana? Boleh kongsikan dengan Mimi dekat ruangan WhatsApp 0105080957 ataupun boleh kongsikan dekat TikTok. Sekarang ni Mimi tengah live dekat TikTok Mutiara FM. Sambil-sambil kita bersantai-santai petang, kita relax-relax, kita sembang-sembang petang ni. Okey. Seterusnya ni ha, ada lagi kiriman dekat ruangan WhatsApp ni. Kiriman daripada Kak Noh kita. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Kak Noh ni tak tengok bola pun Mimi. Geram dekat suami ni ha. Dialah kalut sangat nak tengok. Nak tengok World Cup lah kononnya kan. Kita ni dia suruh kita kejut dia. Kita ni pun kejut lah dia. Kita kejut dia lah sekali. Kita pula tak boleh nak Lena. Kena layan sekali. Bebaik lah lah sekali saya pula yang sakit kepala. Hari ni darah tinggi naik. Sebab semata-mata kejutkan suami. Suami nak tengok. Saya suruh dia kunci jam sendiri. Dia tak mau. Aduhai. Kita lah pula kena kunci jam kat dia. Lah sekali kita yang tengok. Dengan kita-kita sakit kepala sampailah ke petang ni. Aduhai, bertabahlah kan. Sebab apa? Kadang-kadang bola ni dia boleh menyatukan kita dengan keluarga, kita dengan orang yang tersayang. Boleh kita lepak-lepak kan. Biarpun dengan siapa dia sokong sekalipun, biarpun kita ni tak satu pasukan, pasukan yang berlainan, tapi bola ni juga boleh menyatukan kita sebenarnya. Okay, kalau ada yang nak kongsikan lagi, boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp 0105080957. Tengok bola World Cup semalam kat mana? Habang Mai, Habang Mai. Saat ni Mimi bacakan kiriman anda. Jangan lupa, saat ni kita ada Tiara menyanyi. Ha, Tiara? Ada Tiara ke petang ni? Nak tahu ke tak tahu? Tiara ada ke tak ada? Kena tunggu saat. Kita nak beri bodoh bersama dengan ini dia Mimi Fly Temberang. Trafam!
1: Tak payah nak

0: R-E-N-G.
1: Bully bukan gurauan, dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

FM. Ramai segalanya untukmu. Masih lagi bersama dengan Mimi menerusi petang kru. Kru mana? Tak ada kru. Mimi seorang je petang ni. Mimi teman. Ampaklah kena teman Mimi. Jadilah kru Mimi kan. Teman Mimi petang-petang ni. InsyaAllah. Okay. Baik. Sambil-sambil tu Mimi nak kongsikan laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang. Okay. Untuk anda yang nak menghala ke Tanjung Bunga, Batu Feringgi, nampaknya kenderaan dilaporkan lancar sahaja. Di jalan Geni Drive, nampaknya kenderaan Geni Drive nampaknya kenderaan okey. Di jalan Kelawai saja kenderaan bergerak perlahan sedikit. Seterusnya di jalan Scotland nak menghala ke jalan Masjid Negeri, nampaknya kenderaan bergerak perlahan. Di Pengkalan Well juga nak menghala ke Lebuh Raya Teluk Lim Chong Yu juga kenderaan bergerak perlahan. Begitu juga di jalan Dr. Lim Chiu Leong juga kenderaan bergerak perlahan. Di Lebuh Chulia kenderaan bergerak perlahan. Di sekitar Georgetown, di jalan Anson Road, jalan Burma juga kenderaan bergerak perlahan. Di jalan Perak juga kenderaan bergerak perlahan. Semuanya nak menghala ke jambatan Pulau Pinang. Mana lagi? Kejap. Okey, kita pergi dekat belah-belah Bayan Baru belah lepas ni. Ui, merah menyala ni. Okey, kita pergi dekat belah Telok Kumbang. Nampaknya dari Bayan lepas nak menghala ke Telok Kumbang, jalan dilaporkan sesak juga. Seterusnya dari Sungai Tiram nak menghala ke jambatan Pulau Pinang juga kenderaan dilaporkan bergerak perlahan. Di jalan jalan mana ni Jalan Tun Dr. Awang nak menghala ke Bulatan Bayan Baru, Bayan lepas kat sini, nampaknya kenderaan dilaporkan bergerak perlahan. Di jalan Sungai Ara, di jalan Relau juga dilaporkan bergerak perlahan. Di jalan Tun Dr. Awang berhampiran dengan Bukit Jambul juga dilaporkan kenderaan bergerak perlahan. Seterusnya di Sungai Nibong Highway nak menghala ke jambatan Pulau Pinang dan juga jambatan jambatan Pulau Pinang ya, nampaknya kenderaan bergerak perlahan. Di atas jambatan dari pulau nak menghala ke seberang juga kenderaan dilaporkan perlahan. Dari pulau nak menghala ke seberang Jaya, wah memang slow lah. Begitu juga dari seberang Jaya nak menghala ke Juru juga dilaporkan kenderaan bergerak perlahan. Dan di Lebuh Raya Utara Selatan juga di beberapa tempat dan juga kawasan dari Sungai Dua nak menghala ke utara kenderaan dilaporkan bergerak lancar. Baik, untuk anda yang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Dan yang pastinya untuk anda juga yang nak berkongsikan topik, okay, Mimi nak bacakan kiriman yang dihantar oleh sahabat kita ni daripada Anwar. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Mimi nak cerita pasal World Cup semalam lah, pagi tadi lah. Okay, saya ni pun sampai barai juga Mimi. Hari ni saya tak masuk kerja, cuti. Saya ambil cuti Mimi, saya tak ambil MC. Saya ambil cuti. Saya beritahu kat bos saya tak larat, memang saya tak nak masuk pejabat. Sebab apa? Sebab tengok bola. Tapi bos nasib bila, bos pun okey. Rupa-rupanya bos pun ambil cuti juga. Lain bola kat rumah je dengan keluarga. Okey, terima kasih Anwar. Yang lain boleh kongsikan juga dengan Mimi. Kita nak beri dulu ini dia bersama dengan Sofas Janjiku. Drive FM.

Kedah FM segalanya. Untuk itu dia bersama dengan Kasawari dengan lagunya Teguh, menghiburkan anda semua. Baik saudara, ha, kini tibalah masanya, ha, untuk kita bersama menerusi ruangan. Apa ya? Ha, ini dia. Siapa lagi kalau bukan dengan

0: Rindu.
1: Ah, pergi mana pula? Itu dia lagu yang Tiara menyanyi. Ha, agak-agak tahu ada lagu apa, tak tahu. Ish, nak kata lagu orang lelaki ke, lagu orang perempuan lah, kumpulan ke, solo ke. Eh, tak tahulah. Kau nak dengar sekali lagi ke? Ha, kita bagi dengar lah sekali lagi lah. Cuba teka tengok lagu apalah Tiara ni menyanyi. Jom kita dengarkan sekali lagi.

0: Atas rindu.
1: Ah, itu dia. Dengar dah, dengar dah. Rasa-rasa lagu apa lah Tiara tu menyanyi, okey? Boleh teka hantar mari dekat ruangan WhatsApp 0105080957. Jom beribu dulu bersama dengan Wings, Lena di Uli In Time. Drafam.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Drama segalanya untuk Mutaka Tiara nyanyi. Ah, itu dia seketika tadi. Lagu bersama dengan Sweet Child. Tinggal sayang, tinggallah pujaan. Terima kasih Abang Chong. Kita juga ada dekat TikTok Mutiara FM ketika ni. Tengah live dengan Mimi. Sambil sembang-sembang dengan peminat-peminat Abang Chong juga. Kalau siapa nak sembang dengan Abang Chong, boleh tengok dekat TikTok Mutiara FM. Okay? Baik, untuk Teka Tiara nyanyi petang ini. Ada yang dah meneka ke Mimi? Ada. Ni ha, kawan-kawan kita. Ramai dah yang dah meneka ni. Okay, kita ada kiriman daripada siapa ni? Dia nak teka ni. Siapa namanya ni? Mari kita tengok, Syed.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
1: Ni Kak Erin daripada Maya Brother Burger. Okay, Kak Erin rasa lagu ni lagu Hatan, Memburu Rindu.
0: Alamak. Ya ke Kak Erin? Hatan, Memburu Rindu. Betul ke ni? Okey, kita ada juga kiriman daripada Cik Hisham Zulkifli dari Balik Pulau. Katanya, Mimi, senang sangatlah. Tiara ni kena training banyak lagi ni. Saya lock jawapan saya. Katanya, Memburu Rindu Datuk Hatan. Ya ke tu? Tak tahulah kan. Seterusnya, kita ada siapa lagi ni yang teka-teka dekat TikTok ni? Kita ada Kak Lina kita. Kak Lina kata, Datuk Hatan, Mimi, Memburu Rindu. Semua ni dah suruh Tiara ni pergi praktis lagi lah. Nanti saya nak kena habang dekat penerbit lah ni. Okay, baik. Berikutnya, kita ada siapa pula ni? Kita tanya tengok ni. Baik, hilang pula dah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
2: Ni Kak Yati.
0: Kak Yati.
2: Kak rasa kan? Kak rasa lagu tu lagu Memburu Rindu Hatan.
0: Alamak.
2: Hatan, Memburu Rindu.
0: Memburu Rindu. Kak Yati pun teka Memburu Rindu lah guys. Okey, seterusnya Syed Mawang Batas Raja. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Kalau tak silap lagu Tiara nyanyi lagu Memburu Rindu Hatan. Saya nak teka je Mimi. Mimi mai lah makan cok cepedak ni. Panas-panas best tau. Panas-panas makan cok cepedak. Saat ni berangin Cik Syem. Okey, jom kita dengar sekali lagi. Tengok betul ke lagu apa Tiara ni menyanyi ni. Aduhai. Mendek.

Rindu. Itu dia. Tiara nyanyi lagu apa nak? Nak tahu lagu apa? Saat ni kita review. Tapi untuk anda yang nak teka lagi, boleh hantarkan lagi dekat ruangan WhatsApp 0105080957. Beribu dulu bersama dengan Discovery. Gembira Berdansa. Macam

Itu dia tengah Tiara nyanyi. Tadi Mimi dah perdengarkan kepada anda lagu Tiara menyanyi. Ada yang kata pasal apa, dia tak berapa nak kick sangat. Okey, Mimi nak bacakan lagi kiriman daripada sahabat kita yang hantarkan merusi ruangan WhatsApp ni. Ada lagi yang nak cuba ni? Boleh je. Okey, kiriman daripada Khairul. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Awak senang sangat Tiara menyanyi ni lagu Hatan Memburu Rindu. Eh, pasal apa pakai dok teka lagu tu je? Betul ke? Ampun ni confident lah sangat. Okey. Baik, seterusnya kiriman daripada Wani. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Wani pun nak teka jugalah. Nak ikut macam kawan-kawan hak lain dok teka. Jawapan dia Memburu Rindu daripada Hatan. Seterusnya kita ada lagi kiriman daripada Rahmah. Assalamualaikum Kak Rahmah kita. Buat Kak Rahmah dari Bayan Baru Mimi. Nak cuba juga tekalah. Selalu dengar je. Tapi hari ni macam senang sangat lah Mimi, Memburu Rindu jawapannya daripada Hatan. Aduhai. Pasipa senang sangat ke? Amboi hampa ni lah kan. Okeylah kita tanya tengok. Betul ke Tiara nyanyi lagu ni? Jom kita dengarkan bersama. Ini dia lagu yang Tiara nyanyi, lagu apa agaknya. Okay, terus stay bersama dengan Mimi Mitra FM, segalanya untukmu. Okay, betul. Ini dia Memburu Rindu daripada Hatan. Tahniah kepada anda semua yang jawab dengan betul. Nampak sangat, memang senang sangatlah Tiara menyanyi ni. Nanti kita suruh dia menyanyi lagu Hatling, susah-susah pula no. Jom kita dengarkan bersama di Mitra FM, segalanya untukmu.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Drive FM segalanya untuk mu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi untuk jam ini. Baik saudara, Mimi masih lagi nak kongsikan dengan anda untuk anda yang memandu ketika ini, yang masih lagi terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Okey, ini dia antara beberapa jalan di Pulau Pinang yang masih lagi sesak nampaknya di Jalan Scotland. Untuk menghala ke Masjid Negeri nampaknya masih lagi sesak. Begitu juga di Pengkalan Well nak menghala ke Lebuh Raya tu Dr. Lim Chong Yu juga masih lagi sesak. Begitu juga di jalan Sungai Pinang nak menghala ke Dr. Lim Chong Yu juga sesak. Di atas jambatan Pulau Pinang juga sesak. Seterusnya di Relau, di jalan tu Dr. Awang dan juga jalan Sultan Azlan Shah juga dilaporkan sesak untuk kedua-dua hala nak menghala ke Bulatan Bayan Baru. Begitu juga di depan Bukit Jambul juga pun sesak. Di mana lagi ni? Dekat Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu juga nak menghala ke Jambatan Pulau Pinang juga dilaporkan sesak. Di Sungai Nibong Highway nak menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu juga dilaporkan sesak. Ada kemalangan di situ. Okey, dan di atas Jabatan Pulau Pinang dari pulau nak menghala ke seberang, boleh tahan sesak juga ni. Sampailah ke mana sampailah ke Seberang Jaya, dan sedikit perlahan di Pematang Power menghala ke Sungai Dua. Seterusnya di Lebuh Raya Utara Selatan lagi, dari Prai nak menghala ke Juru juga dilaporkan sesak. Begitu juga dari Juru nak menghala sampai ke Tambun juga dilaporkan kenderaan bergerak perlahan. Untuk anda yang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Terus setia bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: kita.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya Mustaq, sebagai manusia, jomlah kita amanah. Amanahlah kita. Siapa tidak amanah, nescaya akan punah ranah. Siapa melanggar amanah, aibnya akan terdedah. Siapa meninggalkan amanah, hidupnya takkan semenggah. Siapa menjauhi amanah, lambat laun masuk ke pelimbah. Siapa yang melalaikan amanah, hidup matinya takkan barakah. Siapa yang menolak amanah, bala menimpa, hidupnya kan punah. Kalau hidup tidak amanah, ketengah ketepi orang menyumpah. Kalau amanah disia-siakan, orang pun benci, meranalah badan. Kalau amanah tidak dipakai, hidup pun sama seperti bangkai. Kalau amanah tidak dijaga, kemana pergi orang curiga. Kalau amanah sudah diingkari, di situlah tempat orang akan mengeji.

0: من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari sebarang kejahatan yang diciptakan.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayang.

0: Orang yang bersyukur buat apa pun terbaik. Contohnya, tiap-tiap malam sebelum tidur dia solat taubat. Cek, dah buat belum? Dia akan istighfar 100 kali. Nabi istighfar 70 hingga 100 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sekali sebut astaghfirullahalazim, gugur satu titik hitam, satu dosa mudah-mudahan gugur daripada kalbu kita. Dan kalbu kita akan bersih-bersih sebab solat taubat, istighfar. Dan dia dah nak mati, pukul 12, dia maafkan semua orang supaya orang maafkan dia. Apa yang kita beri, kita dapat balik. What goes round comes round. So berapa orang malam tadi selepas solat isyak dia solat taubat, and then dia istighfar 100 kali, dia maafkan semua orang. Kalau sudah berumah tangga, bermaafan dengan pasangannya, dia tutup amalan tiap-tiap malam dengan witir. Check, siapa yang malam tadi sempat witir? Nabi bersabda, tutuplah amalan kamu setiap malam dengan witir untuk membalut amalan-amalan kita untuk dapat diserahkan kepada Allah dengan cara yang paling cantik.
1: Baik, Metro FM, segalanya untuk anda yang memandu, berhati-hati di jalan raya, tak kisahlah ke mana saja destinasi anda. Yang masih lagi terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, tadi Mimi dah kongsikan laporan trafik untuk anda. Biar anda terus bersabar untuk sampai ke rumah nanti, insyaAllah. Okay? Baik, untuk panduan muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 7.38 minit malam. Terus stay bersama dengan kami, Metro FM, segalanya untukmu.

0: Bila Allah Ta'ala bagi pada kita satu musibah, satu ujian, satu benda hak menyakitkan, kena tengok apa benda yang hak menjadikan seronok, menjadikan baik pada benda yang menyakitkan tadi. Bila Allah tak bagi saya tidur, sebenarnya Allah suruh saya sembahyang banyak-banyak, Allah suruh taubat banyak-banyak, buat persiapan nak mati. Alangkah ruginya saya kalau saya ni tak boleh tidur, duk habis main TikTok malam-malam, duk main Facebook malam-malam, tak baca Quran, tak sembahyang malam, tak sembahyang taubat. Saya orang paling rugi. Allah bagi satu benda yang siang kamu tak letih, walaupun malam kamu tak tidur, siang kamu tak jadi lemah, walaupun malam kamu tak tidur, tapi sebelah malam kamu tak gunakan untuk ganti balik sembahyang, qada balik sembahyang, baca Quran. Kita adalah orang paling rugi sekali. Allah dia nak bagi kita syurga, tuan-tuan, dia bagi kita susah dulu dalam dunia ni. Sebab tu jangan jadi hazinan. Jangan jadi sedih. Jangan jadi sedih dengan benda yang kita rasa susah. Allah nak bagi syurga.
1: Baik, saudara, sebentar lagi akan masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang jam 7.38 minit malam. Dan selepas itu kita akan terus ikuti Mutiara Ilmu. Terus setia bersama dengan kami di Mutiara FM segala.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa, ayat 103.

محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baik, saudara, seperti yang dijanjikan, kita akan ikuti Mutiara Ilmu hari ini bersama-sama Al-Fadil Ustaz Syafi Yusof Ghani dengan tajuknya Membumikan Perjalanan Langit bahagian pertama, yang mana Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Raudatun Harin, Taman Sungai Dua Utama, Pulau Pinang.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Fadil Qaiman, Pengurusi Ahli Jalatan Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Walaupun Isra' dan Mi'raj ini bukanlah mukjizat yang ulung dan agung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mukjizat yang agung itu adalah Al-Quran Al-Karim yang kita tengok, pegang dan baca hari ini. Tetapi Isra' dan Mi'raj ini juga adalah satu tanda mukjizat yang besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu permulaan ayat bila membicarakan berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu لِنُرِيَهُ مِنَ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Allah mulakan dengan perkataan subhana, bermakna perkara yang Allah akan cakap akan maklum selepas daripada itu adalah perkara yang luar biasa, perkara yang mencari adat, perkara yang bukan selalu berlaku pada manusia biasa. Bahkan dia adalah pengalaman luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perjalanan Isra'nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai peristiwa yang dilihat, kemudian balik mai dalam keadaan tilam tu atau bantai tu atau tempat tidur tu masih lagi dalam tanah. Maknanya tempoh yang begitu sebentar tapi peristiwa yang luar biasa yang jadi pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Isra dan Mi'raj ni tuan-tuan, dia adalah sebahagian daripada hiburan atau tasliyah atau nak mententeramkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa nak kena tenteram hati? Sebab peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku pada tahun yang sama. Dua orang insan yang hebat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu Khadijatul Kubra bintu Khuwailid dan seorang lagi adalah pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang diambil serentak pada tahun yang sama. Sehingga tahun itu digenar gelar Amul Huzni, tahun kesedihan. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih? Kerana orang kafir Quraisy ketika itu, apabila Khadijah tak ada dengan apabila Abu Talib dah tak ada tahun yang sama, depa memperhebatkan atau menggandakan lagi siksaan, menggandakan lagi buat naya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu ada dah macam-macam. Sehingga Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim.

Muhammad, katakan kafir Quraisy. Kami boleh beriman dengan kamu, kami okey je. Tapi ada satu syarat, kami demand. Apa dia? Kami nak kalau boleh daripada tapak kaki kamu yang kamu berdiri sekarang ni di tengah padang pasir ni, kamu keluarkan ayat untuk kami. Kami dengar sejarah berkaitan dengan Nabi Ismail, kami dengar sejarah berkaitan dengan Nabi Ibrahim, kami dengar cerita berkaitan dengan apa Hajar, semua kami dengar. Tetapi itu semua sejarah. Kami tak tahu betul tak betul. Bolehlah kami beriman. Okey, sekarang ni kami nak tengok depan mata kami ayat keluar. Kalau betul, okey ya. Kan Tuhan hang power, boleh buat semua benda. Hang kan Nabi, hang pun duk declare kata Tuhan yang hebat. Okey, Tuhan hang buat untuk kami, kami nak tengok hebat tak hebat. Kalau tak hebat juga, mai kami nak bagi tahu satu lagi cadangan. Tadi cadangan A, cadangan B pula. Au takuna laka jannatum min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhar khilalaha tafjira. Kalaulah Tuhan kamu tak mau buat kat kami, yalah kami kan jahat, kami kan kafir, kami kan mulut laser, kami kan mulut waka, Tuhan tak mau buat untuk kami, buat untuk hang. Apa dia? Ni tengah-tengah padang pasir ni, bagi tahu dekat Tuhan hang, buat dekat kami, apa dia? Buat dekat kami satu kebun, yang kebun tu ada kurma, dalam kebun tu ada grape, ada anggur, ada inab dan ada sungai pula. Aku tak tahulah sungai mai kok mana, celah mana tak tahu, tapi nak ada sungai, maknanya tengah-tengah pasir, padang pasir ni hak panas ni, tapi ada satu kawasan yang macam begitu tenang. Ada taman yang indah. Bukan untuk kami tau, untuk kamu. Bagi Tuhan kamu buat untuk kamu. Tuan-tuan, sebenarnya geng-geng kafir Quraisy ni dia cakap macam ni sebab apa? Sebab istilah agama kita panggil istihza. Istihza ni apa? Saja nak buat lawak main, memperolok-olok. Saja nak, kalau bahasa kita mudah faham, nak menganjing lah. Nak bagi jatuh maruah, biar malu, biar tak boleh buat, biar semua benda. Ha, dia gabung semua benda tu, saja nak buat benda tu. Saja nak buat bagi sakit hati. Bukan nak beriman pun. Kalau jadi, tak ikut pun. Nah, dan benda ni bukan Nabi SAW seorang je kena. Nabi-Nabi dulu pun sama juga. Umat-umat dulu semua hak jenis gangster. Cakap dengan Nabi ni tak ada filter. Cakap lebih kurang ya. Tak kira Nabi ke, tak Nabi ke, ulul azmi ke, tak ulul azmi ke, mereka bos apa ya. Sebab mereka rasa mereka lebih hebat dan lebih kemas, lebih canggih. Sombong mereka lebih daripada apa yang Nabi-Nabi bawa. Yang kena pada Nabi Nuh ada? Ada. Oh,

wahai Nuh, kita ni pun dah berdebat dah lama dah. Hang bagi hujah, kami bagi hujah, hang suruh kami jadi baik, kami duk kekal jadi kafir juga. Lah macam nilah. Nuh bagi tahu kat Tuhan, ha? Kami tunggu sini, bagi tahu kat Tuhan hang bawa azab. Kami kan jahat kan? Kami kena azab kan? Faktina bima ta'iduna. Bawa main kat kami. Apa yang kamu janji kat kami nak kena? Okey, kena pun kena, baik-baik. Kami pun penat lah. 950 tahun. Hang ni pagi, petang, siang, malam duk buat ceramah ni. Kami pun followers pun tak ramai. 80 orang yang followers. Subscribers YouTube 80 orang. 950 tahun post 80 orang yang like. Lama sangat tu. Jadi macam ni lah no. Biarlah azab kena, mati pun mati ya. Tu Nabi apa? Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Syuaib sama. Semua Nabi, 25 orang Nabi, mazhab yang sama, passion yang sama, kena teruk dengan umat dia. Qalu ya Syuaib ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa. Wahai Syuaib, kami sebenarnya kami pun tak tahu hang ada isu apa, kami pun tak tahu. Kami tak faham apa perjuangan hang. Depa meniaga, depa ranjau. Depa meniaga muhung. 1 kilo timbang boh 850 gram. 1 kilo timbang boh 950, tak cukup 1000, tak cukup 1 kilo. Tak tahulah boh magnet ke, boh besi ke, ranjau macam mana tak tahu, tapi muhung. Nabi Syuaib kata tak boleh berniaga macam ni. Depa kata Syuaib, kami tak faham lah cerita apa. Kami okey je berniaga macam ni. Niaga kami untung, niaga okey. Okey je, semua-semua. Tentu kalau perhati tengok dalam Quran, sebab apa Allah pilih 25 Nabi ni buat main kat kita boleh? Padahal, ada banyak lagi Nabi dan umat dia dan isu-isu yang di-highlight oleh Allah untuk setiap umat ni. Tapi Allah select 25 Nabi ni, dia ambil main buh dalam Quran untuk kita. Kalau tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan akan tengok satu benda yang ajaib. Allah nak ajar kita pada dia. Semua isu yang pernah di-highlight oleh Nabi-Nabi zaman itu, yang Allah select masuk dalam Quran, benda tu sebenarnya dia berulang main dekat kita balik. Kisah kaum Nabi Allah Lut alaihi salam, ada tak berulang? Ada hak geng tuala putih spa tu kena tangkap tu. Itu dia ulang tak? Dia ulang. Hak tu hak dan serbu. Hak tak dan serbu. Allah. Kau Nabi Allah Syuaib alaihi salam, ada tak berlaku sekarang ni? Apa dia? Meniaga muhum. Meniaga ranjau. Ada tak? Ada berlambak-lambak tuan-tuan. Hak meniaga fizikal, cara fizikal. Hak meniaga maya, cara maya. Allah, saya seriak tengok nasi lemak sekarang ni. Allah bilang kata, uishi lah nasi lemak. Sampai dia tu kata kat saya, ustaz tahu tak, kalau ustaz pergi beli nasi lemak kat dia tu, ada satu syarikat telekomunikasi, ustaz beli je nasi lemak, ustaz dapat SIM card satu, dia kata kat saya. Saya kata dia agak-agak mana nak nasi lemak buat promosi dengan syarikat telekomunikasi, mana dia buat promosi dengan nasi lemak tepi jalan tu. Dia kata ada, ustaz boleh beli. Saya beli, sungguh tuan-tuan, dapat SIM card. Apa dia? Telur goreng sak ni. Telur goreng dia potong 800. Kalau hang dapat bahagian hak tengah tu tahan, yang aku gerang aku dapat bahagian hujung. Bahagian hak macam span tu, hak picit tu keluar minyak tap kata. Kau Allah, berniaga ikan bilis tu. Ikan bilis tu kecil dah. Dia pergi cari anak menakan dia. Kawan tu baru pergi tadika. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Baru naik bas. Dia angkut sekali ya. Goreng bolam tu. Tak ada rasa apa. Allah, abang. Hang niaga lah bagi elok sikit. Niaga nasi lemak kita tengok. Wah. Karipap King Kong. Dia tulis macam tu. Kita kata karipap King Kong lah. Mesti rancaknya. Tengok isi kosong. Tak ada. Cari ubi tak jumpa. Cari ayam tak jumpa. Cari apa tak jumpa. Rupanya kosong sungguh. Nama dia karipap King Kong. Tapi isi oksigen.
tu meniaga nama dia meniaga fizikal. Hak meniaga online, oi, dia murung pula. Dia bubur situ. Abaya Mesir. Kita pun tengok birthday bini nak main lah. Belilah kat dia. 450. Dia buah model pun comel. Beli jubah cantik. Merdik, merelak apa semua. Kita kata, mesti isteri aku seronoknya. Dapat hadiah semua. Kita pun beli banyak dia 450. Masuk kat dia satu hari lebih kurang 10 orang order. Dia tutup website tu. Dia patah SIM card dia. Dia lempak buang. Dia beli SIM card baru pula. Esok petang, sehari petang. Tak ada esok. Dia dapat dah lebih kurang 4,510 orang masuk. Sehari petang dia buka pula. Abaya Jordan pula. Pula kena raja 10 orang lagi. Boleh 9,000 pagi tu. Esok pula abaya Iran. Lepas tu malam pula abaya Syiah. Macam-macam dia jual. Sebab macam ni dia. 2 hari, 3 hari. Gila-gila punya kaya. Meniaga murung orang. Bila kita baca kisah Nabi Syuaib, oh, rupanya benda tu berulang. Bila kita baca cerita dalam surah Isra, yang saya baca ayat tadi tu, yang diman kafir Quraisy ni, baru kita tahu cerita tu dia berulang. Cerita orang tak suka dengan Islam. Cerita bila hang cerita kat mereka berkaitan dengan agama, dia tak apa minat. Cerita bila hang bentang benda-benda Islam, dia rasa kurang minat. Benda ni bukan berlaku pada kita sahaja. Dia keturunan. Dia blueprint yang sama. Kertas kerja yang sama. Cuma print zaman berbeza. Ada hak print zaman Nabi Nuh, ada hak print zaman Nabi Syuaib, ada hak print zaman Nabi Musa. Pen drive yang sama, ubah generasi. Nah, ambil ke hampa pen drive ni. Hampa cucu, hampa print, hampa maki Nabi hampa. Sekarang Nabi-Nabi tak ada dah. Ah, tok-tok guru lah, alim ulama, ustaz-ustaz, saya seriau. Saya tengok ustaz tu mengajar online. Boni si tak apa sihat. Kan, duduk rumah tak ada kuliah. Jadi tengoklah kuliah-kuliah ustaz tu. Kalau ustaz tu ceramah sampai 8:30 isyak. Bila isyak, lepas tu ustaz tu terus jugalah kuliah. Mungkin dia masjid tu bukan di Pulau Pinang, di negeri lain manakah. Kita Pulau Pinang, kita berhenti azan dulu. Ada setengah macam Kedah. Kedah pun saya tengok berhenti azan dah sekarang. Ada tempat-tempat yang dia terus lah. Mungkin ceramah kerja kita tak kuala ustaz, jalan terus. Masa dia jalan tu, saya tengok di bawah tu, di bawah maki, woi sudahlah, ceramah apa, ceramah bukan best pun. Ambil belah lah, orang nak sebenarnya isyak. Ya Allah, dia maki kawan tu 7.2 kilo. Dan tak suka, han swipe je lah. Han tak suka, han scroll je lah. Yang han duk keras, lepas tu han maki ustaz tu. Pahai han. Bila kita baca Al-Quran sekarang, baru kita nampak, oh, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Nanti ke akhirat aku kunci, katup rapat mulut nampak, tangan nampak akan cakap. Ish, macam mana tangan cakap boleh lah, macam mana tangan cakap boleh lah. Nah, kita tahu bila mai akhir zaman ni, yang duk tulis kat sini ni, semua pembicaraan hang besi tulis pakai akaun palsu, maki dia tu, maki dia ni, mencarut kat dia ni, mencarut kat dia tu, fitnah kat dia tu, fitnah kat dia ni, murung sana, murung sini, bagi pecah rumah tangga orang, bagi suami isteri bercerai. Lepas tu dia petik jari pula, ada coach pula nak bercerai. Macam-macam ni, pening apa ni. Patut bersatu balik. Dia bimbing bagi jadi cerai pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam-macam makhluk ada dalam dunia ni. Maknanya dia berulang, dia berulang. Sebab tu bila kita setiap kali kita baca Quran, kita nampak Allah hebatnya Allah Taala buat. Macam kafir Quraisy, depa bukan nak beriman pun. Depa saja aje minta. Depa pernah mai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa bawa bewak tau, dok-dok bewak pada pasir tu, bukan bewak ke darah tikus tu kan. Bewak pada pasir. Ha, jenis bagus jenis makan buah, makan sayur tu dia makan. Ada tuan-tuan pergi muka dalam motori bawa pi, bawa nasi mandi dok. Arab makan nasi mandi tapi isi dia dok. Boleh sekali-sekala pergi cari tengok. Nasi mandi dok. Ni apa ni Ustaz? Nama dia bewak padang pasir. Boleh ke makan? Dan muka dia macam bewak, orang panggil dah bewak. Macam kuda laut lah.
Dan muka dia macam kuda. Lepas tu duduk dalam laut. Oh ya, kuda tu. Kalau muka dia macam lori. Orang kata lori laut. Ha, macam tu lah dia. Dia senang lah buat istilah nama apa tu. Dan muka macam anjing, anjing laut. Anjing laut pegang. Tak payah basuh. Dia nama anjing laut. Macam kutu lah kan. Ha. Okey. Tak mana kita melimpang jauh daripada kebenaran lah saya ni. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Balik cerita kita Isra' dan Mi'raj. Mereka bawa mezah, mereka baling kat Nabi. Mereka kata, kalau betul Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu ni Nabi, Dewa ni kalau dia boleh mengaku, okey lah, kami setuju lah. Nabi ni orang baik, orang lurui, orang betul. Anak suruh Dewa ni bagi tahu kata aku Nabi ke? Okey, fine, tak apa, aku mudah je. Nabi pegang aja. Nabi cakap, tanya kat dia, man ana? Who am I? I ni siapa? Bewak tu mati dah tuan-tuan. Tahlil siap dah. 3 hari dah beratik. Roti mengani cicah kuah daging 3 hari dah. Pegang bewak tu tanya kat dia. Dia buka mata. Ting. Dia godek kepala dia, badan dia gegak. Dia cakap dengan bahasa Arab yang fasih. Subwoofer, surrounding, semua sound clear dengar yang ada kat situ. Dia kata, ashadu annaka abdullahi wa rasuluh. Aku naik saksi bahawa engkau adalah hamba-nya dan rasul-nya. Depa lari-lari. Muhammad ni ahli sihir. Muhammad ni dukun pawang. Mati pun dia hidup lagi, lari. Maknanya bukan nak beriman pun. Saja je nak musik je, nak hinakan, nak bagi. Tapi depa tak tahu depa berhadapan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan calon-calon manusia. Dalam keadaan susah macam ni, dalam keadaan payah macam ni, Khadijah lah manusia yang akan, kita katakan apa, yang akan jaga Nabi SAW. Nabi balik ceramah, Nabi letih, Nabi kena marah, jubah semua kedut dah, jubah putih jadi hitam dah, jadi macam susah dah. Bila balik mai, Khadijah lah isteri yang salihah yang akan, yang akan backup baginda Nabi SAW. Maknanya ada orang nak dengar luahan abang macam mana ceramah tadi, macam ni abang kena macam ni buat luahan dekat Khadijah. Khadijah pun dengar, sabarlah abang, urut kaki sikit, bawa minyak gamat langkawi, bubur minyak merah, minyak hijau, bagi bagi apa. Kalau bahasa kita maknanya isteri tu dia pamperskan, dia belaikan, dia manjakan suami sehingga seolah-olah Nabi ni macam kereta EV. Balik tak ada bateri, cas penuh, esok pagi jalan untuk kerja dakwah lagi. Tuan-tuan tahu tak? Khadijah ni dia kaya, dia businesswoman, dia ada duit banyak, dia masyhur, dia hebat, tapi semuanya dia belanja untuk agama Allah SWT. Bila Aisyah tanya, macam persoal lah tentang Khadijah. Sebab Nabi macam asyik-asyik ulang Khadijah, asyik-asyik ulang Khadijah. Aisyah kata, dah, dia tu dah meninggal lah, dia pun dah berumur lah, tak payahlah cakap pasal dia. Maka Nabi SAW macam marah sangat. Nabi kata, jangan cakap pasal Khadijah. Kerana ketika orang semua tak beriman dengan aku, tolak aku, dia terima. Ketika orang semua tak beriman dengan aku, dia beriman dengan aku. Semua wang ringgitnya dia bagi untuk aku. Dan semua anak-anak aku adalah hasil perkongsian aku, hidup aku dengan dia. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bagi tahu kata apa? Tahulah aku, dalam hati Nabi ni ada satu ruang. Maknanya satu pintu, yang pintu ni khas untuk Khadijah. Aku takkan ketuk dan takkan boleh masuk, takkan mengisi ruang tu. Memang itu Khadijah tertutup lah. Maknanya Nabi sayang sungguh kat Khadijah. Sehingga apabila Nabi SAW sembelih kambing ke apa-apa, Nabi akan kata kat sahabat, pi bagi ni dekat kawan baik Khadijah. Bukan Khadijah je, kawan-kawan Khadijah, orang yang ada hubungan dengan Khadijah. Nabi terlalu sayang pada Khadijah. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, poin yang pertama berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa nama? Berkaitan dengan Isra dan Mi'raj ini adalah berkaitan dengan satu insan yang hebat, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dia gunakan apa yang dia ada untuk agama Allah SWT. Tentu poin yang pertama. Saya yakin tuan-tuan yang ada dekat sini ni, banyak kemahiran yang kita ada. Kita ada kerja kita yang macam-macam.
Macam mana dalam kerja kita, dalam kerja buat kita, amalan seharian kita, kita boleh bawa Islam. Maknanya kita boleh introduce Islam dalam diri orang dan bawa dalam diri kita. Ini sebab bukan semua orang boleh jadi ustaz. Tuan-tuan tunggu nak jadi ustaz, baru nak jadi khutbah. Bukan semua orang boleh jadi khatib.

0: wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untuk.
1: Itu dia saudara, selesai sudah Mutiara Ilmu seketika tadi. Nampaknya tugasan Mimi pun berakhir sampai di sini saja. InsyaAllah selepas ini anda akan bertemankan rakan setugas. DJ Shah akan bersama dengan anda sehingga jam 12.30 malam. Menerusi segmen Kona Mai. Kita bersama lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat malam. 8.25 minit malam. Terima kasih Mimi. Suara ini berkumandang lagi, Jailani, untuk edisi pertemuan kita hari ini. Malam hari Isnin, 20 Julai 2026.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 8.30 minit malam yang baru saja bersama dengan kami di Mutiara FM. Terima kasih. Orang Balik Pulau, orang Teluk Kumbar, orang Seberang Perai, orang Butterworth, orang BM, orang Sungai Petani.
2: 73 pintu, 73 jalan, yang sampai hanya satu jalan.
1: Terima kasih dengan Mutiara FM ya.

Pak Wee, terima kasih untuk dua orang rakan penolong Jutra yang bersama dengan saya menemani sampai jam 12.30 malam nanti. Ia memastikan kejelasan frekuensi kami dapat didengar oleh anda dengan jelas. Terima kasih saudara Latif juga bersama dengan Puan Norma. Panjang selamat malam. Waktu basah siku kita 8.52 minit malam waktu isyak kita.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk rakan teman kita yang sedang memandu waktu ini. Terima kasih sudi membenarkan frekuensi Mutiara FM ini berlegar-legar dalam ruang kenderaan anda. Doa saya semoga anda selamat sampai ke destinasi tujuan anda.

Terima kasih juga diucapkan untuk saudara Fauzi, Fauzi Ismail Gida. Mendengarkan Mutiara FM melalui aplikasi RTM Klik. Nuh duduk di Ipoh, terima kasih.

lagu nyanyian Korpatasa yang melagukan sebuah cerita tentang sebuah kehidupan. 20 jam 39 minit kita berada pada kehidupan kita untuk edisi hari ini. Ada yang penuh dengan suka, gembira dan bahagia. Ada juga yang hari ini diduga dengan pelbagai masalah, cubaan dan cabaran. Dan bila ada kehidupan, pasti ada lakaran dalam kehidupan itu. Muslimin Muslimat, waktu isyak kita 8.52 minit malam. Itu paling penting, eh? Pak Su, duk dengar dalam lori, katanya. Terima kasih.

Okey, 8.43 bini malam yang baru saja bersama dengan Mutiara FM. Di udara ketika ini jalani. Dan sekali lagi saya war-warkan waktu isyak kita 8.52 minit malam. Yang tu jangan lupa nak.

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
2: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

10 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

Assalamualaikum. Selamat malam sekali lagi untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM ketiga ini. Dan kepada anda yang dah pun lama dengar Mutiara FM ni, dari pagi sampailah ke waktu ni, terima kasih banyak-banyak. Macam biasa yang baru setia bersama dengan kami di Mutiara FM, suara ini Jalani akan terus bersama dengan anda di udara menerusi tiga frekuensi utama kami Mutiara FM sehinggalah jam 12.30 malam nanti ya. Jadi saya nak santuni rakan-rakan kita yang pada ketika dan waktu ini sedang bertugas bekerja. Selamat malam dan selamat menjalankan tugasan anda. Pemandu-pemandu e-hailing kita, selamat dalam pemanduan. Peniaga-peniaga kita, selamat berniaga malam ni ya. Semoga melimpah ruah rezeki perniagaan anda pada malam ini. Rider-rider kita, pilot-pilot darat kita, hati-hati. Keadaan suhu semasa Pulau Pinang 31 darjah Celsius. Dan cuaca juga baik. Rakan-rakan yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik, terima kasih. Walaupun berada nun jauh dari Pulau Mutiara ini, tapi tetap dengar kami. Kita nak masuk dalam ruangan Cafe Music. Selepas lagu ini, Faizal Tahir dengan lagunya Gemuruh. Lagu yang dipilih oleh sahabat kita, Osman Izani di Penaga.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 9.30 minit malam di mana juga anda berada. Terima kasih. Bukan sekadar yang mendengar di Balik Pulau, Teluk Kumbar saja. Kita ada ramai pendengar-pendengar kita yang walaupun berada jauh dari Pulau Mutiara, Pulau Tercantik ini, namun mereka tetap setia mendengarkan Pulau Mutiara ataupun Mutiara FM ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Antara yang nak saya santuni nama mereka di udara malam ini, kita ada siapa ya? Kita ada Kak Rosnah yang berada di Bukit Mertajam, Abang Zulkifli di Balik Pulau, Puan Salmah di Taman Permatang Rawa Subang Jaya, Encik Hamdan di Jelutong, Kak Nuraini di Kepala Batas, Pak Mat di Bayar Lepas, Aina di Tanjung Tokong, Razak di Dibung Tebal, Kak Yam Elias Matjang di Air Hitam, juga Abang Faizal di Georgetown. Dan tadi telah pun berlalu lagu yang telah pun saya kudarkan, lagu yang berjudul Gemuruh, lagu pilihan sahabat kita yang kabarnya berada di Pedaga. Dan saya juga ingin menjemput anda yang mana yang teringin nak lagu-lagu pilihan anda itu saya keudarakan di ruang udara Mutiara FM ini, boleh lagi hantarkan ya. Dan akan saya cuba mainkan mengikut masa yang telah pun diberikan. Macam itulah ceritanya. Jadi terima kasih juga untuk Bob. Baru masuk Bob, masuk-masuk terus nak minta lagu daripada kumpulan KRU. InsyaAllah sebentar kita kena ikut queue. Kita kena ikut dia punya siapa dulu, siapa kemudian. Dia bukan apa, asal lagi yang nak kena fire saya juga. Melawak saya lah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ini lagu pilihan Abang Johari di Kepala Batas.

0: sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Okey, yang mana sedang mandu tu, padu hati-hati. Dan pastikan lorong yang anda duduk tu, lorong yang betul. Ni duk petik telefon. Mata menunduk ke bawah, melihat telefon anda. Anda berada di line kanan, eh? Kanan sekali. Anda perlahan. Orang belakang nak laju sikit lah, kan? Jadi, tidakkah kehadiran anda itu menyebabkan orang lain mengalami sedikit kesusahan? Jadi, kita jangan hanya pentingkan diri kita sendiri. Bertimbang rasa sama di atas jalan raya. Jadi, Bob, selamat memandu, Bob. Pilot darat kita. Malam ni mana, Bob? Selayang, Cokit. Apapun, hati-hati. Fokus nombor satu.

0: yang terbaik dan meletop hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, lagu yang baru saja kita dengar tadi, lagu pilihan Hamid, saudara Hamid kita yang kawannya berada di Bukit Mentajam. Terima kasih mendengar Mutiara FM. Dan ini pula lagu pilihan Hanani. Lokasi tak beritahu. Janji dengar lah.

Selamat malam untuk Abang Sukiman Harun. Selamat malam juga diucapkan untuk saudara kita Saidin Osman di Teluk Ayatawa.

Oh, terima kasih juga untuk saudara Zamharil. Zamharil Mak Lazim kita. Dia kata pasal handphone ni, pasal handset ni. Tak pasal-pasal kaki dia patah. Sagi cerita bagi, bagi lebih jelas lagi. Apa pun terima kasih. Dengar Mutiara FM.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Alright. Kalau duk mandu, duk drive ni, dengar radio tak apa. Jangan duk main telefon, bahaya. Di mana kebanyakan kes kemalangan yang teruk tu berpunca dari kesilapan pemandu sendiri.

lagu yang pernah menjadi siulan satu ketika dulu eh. Nyanyian Jimmy Palekat dengan lagunya Anak Kampung. Boleh bakalah kau. Orang-orang Sabah. Selamat malam yang ada di Pulau Pinang ni.

Mujara FM segalanya untuk 9.53 minit malam. Macam biasa, di mana juga anda berada, terima kasih yang berada di rumah, yang sedang bersantai bersama dengan ahli keluarga. Syok dapat berkumpul bersama dengan ahli keluarga, di mana dalam ahli keluarga tu ada anak, ada isteri, ada ayah. Jadi bila dah dapat bersama ni kan, macam-macam cerita lah. Si ayah yang mempunyai masa dengan anak akan tanya dekat anak-anak, abang kakak macam mana sekolah hari ni? Okey ke? Belajar apa? Dia agak sedikit berbeza apabila ada satu keluarga tu yang terpaksa berpisah. Bukan kata berpisah kerana orang kata apa, masalah keluarga tu. Tapi disebabkan tugasan yang menuntut seorang ayah untuk bertugas di luar negeri. Bukan di tempat yang sama. Dan inilah yang menjadi perbezaan di antara yang berhubungan secara jarak jauh dan yang berhubungan secara dekat ataupun bersama. Jadi bertambahlah untuk abang kita, Abang Karim kita. Dia kata masuk tahun ni dah tahun yang ke-8. Yang mana dia di Pulau Pinang dan isterinya berada di Johor Bahru. Agak jauh ya. Selamat malam juga diucapkan untuk Encik Azmi ataupun saudara Azmi kita di Sanggora Pulai. InsyaAllah kan dah saya cuba keudarakan lagu pilihan anda. Dan terima kasih juga untuk The Real Mamu. Cantik pandangan dan kita kata apa, pandangan dan juga soalan daripada The Real Mamu ni. Ini memang betul-betul bagi pandangan ataupun soalan di luar kotak. Katanya selalu duduk dengar radio dia kata, bagi informasi berkenaan dengan satu perkara dan juga event dia kata. Macam juga keadaan lalu lintas dia kata. Boleh dikatakan semua DJ-DJ dia kata, semua berpesan benda yang sama dia kata. Pandu hati-hati, fokus masa buat kereta dia kata. Tapi boleh tak buat sedikit kelainan dia kata, cuba beritahu tang mana ada roadblock. Hei, ni memang betul-betul, memang betul-betul cerdik dari Real Mamu ni. Dia berfikir di luar kotak. Jadi dari Real Mamu dia tak kira, Mamu. Dari Real Mamu dia tak kira di mana ada roadblock ke apa pun. Kalau kata kita tak salah, kita tak langgar peraturan lalu lintas, kita tak perlu risau dan tak perlu cangak tanya. Tak mana ada roadblock, tak mana ada boleh. Jadi yang buat salah saja yang takut. Jadi fikirlah. Jangan gunakan kecerdikan kita itu, kecerdasan minda kita itu, untuk memperbodohkan orang lain. Sesungguhnya yang salah tetap salah. Dan kalau tak nak kita dipersalahkan, kita buatlah perkara-perkara yang tidak menyalahi. Sama ada menyalahi apa, menyalahi ataupun dari sudut undang-undang ni. Dan kalau kata kita nak buat juga, kita kena tanggunglah dia punya risikonya. Ini kerana setiap apa yang kita lakukan, dia ada pro dengan kontra dia. Jadi kalau kita bersedia untuk menanggung segala akibat daripada keinginan kita tu, teruskan. Terima kasih untuk Rosnah yang berada di Taman Desa Murni Zamani bersama dengan Sharifah Zarina. Tak keruan.

Mutiara FM, segalanya untukmu. Sepuluh dua minit malam Mutiara FM, segalanya untukmu. Ini lagu pilihan Abang Azmi ataupun saudara Azmi kita, Sengkura Pulai. Jam yang ketiga, tugasan saya di Mutiara FM ini. Kita perlahankan sedikit rentak irama muzik kita malam ini.

Yang berlalu tadi lagu yang berjudul Dalam Kehadiran Kekasih. Jadi dalam kafe muzik Mutiara FM ini, macam-macam ada. Berbagai irama lagu ada. Ada yang rancak, ada yang perlahan. Dan ini pula lagu pilihan Syafariza dari Tanjung Tokong. Layan Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM bersama dengan saya, Jalani, malam ini yang bertugas menemani anda untuk edisi pertemuan kita pada malam hari Isnin 20 Julai 2026, 5 Safar 1448 Hijri. Yang mana hari ini merupakan hari jadi, selamat hari jadi. Happy birthday kata orang putih, ya. Dan yang mana juga pada hari ini, dia menyambut kedatangan orang baru dalam kehidupan rumah tangga dia. Baru boleh cahaya mata. Selamat menimang cahaya mata untuk anda yang menimang cahaya mata pada tarikh hari ini. Di mana telah pun saya kudarakan tadi lagu-lagu yang mana yang menjadi pilihan sahabat kita. Di mana lagu Senja Asmara, paduan suara Wakdan dan juga Ira Milpandri, merupakan lagu yang dipilih oleh Rashdan. Lagu Tunduk Mengalah, lagu dipilih oleh Kak Nuraini kita. Dan lagu yang berakhir tadi, baru kita dengar tadi, lagu nyanyian Usop dengan tajuknya Mungkir, itu lagu pilihan Wak yang berada di Kelau. Terima kasih untuk Syafiq. Terima kasih rakan teman yang sudi untuk mengirimkan kata-kata Mutiara kepada kami di Mutiara FM ini melalui aplikasi WhatsApp kami. Yang ada dalam kata-kata Mutiara anda itu ada kata-kata yang mendoakan, dan saya doakan semula. Apa yang anda doakan kepada saya dan kami di Mutiara FM ini akan berbalik kepada anda. Itulah janjinya, ya. Bila kita buat baik, kita dapat baik. Tapi kalau kita buat sebaliknya, kita dapatlah sebaliknya. Terima kasih untuk Abdul Aziz Cik Ya. Katanya, jangan bongkak apabila hidup sedang berpihak kepada kita. Langit yang cerah pun ada masanya mendung. Rezeki boleh bertambah, tapi ia juga boleh berkurang. Yang kekal bukan harta atau pangkat, tetapi akhlak yang baik dan hati yang sentiasa merendah diri. Buat sama-sama kita berfikir, bermuhasabah diri katanya. Ni bila dah senang sikit, kawan pun dia kata tak kenal. Dia kata lagi, boleh get lost kawan-kawan lagu ni. Pergi. Itulah dia, apapun dan siapapun kita. Apabila kita berada di satu tahap yang boleh dikatakan tahap yang lebih sedikit lah dari rakan-rakan dalam circle kita ataupun dalam lingkungan kita tu, janganlah cepat untuk kita lupa diri sampai kawan sendiri pun tak kenal. Jadi bertabahlah. Jika anda mempunyai pengalaman-pengalaman sebegini, dan ketahuilah, hari ini dia tak kenal kita, mungkin esok, lusa, bulan depan, tahun depan. Tak mustahil orang yang sebegini akan jatuh dan akan minta tolong kita pula. Dunia berputar, tak olok-olok, eh. Terima kasih juga untuk Kak Maziah. Kata Kak Maziah, dia buat ucapan selamat malam dan selamat hari lahir buat suami tercinta, Zamhari. Oh, yang mantap besi tadi, suami kot. Baik, 22 jam 24 minit. Kita berada di edisi hari ini. Dan dalam kita menjalani kehidupan kita hari ini, sudah pastinya ada yang bergembira, ada juga yang berduka cita. Apapun itulah kehidupan, tak semuanya indah, tak semua menarik, tak semuanya berwarna-warni.

Memang saja berlalu. You Are The Reason. Penantara Callum Scott bersama dengan Leona Lewis. Lagu pilihan Nur Syazwinah.

Ini lagu yang berjudul Mendung Tak Berhenti Hujan. Lagu pilihan Zarul Zumun Geni Plaza Pinang. Dia hadir dengan ucapan buat kawan-kawan yang setia hingga hari ini. Keikhlasan itu umpama seekor semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Rumit nak cam lah.

Demikian lagu paduan suara Ratu Rock Malaysia Ella bersama dengan diri dorang dengan lagunya Mendung Tak Bererti Hujan. Dan terima kasih juga untuk sahabat kita Zarul, Zarul Zumun Geni Plaza Penang. Dia yang menariknya dia hadir dengan ucapan tu. Ucapan tu pula alamak, memang betul-betul kita kata apa, meminta untuk kita berfikir betapa halus dan betapa samarnya untuk kita mengetahui erti keikhlasan yang sebenar. Dia kata apa, keikhlasan itu umpama seekor semut hitam. Dah lah, semut itu pula bukan semut merah. Semut itu dia warna hitam. Duk ada di atas batu, batu berwarna hitam di malam yang gelap. Jadi betapa sukar dan kita kata payahlah untuk kita melihat betapa keikhlasan itu benar-benar ikhlas ataupun sekadar dibuat-buat. Dan berdasarkan pengalaman di hadapan kita, wah, ni aku ikhlas nak tolong hang ni. Hang ada masalah pun, abang aku. Yang si member ni pun ceritalah, cerita buat tu buat ni. Yang si duk kata boleh tolong ni, kita kata macam savior ataupun hero dia ni, dia boleh pergi jual pula cerita tu dekat orang lain. Memang hanat lah kan. Jadi beruntunglah jika anda mempunyai seorang teman yang digelar sahabat. Dan bukan hanya seorang teman yang hanya berkawan dengan anda, bersama dengan anda di saat ketika anda gemilang. Bila anda menerima nasib malang, dia pun resap pergi mana pun tak tahu. Dengan berakhirnya lagu itu tadi, maka berakhirlah ruangan Cafe Music untuk edisi malam ini.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, selamat malam untuk Abang Uda Saha. Alright, Abang Uda. InsyaAllah. Muhammad Kamal, juga terima kasih. Sudi memperluas dengarkan Mutiara FM ini di premis perniagaan anda.

0: Aurora FM.
1: Sembilan puluh lima perpuluhan tujuh, sembilan puluh tiga perpuluhan sembilan, sembilan puluh perpuluhan sembilan. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
3: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM bertemankan suara ini di udara, di frekuensi Mutiara FM. Jalani akan terus bersama insyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti ya. Itu amanah yang telah diberikan kepada saya untuk saya menjalankan tugasan saya sebagai seorang penyampai di Mutiara FM ini. Jadi untuk abang-abang kita, mungkin ada di kalangan kakak-kakak kita yang juga bekerja pada malam ini. Ayuh kita terus melaksanakan tugasan kita dengan sebaik mungkin, dengan seikhlas mungkin. Yang mungkin bekerja secara berpasukan bersama dengan rakan sekerja yang lain, kita terus pupuk rasa sayang menyayangi. Bukan suruh bercinta pula. Maksudnya kita sayang rakan-rakan sekerja kita ni, dengan kita tolak jauh-jauh perasaan dengki, mendengki, jatuh-menjatuh. Dan sebelum kita lakukan perkara-perkara macam tu, nak fitnah member-member pun, fikir bagi habis-habis. Kalau kata benci sangatlah dekat orang tu pun, fikir pula keluarga dia. Berapa ramai anak-anak, berapa banyak bini yang si member ni nak tanggung. Ni kira nak berjatuh orang, dia nak jijak orang, dia nak naik. Zaman ni bukan zaman 80-an, bukan zaman 90-an. Ni dah 2000-an. 2000-an tak tahan tu. Okey, apapun terima kasih di atas kesetiaan, kesudian anda mendengarkan kami. Dan macam biasa, tepat jam 11 malam, di jam yang terakhir di Mutiara FM ini, akan saya sajikan dengan lagu-lagu tanpa henti. Lagu-lagu yang diberi satu ruangan khas yang dinamakan sebagai ruangan belai jiwa. Lagu-lagu yang diharapkan dapat membelai jiwa anda dan juga dapat mengimbau kenangan-kenangan manis anda bersama dengan lagu-lagu tersebut. Dan terima kasih untuk Abang Sahar. Wah, dalam kereta Abang Sahar nak ke mana? Semoga Abang Sahar selamat sampai ke destinasi tujuan Abang Sahar. Dan semoga pendengar-pendengar Mutiara FM pada malam ini sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini pula, ini lagu yang menjadi pilihan ataupun lagu yang mungkin menjadi lagu kenangan untuk rakan kita, terutamanya Abang Sahar.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
2: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

say goodbye. Daripada kumpulan Dash Club 7. 11.57 minit malam. Dan masanya untuk suara ini saya jalani. Mengucapkan selamat malam dan goodbye untuk anda. Seandainya ada tutur bicara saya di udara, di sepanjang saya mengendalikan tugasan saya di Mujara FM ini, mohon diampunkan, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang hina dan buruk itu daripada saya, dan yang maha sempurna itu hanyalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mendoakan agar malam ini malam yang indah untuk sama-sama kita hadapi. Dan semoga esok masih lagi ada peluang dan harapan untuk kita meneruskan kehidupan di atas muka bumi yang sementara ini. Terima kasih rakan penolong jutera. Saudara Latif juga bersama dengan Puan Norma. Dan sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Tarik Zari Watan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, anda telah pun bertemankan dengan AJ dengan lagu pilihan bersama 2.0. Dan untuk lembaran hari baru Selasa 21 Julai 2026, 6 Safar 1448 Hijrah, anda akan berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, untuk National Camp Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan di hari yang baru ini kita doakan semoga perjalanan hidup kita akan bertambah lebih baik sebenarnya. Jadi, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Dan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, seperti biasa 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Ada yang mendengarkan di seantero dunia menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Mana anda semua? Dah bersiap sedia belum? Sediakan kopi O kau-kau, teh O panas, nasi kepi tarik, biskut-biskut, sambil-sambil mengunyah, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang terpun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Ada yang kata tak sihat ni bang, saya demam, saya sakit kaki, saya batuk, saya sesama, macam-macam sakit lagi kan. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jadi jangan lupa temu janji kita, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Boleh semua? Alhamdulillah, ramai yang kata boleh. Ada yang bertanya, mana Abang Manis dengar ni? Saya ada mangkuk ajaib tau yang boleh melihat anda, termasuklah saya boleh melihat pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi yang sedang memandu, berhati-hati terus di jalan raya. Dengar, perhatikan sekeliling anda. Pemandu-pemandu se-Malaysia, ikut peraturan ya. Jangan langgar peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada kita. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, ingat kita mencari rezeki bukan mencari maut. Kita nak cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita, bukan nak cari maut. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Macam itulah tanda kehadiran anda kepada saya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak. Saya nak bagi segar-segar mata dahulu untuk anda yang sedang bekerja, memulakan kerja, memulakan tugas untuk tengah malam sampai awal pagi nanti. Jangan risau, teman berteman saya masih ada, saya ada terus. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal pada frekuensi anda untuk kita sama-sama layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM. Kumpulan Slam dengan Kembali Merindu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Lukis dengan Kembali Mencari. Kita cari semangat kita yang hilang. Di manakah semangat kita yang dulu yang sering membara kan? Tapi bila lama-lama semangat itu luntur. Kenapa perlu jadi begitu? Terus semangat dalam hidup. Buat macam payung ya. Kenapa dengan payung? Payung itu, payung tak akan boleh menghentikan hujan. Tapi dengan adanya payung, kita boleh melewati hujan itu kan. Macam itu juga dengan hati kita, dengan kesabaran kita, dengan ujian yang kita lalui. Sabar itu pastinya tak boleh menghentikan ujian yang kita lalui. Tetapi dengan sabar, dengan adanya sabar itu, kita boleh melalui ujian itu dengan tenang kan. 12.30 minit tengah malam. Jadi sama tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Ini Nasional Gemburuh Hantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda, Pahang, di Pekan dan juga Rompin. Manakala di Sarawak, di daerah Samarahan, Simunjan dan juga Betong, termasuklah di Kabong, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Anda sedang buat apa tu? Ya, ada yang tengah gosok baju sekolah anak. Yelah kan, kadang-kadang bila anak-anak dah tidur tu, inilah masanya kita nak gosok baju sekolah, lipat kain, untuk suri rumah lah. Tapi suri rumah ni memang kerja 24 jam tak habis-habis kan. Ada je kerja dia nak buat. Buat perlahan-lahan. Kalau rasa penat, rehat kan. Jangan dipaksa-paksa badan tu. Yang paling penting, jaga kesihatan anda baik-baik ya. Mana dia geng-geng buruhan tu? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya ya. Kita akan terus teman berteman dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang nak menangis tepi bujuk katil, sabar. Selepas 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu kenangan. Sementara itu kita layan lagu-lagu yang agak rancak. Ini dia Dato' M. Nasir dan juga Spider, Mentera Semerah Padi.

Lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bom Wings dengan Inspirasi Taming Sari. 12.45 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng buruh hantu? Semua okey lagi pendengar Nasional FM? Kalau okey, luncur terus, layan terus. Baik. Semalam. Erbonio melakar sejarah dengan memulakan penerbangan sulung dari laluan Kuching ke Kuala Lumpur, tau. Dan ini sekaligus sebenarnya menandakan era baru operasi syarikat penerbangan milik Kerajaan Sarawak susulan pengambilan pengambil alihan dari Maswing. Dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping menyatakan penerbangan sulung itu merupakan hadiah istimewa sempena sambutan Hari Sarawak yang diraikan pada 22 Julai yang lalu. Selain menjadi simbol hubungan lebih erat antara Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung Malaysia. Dan semalam juga merupakan permulaan perjalanan Air Borneo dari Kuching ke Kuala Lumpur. Ini adalah hadiah kepada rakyat Sarawak dan juga seluruh rakyat Malaysia. Dan pihaknya juga mahu menstabilkan tambang penerbangan antara Semenanjung dan Sarawak supaya ianya kekal mampu milik. Dan Air Borneo sebenarnya menawarkan tambang tetap RM375 sepanjang tahun bagi memastikan harga tiket lebih stabil dan juga mampu milik. Dan kerajaan negeri menanggung sebahagian kos tetap. Operasi dikendalikan secara komersial untuk merangsang pembangunan ekonomi negeri Sarawak. Dan perancangan memperluaskan rangkaian ke Singapura dan juga Jakarta, seterusnya ke bandar utama ASEAN dan juga Asia Timur, mengukuhkan Sarawak sebagai hub ekonomi. Jadi mereka yang berada di Semenanjung boleh terbang melalui Air Borneo kalau nak ke Kuching, Sarawak. Dari Kuching juga nak ke Kuala Lumpur dengan tambang tetap RM375, mampu milik sebenarnya. Saya Datuk Syarul melaporkan diri bersama dengan saya Yo Kalang dari Terengganu, M Fauzi BZ, ada Isbah, ada Siti Fatimah, Irin Kitchen, Rohatun Din Taiping, Jumain Kromo, Ajib 1889, Rosnani Ani, Manja Cinta Tu Setia, Mahfuzah Saipi, Lady Heda, kasih punch card. Mana dia geng-geng buruh hantu saya? Mana dia mereka rakan-rakan TikTok saya? Wawa Syarmiza dari Segamat, mantap Wawa. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Putri Dalisha, ada Spero, Cini Hadir. Lagi Mar dari Pulau Pinang. Saya nampak mereka yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Ani 83 hadir dari Ampang. Wati 294 dari Sid Premier Seri Betaling. Mereka yang hadir dekat live kita, jangan lupa tepi-tepi like-nya. Like-nya kasih tinggi, like-nya kasih banyak, baru semangat. Zaidah hadir dari Kelantan, Mac Klate, Ana Anton dari Gudak Sabah. Semua nak Sabah ni Elin Kitchen Kelang hadir. Jom terus berhibur lagi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda. Itachot dari Ipoh, Harry Eri, JB Asmadi Madi, Alur Gajah, mantap semua. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan Nasional Kimburuhantu di Nasional FM.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Assalamualaikum bosannya Masayoshi Yamashita Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain menghiburkan kita, membawa kita ke 1-3 minit pagi. Kita mahu anda semua berhati-hati. Berhati-hati ketika menggunakan media sosial. Kita tidak mahu ada lagi penipuan dalam talian, kan? Ramai scammer-scammer sekarang ni yang cuba mempengaruhi anda, yang cuba menipu anda. Kalau kita tengok sekalipun sepanjang tahun lalu, sebanyak 8,014 pertuduhan berkaitan jenayah penipuan dalam talian direkodkan sepanjang Mei tahun ini sebenarnya. Dan ianya mengatasi keseluruhan 6,140 pertuduhan yang dicatatkan sepanjang tahun lalu. Dimana Perdana Menteri Dato' Seri Dato' Ahmad Zahid Hamidi menegaskan peningkatan jumlah pertuduhan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, bukan sahaja dari segi bilangan kes, malah kerugian kewangan yang ditanggung mangsa. Peningkatan itu mendorong kerajaan menggubal rang undang-undang yang baru, iaitu Jenayah Cyber 2026, bagi memperkukuhkan kerangka perundangan negara dalam menangani ancaman jenayah cyber yang semakin kompleks, ya. Kita kena ingat bahawa jenayah cyber, rang undang-undang jenayah Cyber 2026 telah pun diluluskan di Dewan Negara. Ini bermakna ianya akan terus berkuat kuasa. Siapa yang melakukan ataupun cuba menjadi skema menipu dalam talian, kalau dapat ditangkap, hukuman lebih berat akan dikenakan kepada anda. Jadi tolonglah, kepada rakyat Malaysia juga, berhati-hatilah. Kalau ada, jangan mudah terpedaya, kerana skema-skema ni akan menawarkan pakej-pakej yang menarik, yang cantik, skim cepat kaya. Dan akhirnya rupanya bukan skim cepat kaya, skim cepat papa kita dibuatnya, papa kedana kita dibuatnya. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkah. Nurul Huda Johor hadir. Okey, Ita Iris Virginia Vanessa melaburkan diri. Zaidi Omar juga turut hadir. Siapa lagi? Muhammad Fikri Rukiah 65. Ada Halu Suela 79. Zawati Gazebo Negeri 9. Wan Azroy Selmet Mesara Tiger Aini Santalia Beruas Diana Nolia Ramli. Ada AG juga, Hayati Ahmad Jajar 83, Ahmad Nurul Amri Mayford, Nida Lavender Girl, Princess Serenity, Adrian Amin, Di Wajah, Fear of Invisible, Noraini Sadatul Ajirah, ada Shaha, Mrs. Vario, ada Lin juga, G. Sparrow, Sufisha, Miss Lai, Asha Memiana, Azifika, Ahmad Rizal, Nurul Hawati, driver lori TPC, Alan Burger Geni, Corner Pulau Pinang. Mantap semua. Oh ya, yeah, peniaga-peniaga macam mana semua? Okey. Bluebell juga telah hadir. Peniaga-peniaga se-Malaysia, toke-toke warung, pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan semua, macam mana perniagaan anda hari ini? Semua okey, ya? Alhamdulillah. Dia tak okey pun cakap alhamdulillah je. InsyaAllah ianya akan datang perkara yang positif. Bila kita sebut perkara yang positif, positif juga yang akan datang kepada kita. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, kakak-kakak burger, abang-abang burger, hari ini berapa biji burger yang laku? Ada yang kata dah 200 biji bang, alhamdulillah. Ada yang kata 50 biji bang, alhamdulillah. Dan semua ucap syukur je. Dia sikit ataupun banyak, itu bukan ukurannya. Yang paling penting keberkatan yang kita nak cari, kan. Wakli Nida Wahida, Zamawi Saliman, Nuras, siapa lagi? Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada yang kata, Bang Manis, kenapa tak on Facebook? Saya dah cuba on. Saya dah cuba dah upload gambar saya di sana, tapi tak lepas-lepas pun. Tapi tak apalah, di live TikTok pun saya percaya ramai yang ada akaun TikTok. Jom kita sama-sama layan dekat live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita berhibur, dapat juga anda mengenali wajah sebenar Abang Manis macam mana, kan. Kalau zaman dulu kita dengarkan radio, kita tak tahu pun wajah rupa DJ macam mana. Betul. Zaman-zaman saya dululah, tahun 80-an saya dengar radio, kan. Saya mengidolakan Aino Jamal. Macam mana rupa Aino Jamal?
Tapi zaman sekarang dah mudah dah. Anda boleh boleh dengarkan suara, anda boleh nampak rupa wajah sebenar penyampai radio, terutamanya di National FM ni. Okay, jom terus layan lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak keras jugalah, eh. Lagu-lagu angguk kepala. Kini kita buka warung joget pula. Berusul lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Herman Tido, persembahan Raja Emma dengan Jejak Keidaman. Oh, ada yang sedang mengimpikan jejak keidamannya. Siapa tu?

paduan suara Udit Narayan dan juga pasangannya Al-Kayanik mengisi lagu Hardil Jopia Kariga. Ini filem Hardil Jopia Kariga, lakonan Salman Khan, Rani Mukherjee dan juga Preeti Zinta kan ya. Saya masih ingat lagi filem itu. Saya masih ingat tau. Sungguh. Saya kalau filem Hindustan, filem Tamil memang saya layan. 1.26 minit pagi waktu ini. Di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan Selasa 21 Julai 2026. Anda yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ini yang sama-sama kita doakan. Kita doakan kawan kita doakan kita. Itu yang sebaik-baiknya, jangan buat musuh. Yang paling penting kita kekalkan silaturahim, eratkan silaturahim antara kawan kita dengan kita. Silaturahim antara keluarga. Jangan kita putuskan silaturahim. Islam tidak pernah mengajar kita untuk memutuskan silaturahim. Ya, mungkin kita ada selisih faham, mungkin kita ada salah faham. Tapi cepat-cepatlah kita minta maaf. Kalau kita minta maaf itu tak mungkin, bukan bererti ianya menjatuhkan martabat kita. Malah Allah SWT insyaAllah akan mengangkat martabat anda dalam senyap-senyap je. Kerana anda berhati besar kan. Baik, semuanya bulan kemerdekaan, bulan Ogos nanti, bulan kebangsaan, kita kibarkan Jalur Gemilang. Kalau boleh kita kibarkan mulai sekarang. Tapi jangan hanya kibar Jalur Gemilang je. Kita kena sama-sama menghayati semangat kebangsaan tu, yang perlu kita terjemahkan melalui tindakan memperkukuhkan perpaduan dan juga rasa tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia kan. Adalah bukan sekadar mengibarkan Jalur Gemilang sebenar bulan kebangsaan. Dan semangat kemerdekaan perlu kita buktikan menerusi pembentukan rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab, lagi apa dia, serta mengutamakan kepentingan negara. Dan rakyat Malaysia juga perlu sentiasa berwaspada terhadap pengaruh media sosial yang boleh membentuk pemikiran sempit serta mementingkan diri. Ya betul, ada juga dekat media sosial tu yang melagu-lagukan antara sesama manusia, sesama insan, melagakan, membawa fitnah, macam-macam lagi. Ada juga yang mengutuk negara sendiri. Sungguh. Dan pada saya lah, pada saya, ini pendapat saya, orang yang mengutuk negara sendiri tidak layak digelar sebagai anak Malaysia. Anak Malaysia perlu mempertahankan Malaysia sebagaimana yang diperjuangkan oleh datuk nenek moyang kita terdahulu, pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu sebelum kemerdekaan sehingga mencapai kemerdekaan. Mereka mengeluarkan apa saja, tenaga, wang ringgit. Mereka berkorban apa saja, penderitaan yang mereka lalui demi memastikan Malaysia mendapat kemerdekaan, keamanan, kemakmuran, kesejahteraan yang kita kecapi pada waktu ini. Jadi anak Malaysia kena terus bersatu padu. Itu asas negara kita. Zai Jeff, selamat pagi. Mersing hadir. Wajah kuning pam-paman memberikan hon pada saya. GFMY. Kita ada Ati 80, El Fatih Ciklan. Kita ada Pak Cik Mi Burger. Mantap Pak Cik Mi Burger. Burger leleh satu. Kupu-kupu beracun Easy Haikal. Ada Kak Na, Tok Bro, Kamaria, Azlina Mansur, Miss Kayoy, Azasno, Lita Jerantut, Cik Faris, Siti Gebu, ada Jet Johari, Are You Sleeping, Jamal dari Kedah, Ali Wira, Nur Nasrul, Nur Azizah, Bogeyman, Juraida 72, Sabariah Awang, Cinta Hati Saya, siapa lagi, Remy 78, Yani, My Raihan Collection, Wiranti, ada Jaafar, Komeng 78, dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, mantap Malori, pam-pam-pam. Dahan reput pin-pin-pin. Oh lama pin-pin-pin pula. Pak Chad bawa bas, hati-hati katanya. Okey, lagi siapa lagi yang melaporkan diri? Fiza Riza juga saya nampak melaporkan diri. Yang tepi-tepi like-nya dekat live TikTok pada waktu ini kan. Semangat-semangat sikit lah. Bagi Abang Mari semangat boleh tak? Dengan kata orang tu tepi-tepi like-nya yang kasih mantap, kasih luncur, kasih laju sikit. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam tadi, sehinggalah lagu Hindustan tadi ya. Hardil Jopia Kariga, kita dah bawakan hiburan pelbagai rentak yang rancak. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood
lagu-lagu kenangan anda. Mood lagu-lagu yang mengimbau sesuatu. Mengimbau kenangan lah, eh. Tapi itulah kehidupan untuk kita kan. Masa lalu itu adalah kenangan. Masa kini adalah tindakan kita. Dan masa depan apa pula? Masa depan adalah harapan kita. Dan kadang-kadang kenangan tentang masa lalu yang indah itu adalah penguat bagi diri kita kan, dalam kita menangani kesulitan pada hari ini. Itulah kenangan. Tapi ada juga yang terimbau kenangan yang pahit lah masa lalu, sampai boleh luka lama berdarah kembali. Tapi hati-hatilah ya, kalau boleh jangan sampai luka lama berdarah kembali. Sebab kenangan itulah kita belajar sesuatu. Belajar sesuatu kerana kenangan itu mendewasakan kita. Kenangan itu mengajar kita tentang erti kehidupan. Dan kenangan itu juga berikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu dari ciptaan Azizan, Gemersik Suara Nurul, menerusi lagunya Cinta Azali. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianung ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit, makyong, dikir barat dan wau bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Ini tiba masanya Zoom.

Saya percaya ada yang sudah pun terimbau kenangan, kan? Dari masa lalulah, dari kenangan itulah yang kita belajar bahawa tak semua perkara itu kekal milik kita, kan? Dan tak semua perkara itu manis, tak semua perkara itu pahit. Tetapi apa yang berlaku dalam hidup kita pasti ada hikmahnya. Hikmah untuk kita jadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Tak semua masa lalu itu menyakitkan kita. Tak semua, betul. Tak semua perkara itu menyakitkan kita. Ada juga kenangan-kenangan manis yang perlu kita kenangkan. Tak semua perkara itu menyedihkan. Okay, 1.59 minit pagi. Oh ya, yeah, seminit lagi kita menghampiri jam 2 pagi. Kita nak melangkah ke jam 2 pagi untuk di jam yang ketiga Nasional Game Puruh Hantu. Mantap anda semua yang dekat live TikTok pun, terima kasih banyak-banyak melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada yang menggambarkan, ada yang juga kata kepada saya, hujan di tempatnya sejuk ni bang. Sejuk jadi dingin je. Alhamdulillah. Kalau sejuk, tarik selimut ya. Mata tak boleh nak tidur, terus layan Nasional Game Puruh Hantu. Baik, ribu putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, juga di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, Sarawak, di Samarahan, Simunjan dan juga Betong, sehingga jam 5 pagi nanti. Dan sementara itu di negeri Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin, Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Labuan, sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Baik, kita tahu selepas pilihan raya negeri Johor, pilihan raya negeri ya, untuk negeri Johor dah berakhir. Kini menghadapi satu lagi pilihan raya, iaitu di Negeri Sembilan. Kita mengharapkan kempen-kempen yang dilaksanakan adalah kempen yang bersih, kempen yang berhemah, yang punya adab dan tutur caranya, tata caranya, adab dan juga tata caranya ya, cara yang baik. Tidak menghasut, tidak, kata orang tu, menyentuh 3R. Tidak membawa fitnah. Kempen secara yang positif. Tunjukkan masing-masing kekuatan masing-masing, kan? Apa dia manifestonya, apa dia kekuatannya. Bukan dengan cara memfitnah sana sini. Itu adalah kempen yang tidak baik. Negara kita negara yang demokrasi. Buat penyokong-penyokong setiap parti, pastikan anda juga jangan cari-cari gaduh tau. Jangan terlampau kata orang tu membuat provokasi yang berlebihan. Kerana kadang-kadang provokasi itu menyebabkan pergaduhan antara kita. Tak ada gunanya kita bergaduh dalam negara kita. Tak ada gunanya. Macam kita bergaduh dengan adik-beradik, kan? Tak ada gunanya kita bergaduh dengan adik-beradik. Ya betul, kita pastinya ada salah faham. Pastinya kata orang tu tidak sependapat, kan? Tapi itu bukan alasan untuk kita bergaduh antara satu sama lain. Junaidah Kamarin melaporkan diri. Faizul Muhammad juga ada. Nato Saidin, mantap Nato. Kita ada siapa lagi? Nur Pineng. Kita ada Syafiq Nur Ija. Ada Geng Rimba, Muhammad Rizdan, Rosnizam Sabri, Mizi 85, Mawar Anggun, Abdullah 5294, Chef Zack, Faizal dari JB, Ariana Yana Rohani, Nizam Karkun, Bunga Kebangsaan, Kak As JB, Liana Cik Buti, Yuswan Yusof dari Teluk Intan, Teluk Enson, Nolin Taiko, ada G, ada Farhan, ada Azkit, siapa lagi, Siti Masita, Amik Aliana, ada Zam juga, Diamond apa lima. Ramai-ramai, ada Su, Madam Ra, Mat Yusri, Aura Nasi Kandar dan juga Mikari, Ichan, Josh Boy, ini pilot darat dari Sarawak ni, pam-pam-pam. Oh, okay. Mantap, kasih horn satu kali. Meme, Ida Jazz, ada Kak In juga. Cikgu Pudin, dia kata, hi, Mr. Well, hadir. Hadir dengan tepi-tepi lainnya. Noli Halim, Cik Zah, malam ni mood kemas bidik. Waktu begini kemas bidik. Silakan, silakan. I am for you pun juga terus bersama-sama.
Tapi betul, ada yang kadang-kadang nak kemas bilik ke, nak kemas sesuatu pun ikut mood juga kan eh. Tak ada mood lah nak kemas rumah, tak ada mood lah nak kemas bilik. Tapi bila mood tu sampai, dia punya rajin tu lain macam tau. Betul, dia punya rajin tu lain macam. Tak berhenti pula nak kemas bilik tu daripada malam sampai pagi. Encik Syah, dia kata selamat pagi. Ya, selamat pagi juga untuk anda. Terus layan dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Patrick Hamis, lirik oleh Afika MS. Spin dengan Insan Ku Sayang Kini Menghilang. Tapi jangan risau, Abang Manis takkan hilang.

persembahan Utopia dengan Mayang Percintaan. Semakin pagi semakin terimbau kenangan itu kan. Kadang-kadang kita terimbau kenangan bukan apa, mungkin kita teringat dulu-dulu kan, kita mungkin dululah kita pernah buat satu keputusan yang buruk dalam hidup kita kan. Kita pernah buat satu tindakan yang bodoh yang pernah kita lakukan, dan kalau boleh kita undurkan masa kan, kita nak perbetulkan semula, kita nak memadamkannya kerana mungkin kita malu dan juga kita kecewa. Tetapi itu tetapi itu semua tak penting lah pada saya kan. Tak penting. Sebab itu bukan menentukan siapa kita pada hari ini. Perkara-perkara yang berlalu itu adalah satu pengajaran dalam hidup kita sebenarnya. Jadi ambillah satu pengajaran yang terbaik untuk kita perbetulkan, untuk kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. 2.29 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Ada yang baru bangun tidur, baru bangun tidur ni bang. Oh, tunggu-tunggu GBH pukul 12 last, akhirnya terlelap. Itu biasa tu, itu memang biasa. Terlelap itu biasa. Sebab saya juga selalu macam tu. Tunggu punya tunggu punya tunggu, bulan tak timbul-timbul. Tunggu punya tunggu punya tunggu, memang terlelap. Oh ya, terima kasih untuk anda yang semalam datang ke Dataran Merdeka. Oh, ribuan, saya tengok penuh Dataran Merdeka. Ribuan yang membanjiri Dataran Merdeka untuk menonton pelawanan akhir Piala Dunia kan, dan juga konsert yang diadakan oleh RTM dan juga bersama rakan-rakan penajanya, rakan-rakan strategiknya, termasuklah Unify TV. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong RTM, dan RTM telah pun membuktikan bahawa 104 pelawanan kami bawakan secara percuma saja diberikan untuk rakyat Malaysia untuk menonton sepanjang berlangsungnya Piala Dunia 2026. Tapi yang tak bagusnya, ini ada juga tak bagusnya, ada. Bukan nak marah, bukan nak membebel. Yang tak bagusnya, sampah sarap yang anda tinggalkan tu, itu yang tak bagusnya. Tolonglah rakyat Malaysia, jadilah insan yang berdisiplin. Kalau anda buang sampah merata-rata, itu menampakkan bahawa diri anda yang sebenarnya, diri anda yang sebenarnya. Kerana bagi saya lah, memainkan orang ramai perlu memainkan peranan untuk menjaga kebersihan ruang awam sebenarnya. Kerana membuang sampah ke dalam tong merupakan tanggungjawab asas setiap individu dan juga tidak seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada petugas awam. Betul, ada di BKL yang bersihkan. Alah, tak apa, di BKL bersihkan. Tapi percayalah, anda suka simpan ataupun buang sampah merata-rata, itu melambangkan kepribadian anda yang sebenarnya. Di sebalik anda buang sampah itu, pribadi buruk anda akan terlihat. Begitu juga bagi mereka yang sering mengunjungi ataupun pergi ke pusat-pusat peranginan, ke tepi pantai, pergi berkhemah di tepi air terjun, di tepi-tepi sungai, suka-suka je buang. Dia dah bungkus, dia dah makan sedap, dah sampai kenyang, lepas tu dia bungkus bekal-bekal makanan tu, pum, dia buang dalam sungai. Allahu Akbar. Oh, sungguh ramai yang macam itu. Saya kalau nampak depan mata saya, memang saya akan tegur. Saya akan tegur dekat situ juga saya tegur. Abang, kakak, adik, pakcik, makcik, ini Malaysia, negara saya. Saya berhak menegur anda semua. Jadi tolong kepada mereka yang nampak, mereka yang suka buang sampah merata-rata tu, tolong tegur je. Tegur je, dia nak marah, marahlah. Lantaklah situ. Sebab ini negara kita. Kita juga berhak berada dalam situasi yang bersih. Kalau diorang tak nak bersih, diorang punya pasal kan. Tapi kita nak bersih. Fainiza, ya, yang selamat pagi Fainiza. Nur Sirun dari Perlis. Ada Kak Yah Juni, ada Muhammad Nur Dayah tengah buat bunga telur katanya untuk perkahwinan anak bulan Ogos nanti ya. Syazila, kita ada Botak Bahau, Caramel Latte, Shikin Yusof, Z Kamaria tengah buat karipap. Oh, sedap. Saya suka karipap tau. Karipap sardin satu. Fawaz, kita ada Sahariah, Yaki, siapa lagi? Siti Khalijah, Linda Rizkullah, kita ada Kiwani, Ima, Jenaludin, Mat Din, Nur Cahaya dari Perlis, Muhammad Nur, ada DJ Mi, Haizat, Trakus.
Anita Yusnita, Jessica Chan. Oi, semakin pagi semakin ramai sebenarnya melaporkan diri dengan saya. Baru bangun tidur ke semua ni? Baru bangun tidur ke? Bagi basuh muka dulu sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki. Persembahan Shima dengan Sedar. Jadi dah sedar kan? Dah sedar belum? Dah sedar, okey. Terus layan Nasional Gemburuan tu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Zan Castillo katanya abang kat pon. Layan mantap.

Ya, moga di kau bahagia. Ku bersekrin dengan orang yang ku sayang-sayang. Kini dah disambar orang. Yelah, nak buat macam mana kan? Kalau dah disambar orang tu, ianya bukan milik kita. Ya, betul, mencintai seseorang itu, itu memang hak kita kan? Tapi untuk memiliki seseorang itu, itu bukan hak kita. Itu ketentuan Allah SWT ya. Jodoh itu di tangan Tuhan. Kita mampu merancang apa sahaja, tapi sebaik-baik perancangan Allah SWT kepada kita sebenarnya. Dan apa jua yang berlaku pada kita, kita kena reda, kita kena pasrah, kena ikhlaskan. Ada yang berkata, senanglah cakap bang. Betul. Ya, kita kena ikhlaskan. Belajar untuk ikhlaskan sesuatu perkara. Kita sabar dengan sesuatu perkara. Sabar itu pahit, keikhlasan itu memang sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, berkat kesabaran anda, pasti akan baik-baik ataupun perkara-perkara yang baik saja berlaku pada diri anda, akan datang pada diri anda berkat kesabaran anda. Okay, semua okey lagi geng-geng berhantu. Ada yang tengah mencari rezeki pada waktu ini, tengah buat kuih, tengah buat macam-macam lagi, nasi lemak, tengah masak mihun, tengah masak lontong, nasi berlauk kan, nasi dagang untuk sarapan pagi nanti kan, untuk dijual, untuk jualan pagi lah. Ada yang baru nak tutup warung, yang meniaga tom yam, tengah kemas-kemas kerusi, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil sing along bersama-sama. Pemandu-pemandu se-Malaysia, selamat sampai ke destinasi. Harap-harapnya perjalanan anda lancar. Yang belum sampai, kalau mengantuk tu, seperti biasa, singgah di kawasan rehat dan rawat. R&R kan ada. Rehat, tidur. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya, bukan kopi O kau-kau. Ubat mengantuk yang paling mujarab adalah tidur. Kadang-kadang kita nak tidur tu bukan perlukan tidur yang lama. Tidak, 10-15 minit cukup untuk kita hilangkan microsleep kita. Cerita pasal microsleep ni, saya ada pengalaman mengenai microsleep tau. Tahu-tahu saya dah langgar divider dah. Saya tahu-tahu dah langgar tiang dah. Saya perasan macam saya celik je mata. Rupanya dalam celik saya tu, saya dah tertidur. Baik, terima kasih kepada penjawat-penjawat awam se-Malaysia. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kerana dia menyifatkan bahawa kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% itu melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia. Dan kejayaan ini sebenarnya telah pun berjaya dicapai hasil kecekapan, komitmen dan juga integriti penjawat awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Jadi kecekapan yang menarik pelabur, kelulusannya lebih cepat dan juga kaedah berhemat termasuklah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing antara peranan yang dilaksanakan oleh penjawat awam. Jadi dalam masa yang sama juga, beliau sebagai Perdana Menteri mengharapkan pencapaian perkhidmatan awam terus ditingkatkan termasuklah menyelesaikan isu-isu tempatan. Manis pun penjawat awam tahu. Sebab itu saya suka menyampaikan perkara yang betul, yang benar saja. Saya tak nak sampaikan perkara yang tak sahih. Yang tak sahih saya tak nak kongsikan. Saya tak nak kelirukan rakyat Malaysia. Okey, selamat pagi. Siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Cik Norma ada. Cik Norma, terima kasih Cik Norma ya. Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemak kerang bang. Okey, kerang lebih sikit ya. Ada Kili Gonzalez, ada Suliza Liza, Rizarina, Rinova, Fauzia Osman, Konda, Khairul Azli, Nizam, Norma Dayana, Halimah, Hamad. Kita ada Sistem X, Rosana, Aini 67, Nasir. Saya nampak tadi, Potloh Vintage Heritage, Abang Buruhan tu. Okay, kita ada Sam Dizzy juga, mantap. Mantap Brother Sam Dizzy. Zulaika Azurin katanya on nasi lemak sambal kerang lebih. Faizal Lizal. Saya baru nampak kereta api tanah Melayu lalu tau. Nak pergi mana tu kereta api tu? Nak pergi ke Thailand ke?
Yani hadir dari Kota Baru, Kelantan, rutin harian buat kuih. Okey, Mas Tura juga sedia katanya salam hadir error. Terima kasihlah yang terus melaporkan diri bersama dengan saya ya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih tipe-tipe like-nya, kasih luncur, kasih laju sikit lah. Bagi semangat dekat saya. Saya kalau nampak tipe like-nya banyak tu, jadi saya makin bersemangat untuk terus bersama dengan anda. Hashtag-nya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir serta Nur Bisa. Lontaran suara Ella, Latu Rock Tanah Air, menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan terus dengarkan geng-geng berhantu di National FM bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zai Alif.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, 1000 tahun takkan mungkin. Dari persembahan kumpulan Bumi Putera Rockers. 1000 tahun takkan mungkin, eh? Ada yang kata cinta pertama tu tak mungkin dilupakan, betul ke tidak? Cuba beritahu saya. Cinta pertama dan juga kenangan tidak mampu dilupakan. Kesetiaan, kerinduan tetap kekal di ingatan. Walaupun jodoh tidak pasti, namun cinta tetap kekal di hati. Betul ke? Betul ke? Betul ke cinta pertama itu? Tak mungkin kita lupakan ataupun sukar untuk kita lupakan. Mungkin sukar untuk kita lupakan sebab cinta pertama itulah yang mengajar kita tentang erti kerinduan. Betul tak? Dulu masa mula-mula jatuh cinta, kita tak tahu pun macam mana rindunya, macam mana angaunya tu kan. Tiba-tiba jadi angau, jadi tak menentu. Nampak bumbung rumah pun jadilah nak lepaskan kerinduan. Sungguh. Saya biasa cakap ni berdasarkan pengalaman saya dulu-dululah. Kalau tak nampak muka awet kita tu, nampak bumbung rumah pun okey dah. Terubah rasa kerinduan. Zaman-zaman dulu mana ada video call. Tak dapatlah tengok muka. Kalau nak tengok muka kena jumpa kan. Sekarang dah senang dah. Tak jumpa boleh buat video call. Halo. Gitu. Dulu mana ada. Dulu pakai surat. Surat pun ada bedak tau. Sungguh. Saya percaya ramai geng-geng buruh hantu yang seangkatan dengan saya, anak-anak tahun 70-an, 80-an, pastinya pernah merasai lah surat berdaftar. Bukan surat berdaftar, tapi surat tu ada bedak dalamnya. Bau wangi je surat tu. 3:31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Bodoh Hantu. Okay, Yung Iza, kita ada kerang kicap, kita ada Pok Ju. Terima kasihlah Pok Ju atau Pok Lee pun sambil layan GBH, mantap. Zuliana Su, kita ada Hidayu 15, Rentap Official, Purnama Merindu, Lina Adam, Linda Kitchen, Nasir, Juita, Zauna, Melur, Hati Azuriati, Azila MDJ, Brother Zeng. Hari ni dia bawa motor, tak dapat dengar GBH daripada awal bang, katanya. Lah, kenapa bawa motor? Dan Nasir, kita ada Azhar, Asang, Jamila Ahmad, Hazli Zabaha, Malah Acik tengah bekerja pada waktu ini. Datin Sri Saloma Ismail, kasa dah buruk. Nurbaina Abu, kita ada Kela Asli dari Brunei. Terima kasih geng-geng ataupun pendengar-pendengar dari Brunei, Singapura, Indonesia, juga di seantero dunia. Memilih Nasional FM sebagai wadah untuk tempat anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, juga mendapatkan hiburan yang terbaik. Kerana yang terbaik itu bermulanya di RTM, khususnya di Nasional FM. Kami telah bersiaran sepanjang 80 tahun sebenarnya bersama-sama dengan anda. Sejak bila tu 80 tahun? Betul ke Abang Manis 80 tahun? Betul. 1 April 1946 maka berkumandanglah pada waktu itu radio pertama di Malaysia, iaitu Nasional FM. Pada ketika itu bukan dikenali sebagai Nasional FM, Radio Melaya. Masa tu Radio Melaya. Cuba tengok sejarah. Daripada Radio Melaya lah, dari satu dekad ke satu dekad kami berubah mengikut arus, mengikut zaman. Dan kini radio yang pertama di Malaysia itu dikenali sebagai Nasional FM. Aziz Aini, selamat pagi juga untuk anda. Ramai lagi lah penyokong-penyokong Spanyol yang masih lagi meraihkan kemenangan semalam. Dah. Piala Dunia pun dah habis dah. Tapi saya pelik semalam ada satu tular dekat media sosial lah ya. Ia berlaku dekat Skudai Johor, dekat kedai mamak pula tu, antara penyokong Spanyol dan juga Argentina bergaduh. Yang kelakarnya, yang main bola sepak tu adalah orang luar. Berlangsungnya dekat Amerika Syarikat, tapi yang gaduhnya dekat Malaysia. Itu yang peliknya tu.
adalah kawan kita. Ada kawan kita yang boleh bergurau dengan kita. Kita bergurau dengan dia, dia okey. Dia bergurau dengan kita pun okey. Ada juga kawan kita, dia boleh bergurau dengan kita, tapi bila kita bergurau dengan dia, kita mengusik dia, dia tak boleh nak terima. Ada. Jadi berhati-hatilah dalam menilai ataupun melihat kawan kita kan. Tengok perangai dia macam mana. Dia ni boleh bergurau dengan kita atau tidak. Dia ni boleh kita kutuk-kutuk kan, ke tidak kan. Ada setengah orang tu, dia boleh mengata kita, mengutuk kita, tapi bila kita kata dia balik, dia tak boleh nak terima. Ada juga macam gitu. Okey, tadi kita dah layan lagu koleksi Menangis Tapi Bujuk Hati, tapi saya nak berikan anda untuk setengah jam ini sampai pukul 4 pagi berikan laluan untuk lagu koleksi 80-an boleh ya. Lagu kenangan juga dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Dan saya percaya anda akan dengarkan lagu ini teringatkan ataupun terimbau kehidupan yang lampau. Kehidupan yang kita sangat-sangat rindui ya. Kita nak patah balik dah tak boleh kan. Pada saya kehidupan tahun 80-an, 90-an adalah satu kehidupan yang sangat-sangat bahagia tau. Bahagia pada saya lah, pada saya, tak tahulah pada anda semua. Tapi kehidupan tahun 80-an, tahun 90-an adalah kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita bukan orang senang, walaupun kita susah pada waktu itu, walaupun kita bukan orang yang kaya, tapi pada kehidupan itu sangat-sangat bahagia. Susah tapi bahagia. Setuju dengan kenyataan saya? Setuju ataupun tidak, saya pun tak tahulah. Tapi pada saya itulah. Pada saya lah, pada saya. Itu pendapat saya, pendapat anda. Masing-masing ada pendapat kan. Okey, jom saya nak berikan lagu ini kepada perantau-perantau se-Malaysia. Ramai yang sedang merantau. Kali pertama anda merantau ke mana? Dan pastinya anda ingat kali pertama anda merantau. Jadi anak perantauan bukan mudah, bukan senang untuk membina kerjaya di tempat orang. Tapi anda telah pun berjaya melaluinya. Kisah seorang biduan.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

jelas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia.

Dendangan lagu dari Khairul Idilan, menerusi lagunya Aku Yang Kau Panggil Sayang. Lagu ini pada tahun 1988. Saya percaya ramai yang dah terimbau dah kenangan tu kan. Terimbau tak kenangan tu? Kadang-kadang kita bukan rindu pada tempat kenangan tu sebenarnya, tapi rindu pada momen, pada saat itu kan, yang membuatkan kita rasa rindu, kita rasa sedih bila kita kenangkan. Sedih sebab kita tak mungkin mengulangi kenangan itu. Satu momen yang benar-benar membuatkan kita bahagia kan. Kita ketawa dekat tepi sawah, kita masih ingat lagi lah. Terjun tiruk dalam sungai dengan kawan-kawan, bermain berlari tanpa rasa beban, pulang dekat rumah dengan hati yang riang, hati yang tenang, dan kini semuanya tinggal kenangan. Kenangan yang tak mungkin kita lupakan, sentiasa ada dalam ingatan kita. Terimbau dengan kenangan dengan kawan-kawan kan, panjat pokok jambu kata lavender, pergi air terjun kata asang, permainan sambil-sambil main cepe, main batu seremban. Kita terimbau kenangan apa lagi permainan tu, konda-kondi, main baling selipar, macam-macam lagi lah, galak acah, macam apa lagi permainan yang anda ingat pada waktu itu, zaman-zaman anda kecil. Kubang dalam parit, ya betul. Kita kalau orang Johor panggil berkubang kan, kubang dalam parit. Main ting-ting juga, betul. Lepak kat tepi tembok, yem, sambil main gitar, sambil ngurat awek, kan, betul tak? Kalau zaman dulu, kalau kita nak ngurat awek tu, kita panggil, tak kira lah orang tu, orang perempuan tu, anak sulung ke, anak bongsu ke je, kita tetap panggil Kak Long. Kita main sweet-sweet je, macam itu kan. Hai Kak Long, hai Kak Long. Mama Mira pernah mandi sungai dengan Along. Saya balik kena bantai. Lompat getah kata ejen White Gluta Horse. Memang nostalgia betul lah semua kenangan itu. Siti Hawa, selamat pagi. Oja, Suzana Ahmad, Mazia Kafa, Rino Hara, Siti Zaleha, Pencinta 981, Mail, Abi Hashim, Rose Wadila, semuanya melaporkan diri bersama dengan saya. Pejuang Tegar pun sama ya. Baik, pada tahun 2024 ini penting untuk anda bagi penerima-penerima bantuan, bantuan SARA terutamanya, iaitu sumbangan asas ramah SARA. Kalau dulu tahun 2024 hanya kedai yang terpilih je kan untuk kita berbelanja, lebih kurang dalam 700 buah premis lah yang terlibat pada tahun 2024. Dan bilangan rakan niaga bagi program sumbangan asas ramah SARA kini mencatat lebih 13,000 premis di seluruh negara setakat 15 Julai yang lalu. Dan kerajaan sebenarnya akan terus memperluaskan lagi penyertaan kedai runcit, koperasi dan juga pasar mini dalam program SARA untuk merangsang perniagaan. Jadi pelaksanaan SARA digabungkan dengan program jualan rahmah, jadi penerima boleh menggunakan MyCard di premis rakan niaga yang kebanyakannya operator kedai persendirian. Jadi penetapan rakan niaga bergantung kepada bilangan penerima dan juga jarak minima 7 km, memberikan peluang kepada lebih banyak kedai runcit menyertainya. Dan melalui SARA juga, lebih 140,000 produk keperluan asas dalam 15 kategori ditawarkan kepada penerima, termasuklah makanan dan juga barangan kebersihan ya. Dulu susah tau, bukan susah lah, dulu hanya kedai-kedai terpilih je, pasaraya-pasaraya terpilih je. Kini kedai-kedai runcit pun dah ada untuk menjadi rakan niaga kepada SARA. Jadi penerima-penerima SARA dan boleh berbelanja di kawasan anda terutamanya. Nak sambung lagi? Sambung lagi lah. Kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa pada waktu begini kan, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika lah. Seketika terbang ke Bollywood, saya nak bawa anda menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaannya Pritam Chakraborty, lirik pula Amitabh Bhattacharya, gabungan suara Arjit Singh dan juga antara mitra menerusi lagunya Gerua, terus menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alim Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega dengan Suara Cinta. 4:35 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur ke? Selamat pagi lah eh, yang baru bangun tidur. Assalamualaikum, selamat pagi. Mimpi apa malam tadi? Mimpi bagus ke? Mimpi tak bagus? Mimpi ngeri ke? Mimpi tak ngeri? Ada yang kata saya mimpi indah bang. Alhamdulillah mimpi indah kan. Nah, jadi kalau mimpi ngeri, macam mana tu? Black Aqua, macam mana Black Aqua? Netris, selamat pagi. Alisha Wong Semaju juga. Ada YSYM, Natia Akila, Cik Nana, Mat Tai, Kamariah Yulan, Nick Naik. Kita ada Aman Hashim, Lina Azlina, ada Fa Aminah Budiman, ada Cik Puan juga ya. Selamat pagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Oh ya, dalam kita lalui sekarang ni, cuaca tak menentu kan. Kadang-kadang kita sangkakan panas, tiba-tiba hujan. Kita sangkakan hujan, tiba-tiba panas kan. Cuaca tak menentu ni kan. Di hujung-hujung minggu tu, apa yang perlu kita buat? Kita periksalah kawasan rumah kita. Dalam keadaan cuaca tak menentu ni, air bertakung banyak tau. Tiba-tiba hujan, besok air bertakung. Dia yang takutnya air bertakung ni pasal nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ni mudah mudah membiak sebenarnya. Jadi kita kalau boleh lah, kita luangkanlah masa sekurang-kurangnya 10 minit je. Sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu. Kita periksa kawasan rumah kita, persekitaran tempat kita, bagi menghapus, kata orang tu, menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes lah terutamanya. Dan usaha ini sebenarnya memerlukan kerjasama semua pihak lah, bagi membendung penularan demam denggi. Pemeriksaan berkala juga perlu kita lakukan. Memandangkan nyamuk Aedes hanya memerlukan kira-kira 2 cm air jernih saja yang bertakung untuk bertelur tau. Dan telurnya pula mampu bertahan sehingga 8 bulan walaupun bekas berkenaan telah kering. Jangan main-main. Kita takut tengok harimau, takut tak? Takut. Jumpa singa, takut. Dia tak tahu bahawa nyamuk Aedes tu boleh membunuh diri kita. Yang sekecil-kecil nyamuk tu ha. Jumpa binatang buas semua takut. Nyamuk Aedes tak takut. Jadi kita kena takut lah. Sebab tu kita kena, kata orang tu, periksa kawasan rumah kita hujung minggu. Setiap hujung minggu mana ada air bertakung tu, kita buang, kita buangkan. Jangan biarkan nyamuk Aedes membiak dan membawa penyakit demam denggi. Okey, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik ini dia. Yolanda dan juga Arif dengan Luka Sekerat Rasa. 4:38 minit pagi. Lonjut terus sampai pukul 6 pagi bertemakan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Syed Arif. Di Nasional FM, untuk segmen Geng Burung Hantu.

UKIS dengan pahit akan manis akhirnya. Menutup tirai menangis tapi bujuk katil. Ramai yang dah menangis dah. Cukup-cukup kita menangis untuk hari ini. Kita sambung esok-esok pula menangis. 5.04 minit pagi. Di jam yang terakhir Nasuna Gimburu Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jom pagi-pagi ni, awal-awal pagi ni kita tarik nafas dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Okey, cuba tarik nafas. Tarik nafas. Oh, gitu. Tarik dalam-dalam. Kemudian senyum. Senyumlah. Senyum sikit. Jadi di hari yang baru, semangat yang baru . Kalau semalam kita lalui ujian yang berat, hari ini kita mudah-mudahan ujian itu diringankan oleh Allah SWT, insyaAllah. Kalau semalam hari yang indah kita lalui, hari ini kita cuba gandakanlah rasa syukur kita kepada Allah SWT, insyaAllah. Kehidupan kita akan bertambah tenang. Mudah-mudahan terus sihat-sihat selalu ya, pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa 21 Julai 2026, 6 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan, 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59, manakala Kuala Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.52. Di Semenanjung Tanah Air, di sebelah selatan, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka 5.58, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.59. Di sebelah utara pula, di Ipoh Perak dan juga Johor Bahru Penang, tepat jam 6 pagi nanti, Lostar Kedah 5.59, manakala Kangan Perlis 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, jangan lupa, jangan ketinggalan 5.15 minit pagi Raudah akan saya siarkan. Mungkin ada yang terlepas 6.30 minit pagi semalam, pagi 6.30 minit petang semalam kan. Jadi 5.15 minit pagi ni saya siarkan kembali Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Hakimi Ibrahim dengan tajuknya Tanda-tanda Orang Beriman bahagian yang kedua. Apakah tanda-tandanya kan? Dan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadus Solihin di Shah Alam Selangor. Puan, geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak buat pendengar-pendengar Nasional FM yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Hiburan semata-mata, tiada kena-mengena antara hidup dan yang mati lagu-lagu tu. Hanya hiburan je. Junaidi 2880, terima kasih hadir. Mantap semua. Ada yang baru melaporkan diri, tapi ramai juga yang dah bangun, terutamanya ibu-ibu lah yang dah bangun kan, mak-mak yang dah bangun. Kejap lagi dia nak jadi pula penyampai dekat rumah. Sebab apa nak jadi penyampai dekat rumah? Sebab nak kejauh anak-anak pergi sekolah . Setiap rumah pasti akan berbunyi, bangun, bangun. Ada juga anak-anak kita yang kata orang tu liat bangun pagi kan. Susahnya nak bangun pagi. Kalau dah tidur tu, wah, susah nak bangun pagi kan. Ada anak-anak kita macam itu. Saya dulu pun macam itu juga. Betul. Saya pun dulu macam itu. Sampai arwah abah kan, arwah abah, dia ambil air, dia siram saya. Terus bangun. Sejak daripada peristiwa itu, bila dengar suara orang kejut, dia terus bangun, terus terjaga. Apatah lagi suara bapak kita kan. Bangun, dia kata. Bangun terus kita. Bila dari Perlis merapakan diri. Okey. Ada juga yang jadi Tarzan. Pagi-pagi kan. Kan mak-mak kita. Tapi ramai juga yang tengah siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah, suami nak pergi kerja. Jadi selamat buat sarapan pagi lah. Okey, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu lagu-lagunya dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa ya. Lagu-lagu ketuhanan, nasihat, lagu-lagu yang memberikan ketenangan, kedamaian dalam jiwa anda mudah-mudahan ya. Lagu di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu inilah, Ekspedisi dengan Nafisa. Ada orang bertanya saya, bang, maksud Nafisa tu apa? Yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Jadi apa yang paling bernilai dalam hidup anda?

0: yang pertama. Kan? Tandanya kita cinta pada Allah, pastikan lidah kita ini banyak menyebut nama Allah. Tandanya cinta kepada Nabi, banyakkan lidah kita ini cinta kepada banyak menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, ini kata Nabi, tiga pembuktian cinta yang sejati. Yang kedua kata Nabi, apa dia? Dia sentiasa memilih duduk bersamanya daripada orang lain. Ha, duduk ni maksudnya apa? Sentiasalah kita duduk yang mana di dalam majlis tersebut dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Ha, itu tandanya kita cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Ha, duduk dalam majlis ilmu kan, majlis yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Kita duduk, ini tandanya kita cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Yang ketiga, iaitu ikhtiaru. Ha, dia memilih redanya daripada reda orang lain. Tanda dia cinta pada Allah, dia sentiasa mendahulukan reda Allah Ta'ala terlebih dahulu daripada reda orang lain maupun reda dirinya sendiri. Hal yang disebutkan yang pertama, iaitu apa? Kenal Allah. Pada sama-sama kita muhasabah, kita tengok amalan-amalan kita banyak ke sedikit. Kalau sikit, itu tandanya sikitnya kita kenal Allah. Orang yang kenal Allah sanggup dia melakukan apa saja untuk Allah. Bangun 23 malam, semayang tahajud, semayang taubat, berzikir tengah-tengah malam, menangis, terkenang dosa-dosa yang dilakukan. Nampak? Sebab apa dia buat? Sebab kenal Allah. Dan dia mengharapkan rahmat, kasih sayang daripada Allah, keampunan daripada Allah. Dia sanggup melakukan apa saja untuk Allah. Orang yang kenal Allah, dia sanggup apa? Baca Quran. Sebab apa? Sebab Quran itu adalah kalam Allah. Sanggup pagi, petang, siang, malam baca Quran. Sanggup. Menuju kepada Allah SWT melalui apa? Solat. Nampak? Segera dalam melakukan solat. Tak sabar nak bertemu dengan Allah Ta'ala melalui solat. Ni orang yang cinta kepada Allah. Macam seseorang kan, kalau satu orang ni Allah senang Muhammad, akan dapat mesej. Ha, ini sebelum-sebelum ni lah, jangan cerita sekarang. Sekarang ni dah kahwin. Sebelum kahwin lah kan. Ha, awak free tak malam ni? Oh, nak pergi mana? Ha, kan. Free aja kita. Ha, kan. Malam ni dah ada meeting, cancel meeting. Ha, sebab perempuan kata free tak malam ni. Ha, bagaimana? Jom kita lepak minum je. Ha, kan. Ajak je pukul 9, 8:30 dah terbaca. Sebab apa dia sanggup? Sebab dia cinta kepada orang. Bayangkan kalau kita betul-betul cinta kepada Allah Ta'ala, kita dah tahu dah azan pukul berapa. Dia akan datang, dia akan buat persiapan sebelum bertemu dengan Allah SWT. Nampak? Ini orang yang betul-betul cinta kepada Allah Ta'ala. Ini muslimin, musliman, ati Allah Ta'ala. Ini disebutkan harakatu ta'ah dalilul ma'rifah. Kan? Iaitu pergerakan ketaatan itu menunjukkan kita ini kenal Allah Ta'ala. Seperti mana kata Nabi SAW, inna ataqakum wa'alamakum billahi anna. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa, yakni orang yang paling kenal Allah Ta'ala di kalangan kamu semua ni, kata Nabi, wa'alamakum, dan sesungguhnya orang yang paling banyak melakukan amalan-amalan ibadah ni di kalangan kamu semua ni, siapa dia? Ana, kata Nabi SAW, iaitu aku. Akulah orang yang paling kenal Allah Ta'ala, dan akulah orang yang paling banyak melakukan amalan nak dibandingkan dengan kamu semua. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kenal Allah SWT. Seperti mana yang kita pernah dengar kisah bagaimana Allah Sayyidina Muhammad disebutkan oleh isteri baginda Nabi SAW. Siapa dia? Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan solat malam baginda sehingga bengkak kedua-dua kaki. Nampak? Nabi SAW semayang pada waktu malam bengkak kaki. Dan pernah tak kita semayang dua rakaat bengkak kaki kita? Tak pernah kita, lenguh je dah tak nak semayang lagi. Ha, kan? Oh, dah lenguh dah, cepat aja rukuknya. Macam-macam, baru lenguh, merungut dah. Ada yang lagi teruk, ada lah. Imam baca alif lam mim, menyesal tu aku duduk. Baru baca alif lam mim, baru tiga huruf. Ha, kan? Merungut dia. Oh, imam ni baca panjang benar alif lam mim. Baru sebut alif lam mim, merungut dah gitu. Nabi bangun pada waktu malam, bukan solat fardu, solat sunnah. Siapa buat dapat pahala, siapa tak buat tak dapat apa-apa. Solat sunnah. Okey, semayang sunat Nabi hingga kaki bengkak. Allahuakbar. Okey, kita tak sampai macam tu lagi. Kita ni bukan kaki bengkak, bangun belum tentu lagi kita. Okey. Bangun belum tentu lagi kita. Tak layan nafsu kita nak tidur tu. Okey. Seronok lagi tidur dia semayang. Ayuh. Sebab pun Nabi sanggup bangun pada waktu malam. Satu, bangun pada waktu malam. Yang kedua, berdirinya lama, kakinya bengkak. Sebab apa dia buat? Sebab kenal Allah. Seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi Allahi kana yakumu minal layli hatta tatafattara qadamahu. Bahawasanya Nabi SAW kana yakumu, beliau bangun pada waktu malam, minal layl, sebahagian malam. Yakumu ni maksudnya apa? Bangun solat. Sehingga hatta tatafattara qadamahu, yang mana kaki kedua-duanya bengkak. Bayangkan kedua-dua bengkak, bukan sebelah je bengkak. Faqalat Aisyah, maka telah berkata Aisyah tu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah kata apa? Lima tasna'u ya Rasulullah, kenapa kamu buat ya Rasulullah macam ni? Lima tasna', kenapa kamu buat macam ni ya Rasulullah? Kamu semayang ni ingin mudaratkan diri kamu, kaki kamu bengkak. Sesungguhnya waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Padahal kamu tak ada dosa. Kan dosa-dosa yang lalu tak ada, tak ada. Nabi tak pernah buat dosa, tak ada. Wa ma ta'akhkhar, dosa yang akan datang tak ada, dijaga, dipelihara oleh Allah Taala. Kamu maksum. Dijamin masuk dalam syurga. Bayangkan kalau dijamin masuk dalam syurga, maksudnya apa? Kalau baca surah pendek pun dijamin masuk dalam syurga. Kalau tak baca surah pendek pun, tak baca surah pilihan pun, dijamin masuk dalam syurga. Kalau tak bangun malam pun dijamin juga masuk dalam syurga. Bayangkan. Ni dah dijamin masuk dalam syurga. Bangunnya pada waktu malam, semayangnya kakinya bengkak. Okay. Berdiri lama. Beza tak dengan kita? Beza kita. Kita belum lagi dijamin masuk dalam syurga. Bangun malah, kata bangun paginya susah nak bangun. Apatah lagi kalau dah bangun nak semayang kakinya bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala afala aku afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Wahai Sayyidatina Aisyah, salah ke aku nak jadi hamba Allah Taala yang bersyukur? Mana datangnya sifat syukur? Takkan datangnya sifat syukur kalau tak kenal Allah. Nampak? Orang yang kenal Allah, dia akan datang sifat syukur. Macam kita lah kan, kalau kita ada isteri, alhamdulillah, aku ni syukur dengan isteri aku. Kawan kita dah tanya, kenapa dengan isteri kamu? Kita akan menyebut tentang semua kebaikan isteri kita. Baru datangnya sifat syukur. Tapi benda-benda yang tak baik, tak datang sifat syukur. Alhamdulillah, syukur dapat isteri aku ni. Kenapa? Tiap-tiap hari dia menengking aku. Tak datangnya sifat syukur. Ha kan? Sifat syukur ni datang bila kita menyebut tentang kebaikan seseorang. Alhamdulillah, syukur dia dapat isteri aku. Kenapa? Ha kan? Dia cakap, alhamdulillah, isteri aku ni bila aku susah, dia bantu aku. Waktu balik, kadang-kadang alhamdulillah, sediakan air, sediakan makanan untuk aku. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Dia akan menyebut tentang kebaikan isterinya. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Salah ke aku nak menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur? Itu tandanya Nabi kenal Allah. Nabi kenal Allah, maka antara kalau kita nak bersyukur dengan Allah Ta'ala, kita kena sentiasa menyebut nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Baru datangnya sifat syukur. Sebab apa kita tak bersyukur? Sebab tak kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, maka datang sifat syukur ni. Tapi tak kenal Allah, kita lupa yang berikan rezeki itu adalah Allah, yang berikan nikmat itu adalah Allah, yang berikan kebahagiaan kita adalah Allah, berikan musibah, adanya ujian, adanya hikmah di sebalik ujian itu adalah Allah. Kita tak tahu siapa yang berikan nikmat kepada kita. Sebab itulah tak adanya sifat syukur.
1: Allahumma

lagu ciptaan Allahyarham JJ, dirik oleh Allahyarham Bob. Dan lagu ini dinyanyikan oleh Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga. Meskipun dalam hidup kita ini perjalanan hidup kita berbeza, namun tujuan kita tetap sama, iaitu perjalanan ke syurga. Cuma ujian dan juga dugaan kita berbeza-beza. Walaupun kita, saya mengharapkan anda semua berada dalam keadaan positif, kan? Kerana setiap hari pastinya ada ujian untuk kita. Ada saja ujian yang datang melanda. Meskipun kadang-kadang ujian itu kita lalui dengan tenang, kemudian datang pula ujian yang lain yang lebih kuat untuk menguji kesabaran hati kita, menguji jiwa kita. Tapi apapun, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 5.40 minit pagi waktu ini, saya hampir ke penghujung Nasional Game Borhanto. Kerana pukul 6 pagi seperti biasa, nanti rakan-rakan saya bersama-sama dengan anda. Rakan-rakan saya menerusi 3 suara tau. 3 suara menerusi Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Perkongsian yang sangat-sangat menarik di awal pagi. Juga lagu-lagu yang dapat menghiburkan anda, menemani pagi anda. Yang nak pergi kerja, yang nak pergi mencari rezeki, kan? Dekat pejabat-pejabat, boleh dengarkan 3 suara. Macam-macam yang dikongsikan. Juga lagu-lagu terbaik yang akan menghiburkan anda. Juga seperti biasa pukul 6 pagi, frekuensi RTM Negeri juga saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Ramai yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi selamat mendengarkan RTM lah, walau di mana juga anda berada. Jangan lupa sampai dekat Johor, dengarkan Johor FM. Sampai dekat Kelantan, dengarkan Kelantan FM. Sampai dekat Pahang, Pahang FM. Sampai dekat Sabah, Sabah FM. Sarawak, Sarawak FM. Pergi bercuti dekat Langkawi, dengarkan Langkawi FM. Bercuti dekat Labuan, Labuan FM. Yang paling penting, kami berada di seluruh negara untuk menghiburkan anda, juga menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Ya, betul. Buat geng Burhantu, terima kasih menemani saya sampai ke saat ini. Harap-harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur sepanjang pertemuan kita di ruang udara 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. DJ AA di Langkawi FM telah pun bersiap sedia. Dia menyapu saya. Okey, kejap lagi pukul 6 pagi anda boleh dengarkan Langkawi FM ya, bersama dengan sahabat saya di sana. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata saya nak kongsikan untuk anda. Semoga kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Di saat kita dilahirkan, kita tahu di saat kita dilahirkan, kita pastinya akan menangis. Tetapi orang lain yang menanti kehadiran kita ataupun kelahiran kita, dia ketawa tau. Tapi yang paling penting, kita berjuanglah sampai di saat kita mati nanti. Kita di saat-saat nafas terakhir. Bila kita mati, kita harapkan orang lain menangis. Sudah tentu orang lain akan menangis pemergian kita. Tetapi yang paling penting, kita tertawa dalam senyuman dengan penuh keimanan. Dan Alim saya, Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

telefon 6.2 minit pagi menghampiri 6.3 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kasih, salam sayang, salam kerinduan dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar saya di ruang udara Radio Malaysia Mitra FM, segalanya untukmu. Untuk edisi hari ini Selasa 21.7.2026 bersama 6 Safar 1448 Hijrah. Mulai sekarang sekitar jam 12.30 malam nanti saudara, anda boleh mendengarkan kami di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala sekalian, tepat jam 6 pagi tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

Chiru. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terkasih dengan saya bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Anda sedang mendengarkan

0: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

yang menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siang, abang tak makan. Malam pula, abang tak tidur. Ma, abang sakit ke?
2: Agaknya lah tu, tak perbiarkan dia.
1: Hari tu, Mia nampak kawan abang kasih dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
0: Pil?
3: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareyourself.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

0: tiada kompromi sekiranya siasatan mendapati wujud unsur rasuah atau penyelewengan. Menerusi pelaburan kumpulan wang persaraan diperpadankan KUAP dalam syarikat pemula teknologi aquaculture e-fishery, tegas Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, keseluruhan proses pelaburan berkenaan akan terus diteliti Suruhanjaya Pencerahan Rasa Malaysia SPRM walaupun laporan awal menunjukkan tiada unsur rasuah atau penyelewengan berlaku.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Perdana Menteri memaklumkan pengurusan dana persaraan negara dilaksanakan berlandaskan prinsip keterusan, akuntabiliti dan tabi urus yang baik. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan kejayaan negara mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal merupakan prestasi luar biasa. Di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia, jelas beliau, kejayaan tersebut bukti hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjarut awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawab awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawab awam.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut mengharapkan penyampaian perkhidmatan awam terus dipertingkat termasuk menyelesaikan isu-isu tempatan. Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang undang-undang jenayah siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
2: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, RUU itu juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil bersepeda sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan itu sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
3: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
4: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algoritma dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Hasil penjimatan daripada penyasaran subsidi petrol RON 95 tidak disimpan sebagai lebihan fiskal semata-mata. Menurut Kementerian Kewangan, ruang fiskal yang diwujudkan akan dimanfaat untuk rakyat semula. Jelas kenyataan bertulis kementerian itu di Dewan Negara, hasil daripada pelaksanaan penyasaran subsidi membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan bersasar kepada rakyat terbanyak. MOF turut memaklumkan beberapa langkah turut diumum kerajaan bagi memastikan keterjaminan bekalan barangan asas dalam membantu pengeluar makanan, antaranya insentif pembajakan kepada pesawah dan insentif penuaian padi. Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, harga purata petrol di Amerika Syarikat kembali mencecah $4 segelen susulan konflik yang semakin memuncak antara Washington dan Tehran. Menurut Klub Automobil Amerika, kenaikan itu berlaku apabila Iran mengumumkan perang dengan Amerika kini berskala penuh dengan kedua-dua pihak terus meningkatkan serangan. Perkembangan itu turut dijangka memberi tekanan politik kepada Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya pertengahan penggal pada November apabila kenaikan kos hidup menjadi kebimbangan utama pengundi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pada itu mengingatkan warganya agar bersedia sepenuhnya bagi menghadapi kesan konflik tersebut. Beliau menegaskan Tehran perlu bersikap realistik dan menerima implikasi daripada peperangan yang sedang dihadapi negara itu. Jelas Pezeshkian, cabaran terbesar ketika ini bukan hanya melibatkan konflik semata-mata. Sebaliknya, tekanan ekonomi yang berterusan berisiko mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat sekaligus menjejaskan sokongan terhadap kerajaan. Lebih 1,200 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan di kawasan pergunungan utara Madrid. Ketua Kerajaan Wilayah Castilla La Mancha, Emiliano Garcia Pich berkata, usaha mengawal kebakaran digerakkan secara besar-besaran dengan keutamaan diberikan kepada keselamatan penduduk dan penempatan. Jelas beliau, operasi pemadaman menjadi lebih mencabar apabila api merebak sekitar 30 penempatan kecil di luar bandar. Beralih ke berita sukan, kepulangan skuad Spanyol disambut meriah di lapangan terbang Madrid Barajas dengan kibaran bendera kebangsaan dari tingkap kokpit pesawat sebaik sahaja mendarat. Mengikut jadual rasmi, skuad berkenaan akan ke Istana Zarzuela untuk menghadap Raja Felipe VI sebelum diraikan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez di pekarangan Istana Moncloa. Sementara itu, Presiden Argentina Javier Milei akan mengisytiharkan cuti umum bagi menghargai kecemerlangan pasukan bola sepak negara itu di Piala Dunia FIFA 2026. Menerusi hadiran di platform X, Milei berkata, tarikh sambutan akan ditentukan berdasarkan keputusan pemain dan barisan kejurulatihan. Argentina tewas 0-1 kepada Spanyol dalam aksi akhir Piala Dunia. Namun kerajaan tetap memberi penghargaan atas prestasi mereka dalam kejohanan berkenaan. Moto3 pelumba sensasi negara Muhammad Hakim Danish Ramdi memilih untuk tidak terburu-buru melangkah ke kelas Moto2. Sebaliknya, cenderung untuk terus kekal dalam kejuaraan dunia Moto3 bagi semusim lagi. Menurut Hakim Danish, putusan itu dibuat bagi memastikan dirinya benar-benar bersedia sebelum menempani cabaran peringkat lebih tinggi. Katanya, kelas Moto2 menuntut tahap kematangan yang jauh lebih tinggi, terutama dalam mengendalikan jentera lebih besar dan persaingan pelumba lebih agresif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Hai, assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

Telepon 7:17:18 pagi pada ketika dan sana ni. Jam yang kedua tugasan saya untuk edisi hari ini Selasa 21/7/2026 bersama 6 Safar 1448 Hijrah. Untuk segmen GPM Geng Pagi Mutiara, Saiful Izham bin Nur Shimi aka Chumi Maria akan terus menghangatkan lagi hari-hari anda. Ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu sekitar 10 pagi nanti insyaAllah. Yang masih lagi dalam manduan, berhati-hati mandu di jalan raya. Sedang menjamu selera sarapan pagi, selamat menjamu selera. Dan yang sedang bertugas sama dengan saya, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Sebelum kita nak banyak berbicarakan topik kita pagi ni, saya nak kongsikan mengenai laporan kesesakan lalu lintas untuk pengguna-pengguna jalan raya, khususnya di Pulau Pinang. Kalau yang boleh saya kongsikan, di Kepala Batah dari pusat Bandar Bertam Perdana menuju ke Plaza Tor Bertam, sedikit perlahan untuk lalu lintas pagi ni sehingga ke Pekan Kepala Batah. Dan juga di kawasan Tasik Lugong, di Taman Sepadu, terus ke Pekan Tasik Lugong. Sesak pagi ni. Dan daripada Saintek, Sungai Dua, dan dari Jalan Gelugong nak ke Pukul Sena pagi ni juga sesak. Juga boleh saya kongsikan di Jalan Teluk Air Tawang pagi ni sedikit kesesakan, hanya sedikit saja. Manakala di Jalan Bagan Lebai Tahir pagi ni, di kedua-dua arah trafik sesak. Begitu juga di Jalan Sungai Puyuh terus ke Jalan Maklum dan juga ke Sungai Lokan pagi ni sedikit perlahan. Dan daripada Jalan Mengebau Kurung menghala ke Jalan Seri Murni, ke Taman Seri Murni, Sungai Dua. Dan terus ke Jalan Sungai Dua pagi ni di kedua-dua arah juga sesak. Manakala di atas Lebuh Raya, daripada Bertam menuju ke Permatang Pauh, terus hingga ke Seberang Jaya dan ke Perai pagi ni juga sesak. Dan juga turut sesak pagi ni di Jalan Permatang Nibung, di kedua-dua arah juga turut sesak. Kalau kita nak kongsikan juga di Kubang Semang, berhampiran dengan Balai Polis Kubang Semang ni, terus membawa ke Jalan Tanah Liat pagi ni juga sesak. Daripada Jalan Tanah Liat terus hingga ke Jalan Ciku pagi ni juga sesak. Dan daripada Bandar Perda menuju ke Bukit Mertajam juga sesak pagi ni. Jalan Sungai Ramai, Jalan Sungai Ramai dan juga Jalan Seri Bukit pagi ni juga terus sesak menghala ke Bukit Mertajam. Begitu juga daripada Jalan Kulim menghala ke Bukit Mertajam pagi ni juga terus sesak. Jalan Song Bangkeng pagi ni di kedua-dua arah juga sesak. Serta Jalan Berjaya. Dan daripada Jalan Sobang Keng untuk masuk ke Jalan Cian Hengkai pagi ni juga sesak. Dan untuk masuk ke Jalan Bukit Tengah juga sesak pagi ni. Dan daripada Jalan Bukit Tengah menuju ke Jalan Permatang Tinggi di kedua-dua arah juga turut sesak pagi ni. Manakala di Taman Permatang Tinggi Indah pagi ni menuju ke Simpang 4 di kedua-dua arah juga sesak. Di Simpang 4 di kedua-dua arah juga terus sesak. Untuk masuk ke Jalan Tasik juga sesak. Jalan Tasik Mutiara 2 juga sesak di kedua-dua arah. Dan daripada Jalan Simpang 4 menuju ke Jalan Tambun dan juga terus ke Plaza Tol Bukit Tambun pagi ni juga terus sesak. Dan daripada Plaza Tol Bukit Tambun, Jalan Bukit Tambun masuk ke Jalan Batu Kawan juga pagi ni turut sesak. Kesesakan yang luar biasa juga pagi ni Jalan Sungai Bakap
Terus ke hijauan Valdo. Sehingga ke Taman Sungai Bakar. Pagi ni di kedua-dua arah juga turut sesak. Jalan Jawi, Jalan Jawi Jaya 2. Mengalah ke Pekan Jawi dan terus ke Plaza Tul Jawi. Juga sesak. Daripada Taman Nibung Indah menuju ke Jawi juga sesak pagi ni. Begitu juga di Nibung Tebal juga pagi ni sesak di kedua-dua arah. Kesesakan yang terlampau pagi ni di belah seberang . Kalau kita nak kongsikan pula, suatu naik ke Plaza 1 Jambatan Pulau Pinang telah pun mula perlahan sehingga ke pertengahan jambatan dan sehingga turun jambatan, jalan sesak. Dan saat masuk ke lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Yu menuju ke Pangkalan Well pagi ni, alhamdulillah lancar. Di Jalan Masjid Negeri di kedua-dua arah terus mengalah ke Jalan Scotland, pagi ni juga turut sesak. Daripada jalan utama ingin masuk ke Jalan Gottlieb juga sesak. Daripada Jalan Gottlieb di kedua-dua arah menuju ke Jalan Bagan Jermal untuk terus ke Persiaran Geni juga pagi ni sedikit perlahan. Jalan Moneskin menuju ke Jalan Buruma pagi ni juga sesak. Dan daripada Jalan Buruma untuk masuk ke Cantonment Road pagi ni juga turut sesak. Daripada Jalan Kelawai untuk masuk ke Persiaran Geni dan terus ke Tanjung Tokong juga sesak. Daripada Tanjung Tokong menuju ke Persiaran Geni juga sesak pagi ni. Di sekitar Tanjung Bunga ada juga Batu Feringgi sedikit perlahan. Dan juga daripada Jalan Datuk Keramat untuk masuk ke Jalan Perak pagi ni di kedua-dua arah juga turut sesak. Daripada Jalan Datuk Keramat menuju ke Jalan Air Hitam untuk terus ke Padang Tembak, ke Falim juga turut sesak pagi ni. Tidak terlepas daripada tempiasnya di Jalan Tientit dan juga Tientit Highway juga turut sesak. Lorong Batu Lancang pagi ni juga sesak untuk terus ke Jalan Hamilton. Dan daripada Jalan Hamilton nak masuk ke Jalan Free School pagi ni juga turut sesak. Jalan Perak pagi ni sedikit perlahan. Di Jalan Tan Sri Teh Yulim pagi ni untuk terus ke Jalan Ahmad Noor pagi ni juga turut sesak. Begitu juga kalau saya dapat kongsikan bersama dengan anda, di Jalan Sultan Azlan Shah di kedua-dua arah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gerugok juga turut sesak. Dan masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban juga turut sesak. Di Jalan Sungai Dua di kedua-dua arah juga turut sesak. Jalan Bukit Gamiak pagi ini juga turut sesak. Saat susur turun Jambatan Pulau Pinang menggunakan lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Yu menghala ke Batu Mong pagi ini juga turut sesak. Sungai Nibong Highway juga turut sesak pagi ini sehingga ke Bulatan Bayan Baru. Daripada Bulatan Bayan Baru menggunakan Jalan Tunduk Tawang untuk terus ke Kelau, ke Sungai Agar juga Balapan pagi ini juga turut sesak. Jalan Tengah pagi ini memang melekat saya rasa. Begitu juga di Jalan Kampung Jawa dan juga Jalan Sungai Tiram pagi ini juga turut sesak. Daripada Pekan Bayi Lepas, Simpang 4 Bayi Lepas untuk masuk ke Kampung Seronok pagi ini juga turut sesak. Dan juga sesak daripada Batu Maung, Pematang Namaluk menuju ke Batu Maung. Daripada Teluk Kumang menuju ke Sungai Batu dan terus mengalah ke Bayi Lepas pagi ini juga turut sesak. Itu kalau di belah Teluk Kumbang. Kalau kita nak kongsikan juga di balik pulau, saat susur turun Bukit Lama trafik lancar, tapi waktu mula masuk ke persimpangan Jalan Sungai Nipah dan juga Jalan Penuh Upih pagi ni sedikit perlahan. Dan juga perlahan di Jalan Balik Pulau menuju ke Pekan Balik Pulau berhampiran Hospital Balik Pulau. Dan daripada Bulatan Hospital Balik Pulau untuk masuk ke Jalan Sungai Pinang pagi ni juga sesak. Dan daripada Jalan Sungai Pinang Bulatan Balik Pulau untuk masuk ke Jalan Tun Sadun dan juga Jalan Penuh Upih menghala masuk ke Jalan Tun Sadun pagi ini juga turut sesak. Ini yang boleh saya kongsikan pagi ini mengenai laporan kesesakan lalu lintas, mengenai ramalan cuaca negeri daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Hari ini hari Selasa, dijangkakan pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Suhu minimum adalah 25 darjah Celsius, juga maksimum adalah 33 darjah Celsius. Jadi yang mana yang rasanya baru nak keluar pergi kerja tu, berhati-hati mandu di jalan raya. Sambil-sambil kita nak bukakan topik kita untuk kita kongsikan bersama.
Anda boleh menghubungi kami talian 04-2107-389 ataupun boleh terus layankan ruangan WhatsApp kami talian 010-5080-9527. Terima kasih untuk anda yang menonton ruangan live media sosial, ruangan live Facebook Mutra FM, ruangan TikTok live Mutra FM, juga TikTok live Cobi Mara. Terima kasih. Sebelum saya terima manggil-manggil untuk kita bukakan topik pada pagi ini, apa kata kalau kita berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia Mutra FM, segalanya untukmu.

ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

7.36 menghampiri 7.37 minit pagi. Nak menghargai penonton-penonton kita yang berada di ruangan live Facebook, di antaranya Pak Su Omar, Mak Ngah Anggun dan ramai lagi ni. Apapun, terima kasih. Terima kasih juga anda yang sedang menonton di ruangan TikTok Live Mitra FM, juga TikTok Live Comel Marah. Terima kasih. 7.36 menghampiri 7.37 minit pagi ni. Baik, saya nak kongsikan bersama dengan anda. Wanita kongsi cara pengurusan sampah di Jepun. Ada 4 kategori dan wajib diikut. Di mana wajib asingkan sampah mengikut 4 kategori. Sampah yang boleh dibakar seperti sisa makanan, berus gigi dan kasut lama. Kategori sampah ini akan dikutip setiap minggu. Sampah besi termasuk peralatan elektrik dan payung akan dikutip setiap bulan. Sampah yang boleh ditanam ataupun landfill waste seperti bekas kaca, lampu kaca yang telah pecah dan batu bata, kategori sampah ini dikutip setiap bulan pada hari Rabu. Pakej dan bekas plastik, pakej dan bekas plastik termasuk penutup botol yang telah diasingkan seperti sampah biasa, kategori ini turut dikutip setiap minggu. Dan sampah kita semula perlu dibersihkan dan diasingkan. Selain itu, sampah yang boleh dikitar semula perlu diletakkan di dalam tong khas dan tidak boleh dibuang. Namun berbeza seperti di Malaysia, banyak prosedur yang harus dilakukan. Sebagai contoh, botol perlu dikosongkan dan dibersihkan. Manakala penutupnya harus dibuka dan dibuang berdasarkan 4 kategori tadi. Dan label plastik pada cawan Miss Gera pun kena ditanggalkan. Penutup botol tak boleh buang sekali dengan botol, kena asingkan. Bayangkan tengok, ini di Jepun ni. Jadi pendengar-pendengar yang disayangi dan juga penonton-penonton yang dirindui, hidup ini dengan sampah memang tidak, orang kata apa, mengenakkan lah. Namun dalam kehidupan seharian kita sering diwarnai dengan beraneka jenis sampah. Manusia membuang sampah tidak kira tempat asalkan ada saja kesempatan. Dan natijahnya sampah di mana-mana. Di rumah, di pejabat, kedai, pasaraya, tepi parit, tepi pantai, tepi dan dalam sungai. Bahkan kini manusia sudah mula pandai membuat dan membuang sampah di angkasa. Wow. Dalam hal ini, adakah kita boleh menyalahkan sampah itu sendiri kerana mengotorkan pemandangan yang indah, atau menyalahkan si pembuang sampah yang tidak bertanggungjawab? Apapun pandangan kita, sampah bukanlah benda mati yang tiba-tiba muncul dalam kehidupan manusia. Munculnya sampah dalam kehidupan adalah kerana adanya aktiviti atau tindakan manusia itu sendiri. Dan munculnya sampah kerana wujudnya manusia dengan segala macam keperluan dalam hidupnya. Dengan kata lain, sampah boleh dianggap seperti simbol masyarakat, atau lebih tepat lagi dalam konteks kehidupan manusia moden kini, sampah adalah simbol masyarakat yang berkait rapat dengan budaya hidup masyarakat itu sendiri. Dan dengan memahami atau memberi definisi yang sedemikian kepada sampah, barulah kita dapat memahami pula apa perlu dilakukan oleh masyarakat kepada sampah itu sendiri. Jadi topik kita, bumi merana kerana sampah. Huh. Jangan masyam-masyamu. Bumi merana kerana sampah. Jadi untuk anda boleh terus menghubungi kami talian 04-2107-389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami talian 010-508-0957. Jadi persoalan kita, pesalah sampah kena cuci jalan, setuju atau tidak? Ataupun buat kerja-kerja amal, hukuman seperti ini mampu mendidik mentaliti masyarakat ataupun tidak? Ha, bayangkan tengok. Pesalah-pesalah ni kan, kena tangkap buang sampah ni, kena cuci jalan, ha, kena buat kerja-kerja kemasyarakatan berkenaan cuci-cuci ni lah. Bagi anda, setuju atau tidak? Dan bagi anda sendiri, adakah hukuman seperti ini mampu mendidik mentaliti masyarakat ataupun tidak? Atau anda ada cadangan lain? Untuk anda kongsikan bersama dengan saya, 2107389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami di talian 010-508-0957. Saya nak terima panggil-panggil tapi bukan sekarang, sebab kita nak berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia Mitra FM, segalanya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ya, hidup ini bukan dalam mimpi. Ini adalah kenyataan. Yang berlakunya sampah-sampah banyak pun bukan mimpi. Ini adalah realiti. Bagaimana kita nak menanganinya? Bumi merana kerana sampah, itu topik kita. Seawal tadi persoalan yang saya tanyakan, pasalah sampah kena cuci jalan dan kena buat kerja-kerja kemasyarakatan, setuju atau tidak? Dan hukuman seperti ini mampu mendidik mentaliti masyarakat atau tidak? Cuba bayangkan, saya tanya anda lah kan. Dan ketahuilah pendengar-pendengar yang disayangi dan juga penonton-penonton yang dirindui, di mana Malaysia menghasilkan jumlah besar sampah setiap hari dengan pengurusan sisa penjal menghadapi cabaran serius dari segi kapasiti tapak pelupusan dan impak alam sekitar, di mana statistik penghasilan sampah rakyat Malaysia menghasilkan purata 0.8 hingga 1.17 kilogram sampah setiap hari bergantung kepada kawasan bandar atau luar bandar. Dengan jumlah keseluruhan mencapai 38,000 tan sehari pada tahun 2024. Dan negeri Selangor mencatat penghasilan tinggi, menyumbang kira-kira 25% daripada jumlah sampah negara. Sisa plastik merupakan komponen utama dengan 3.2 juta tan setahun, dikategorikan sebagai plastik. Dan di mana jenis-jenis sampah di Malaysia ni? Terdiri daripada kertas, kaca dan aluminium, plastik dan sisa makanan, kayu dan sisa binaan, serta sisa klinikal dan sisa berjadual dari industri. 2107-389. Saya perlukan pandangan-pandangan anda dan pendapat anda sendiri. Bagaimana anda meminimumkan pengeluaran sampah ni bagi anda sendiri, dan cara anda mengendalikan sampah tersebut? Oh, cara saya mengendalikan sampah tersebut, saya buang sampah jombi. Yang tu tak payah abang lah. Di ujung talian pada kita kadang saat ni. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian?
1: Pak Lui ni, jombi.
0: Pak Lui, apa abang Pak Lui? Pak Lui? Pak Lui? Pak Lui! Bumi merana kerana sampah. Ataupun boleh terus melayangkan berangan WhatsApp kami di line 0105080957. Di ujung talian pada ketika dan saat ini. Hello, Assalamualaikum. Hello.
1: Hello.
0: Hello, Pak Lui.
1: Ya, terputus lah.
0: Tadi pergi mana?
1: Terputus.
0: Oh, ingat buang telefon.
1: Terputus bunga
0: kan? Ah, ingat buang telefon. Kau ingat telefon tu sampah? Dah,
1: dah, dah.
0: Ah, okey, okey, okey. Pak Lui, apa-apa, Pak Lui?
1: Alhamdulillah. Jombi, apa-apa?
0: Alhamdulillah, baik adanya. Pak Lui, dah sarapan belum pagi ni?
1: Dah.
0: Makan apa pagi ni?
1: Dah salam.
0: Biasa.
1: Biskut kering.
0: Apa dia? Apa kering?
1: Biskut.
0: Biskut kering. Okey, okey, okey. Okay. Pak Lui.
1: Ya, ya.
0: Okey, mengenai topik kita Pak Lui pagi ni. Bumi merana kerana sampah, Pak Lui. Bagi Pak Lui sendiri dan juga pendapat Pak Lui sendiri macam mana? Dan kami sebelum
1: pantun
0: tu.
1: Pantun ni dulu.
0: Ah, pantun. Baik, pantun, pantun. Okey.
1: Buah jambu, buah ciku, buah nona.
0: Huh, banyak eh. Buah jambu, buah ciku, buah nona. Okey.
1: Banyak
0: buah
1: ditanam di negara Asia.
0: Okey.
1: Bumi menderita dan juga merana.
0: Baik.
1: Disebabkan kejahatan tangan-tangan manusia.
0: Tu dia. Okey. Nak saya jawab kah? Nak, jom jawab.
1: Ah, jawablah.
0: Okey. Buah duku. Buah mangga.
1: Okey.
0: Buah manggis.
1: Oh.
0: Dan papaya.
1: Alright.
0: Sama saja. Hello?
1: Ya.
0: Ah, jambu dan nangka. Cempedak manis pula.
1: Semua buah-buahan tempatan tu.
0: Pisang langsat. Itu lagu Pak Lui. Itu lagu buah-buahan tempatan. Okey, Pak Lui. Pak Lui dapat tengkal tu buah-buahan tempatan tu. Okey, Pak Lui.
1: Ya.
0: Okey, kalau pesalah ni, pesalah yang ditangkap buang sampah ni, lepas ni bukan sekat denda. Tapi orang kata apa, kena buat kerja-kerja kemasyarakatan dan juga cuci jalan. Pak Lui setuju atau tidak?
1: Setuju sangat-sangat. Baru-baru ni kita tengok di Dataran Merdeka kan.
0: Okey, ha, betul.
1: Ada ribuan manusia berada di sana.
0: Betul.
1: menonton apa ni skrin besar tu.
0: Ha, Piala Dunia.
1: Kita tengok tu macam mana. Kita seronok juga.
0: Betul.
1: Tapi dalam seronok tu dia terlampau seronok. Jadi dia tak tahu lah. Jadi dia berpunca dekat apa? Sikap manusia ni.
0: Manusia.
1: Dia berpunca daripada hati.
0: Kalau
1: hati tak ada iman.
0: Ya.
1: Dia akan buat begitu lah. Tapi kita pandang pula kepada Jepun ni. Negara Jepun yang tak ada iman ni bukan negara Islam.
0: Betul.
1: Dia, orang kata apa, dia sungguh-sungguh bersih lah. Dia boleh kutip di negara dia. Negara mana pun dia buat. Bukan di negara dia.
0: Betul.
1: Ha, tapi sayangnya dia tak buat dengan iman. Tak ada lillahi ta'ala. Tapi rugi ya.
0: Betul lah.
1: Manusia macam kita negara orang Islam ni. Kita patut buat. Tapi itulah sebagai contoh ni.
0: Ya.
1: Agak ada pendapat lah. Katakanlah aku seorang buat, ribuan orang tak buat, tak guna juga.
0: Betul. Kadang-kadang dalam Malaysia ni, sifat rakyat Malaysia, aku je buat, saya orang buat, sama juga, tak bersih juga kan.
1: Orang yang lain tu, tuk-tuk, baling-baling semua, mereka buat tak reti.
0: Dia tak boleh imagine kalau dia buat benda tu, kalau orang lain nampak, orang lain nak ikut kan. Bayangkan tengok Palu E di Jepun kan. Satu botol yang kita ambil, botol mineral tu. Okey. Botol yang kena buang asing. Penutup botol yang kena buang asing. Dan juga label dekat situ, walaupun label dekat Miss Gera pun kena buang asing. Palu E, bayangkan tengok.
1: Budak-budak ni, kanak-kanak mereka, budak-budak ni dipraktikkan di sekolah rendah lagi.
0: Betul.
1: Di sekolah cikgu ajak, kita tak ada. Dia ajak kotak minuman tu pun.
0: Betul.
1: Kotak yang selepas diminum tu,
0: dia basuh. Ya, betul.
1: Dia basuh, tak biar begitu.
0: Dia basuh. Yang tu saya tengok sendiri lah. Dia ajak, dia basuh. Lepas tu dibuka. Orang tempat dileraikan satu-satu. Even tu, apa nama, makan, pinggan makan yang dimakan pun dibasuh, dibasuh balik selepas tu kan.
1: Dia pun praktik dengan dari di sekolah, ibu bapa dia pun bagi yang orang tapa di rumah adalah galakkan kan. Sebab dia pun bawa. Kalau nak pergi di kedai gerai makan pun dia pun bawa. Dia bawa tisu, dia bawa apa untuk lap meja.
0: Okey,
1: baik. Dia tak panggil orang-orang yang bekerja di situ suruh lap meja.
0: Betul. Dan bagi Pak Long E sendiri, Pak Long E, bagaimana Pak Long E meminimumkan pengeluaran sampah di rumah dan cara Pak Long E mengendalikan sampah tersebut macam mana?
1: Sampah ni macam biasa sehari sekali lah. Ya, kerja tu memang kerja Pak Long. Kerja sampah semua ni. Pagi-pagi ni dah kita tengok, malam tu tak mau dah. Bekas sampah tak mau ada dalam rumah dah. Tengoklah, cumi kertas kita tak boleh buat sesempurnanya.
0: Betul.
1: Seperti botol memang masih berasin. Botol kacang masih berasin. Tapi tutup tu masih tutup di situ juga. Kita buat, kita buka dan asingkan tu.
0: Betul.
1: Kotak asin. Kertas kotak asin. Benda kacau asin. Benda-benda sisa makanan asin.
0: Betul.
1: Betul. Itu buat begitu lah.
0: Macam
1: tak
0: tu.
1: Masuk kertas dalam bekas-bekas sampah yang campur dengan lembap apa. Sisa-sisa makanan tak campur. Buah asin. Botol kacau asin.
0: Okey. Macam mana dengan sisa-sisa makanan pula Pak Long E? Macam mana Pak Long E di rumah Pak Long E mengendalikan sisa-sisa makanan tersebut? Ada setengah ni dia mengendalikan sisa makanan dengan cara dia basuh makanan tersebut, dia letakkan dalam satu tempat untuk dia membuat boleh buat jadi baja organik. Kalau Pak Long E sini, adakah Pak Long E tak buat itu, just buang terus ke macam mana?
1: Memang buang terus lah, kita mana nak boleh tanam dah di atas flat ni. Semua ada simen lah.
0: Ya.
1: Kalau di rumah kampung tu, benda-benda ni, contoh dulu Combi, dalam tahun 80-an, Pak Bungi duduk di kampung.
0: Betul eh?
1: Kalau Kunuri Kenara tu, cuba fikir tengok. Kunuri Kenara, kalau lauk-pauk yang dah, orang tak, dia tak boleh guna, tak boleh pakai, macam sisa-sisa seperti ayam-ayamnya kan.
0: Pulang
1: tu, di mana kita nak buat? Takkan nak buang tong sampah.
0: Betul eh?
1: Pak Bungi ambil inisiatif sendiri, korek lubang. Korek lubang tu, tak ada dalam tangan.